0: keputusan tersebut dinilai bahwa setiap perkara korupsi diproses secara profesional, objektif, dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
1: Tentu menghormati dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel Ebenezer. Putusan ini merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang tentunya harus kita hormati, dan dalam perspektif penuntutan, putusan Majelis Hakim menegaskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK.
0: Sementara itu, Noel menyampaikan permintaan maafnya kepada masyarakat Indonesia serta Presiden Prabowo Subianto serta kalangan buruh yang selama ini menjadi kelompok yang diperjuangkannya. Dia juga menyampaikan permohonan maaf kepada istri dan anak-anaknya yang turut berdampak akibat perkara yang menjerat dirinya.
2: Yang selama ini berdoa dan mendukung upaya hukum saya, hari ini keadilan dan hukuman terhadap saya sudah selesai, dan saya menerima hukuman itu karena memang dari awal saya sudah mengakui kesalahan saya. Ya, ini konsekuensi jadi pejabat yang lengah, menjadi pejabat yang ya membuat banyak publik kecewa. Ya, saya tidak punya kata-kata selain saya memohon maaf kepada rakyat Indonesia, kedua kepada Presiden Prabowo, ketiga kawan-kawan buruh yang selama ini saya perjuangkan.
0: Diketahui, Noel divonis 4 tahun 6 bulan penjara. Ia divonis terkait dugaan korupsi pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Noel juga dijatuhi denda sebesar 250 juta subsider 3 bulan kurungan dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar 3,4 miliar rupiah. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan Noel terbukti menerima uang sebesar 3 miliar dan 1 unit sepeda motor Ducati Scrambler. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian tadi laporan dari Hairul Umam mengenai tanggapan KPK soal vonis terhadap mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel yang divonis hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dalam kasus korupsi pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Fox Point Indonesia hadir untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan dan merangkul masyarakat agar tercipta suasana aman dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut informasinya Sugandi Avandi.
4: Hari ini kita memperingati ulang tahun Fox Point.
5: Fox Point Indonesia merayakan hari ulang tahun ke-10. Hadir satu dekade mengabdi menguatkan solidaritas dan merawat kebangsaan. Ketua Umum Fox Point Indonesia Yohanes Handoyo menjelaskan sepak terjang Fox Point Indonesia di tanah air, yakni menjaga demokrasi agar berjalan sesuai dengan konstitusi dan merangkul masyarakat agar tercipta suasana aman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penjelasan itu disampaikan Yohanes pada wartawan usai acara di Auditorium Penunjang Siaran Luar Negeri Gedung Radio Republik Indonesia RRI di Jakarta semalam.
4: Kita ini selalu menjaga kesetaraan, ya. Kita memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan. Artinya kita ingin agar demokrasi yang ada di Indonesia berjalan sesuai dengan aturan, sesuai dengan konstitusi, dan kemudian kita juga mengadakan. Salah satu contoh yang kita sudah lakukan adalah menenangkan, mendinginkan suasana apabila terjadi sesuatu yang kayaknya akan timbul salah paham dan lain sebagainya.
5: Yohanes mengatakan Fox Point Indonesia terus bersinergi dengan pemerintah agar program kerja beriringan demi rakyat Indonesia.
4: Dukungan Fox Point untuk pemerintah, tentu saja kita selalu mengevaluasi program, dan kemudian dari situ dengan kita tidak pernah mengeluarkan pandangan-pandangan kita di umum, karena kami ingin agar apapun yang ingin kita perbuat untuk pemerintah ini, kita mempunyai channel-channel sendiri.
5: Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama RI Suparman mengapresiasi Fox Point Indonesia yang terus memberikan perubahan dan solusi untuk masyarakat.
6: lihat bahwa Foxpoint sudah mulai melihat kondisi-kondisi yang terjadi di masyarakat kita untuk dicarikan solusi atau saran-saran untuk pemerintah Republik Indonesia. Saya mengajak kepada para pengurus Foxpoint untuk tidak hanya menjadi penonton pastinya, tetapi juga menjadi pelaku aktif dalam merawat demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila. Sebagai warga negara sekaligus umat beriman, tentunya kita memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga persatuan, memperkuat solidaritas sosial, serta membangun kehidupan demokrasi yang sehat dan bermartabat. Demokrasi yang kita perjuangkan bukan sekadar mekanisme politik, melainkan ruang bersama untuk mewujudkan keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Pada momentum hari ulang tahun ke-10, Foxpoint Indonesia juga meluncurkan program digital storytelling yang menjadi karya edukatif untuk masyarakat, khususnya dalam memperkuat literasi, karakter, iman, budaya, dan imajinasi anak Indonesia melalui media digital. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali informasi mengenai haji.
7: Saatnya kita ikuti info haji.
3: Kami awali dari Tanah Suci, di mana pemerintah terus memperkuat tata kelola penyelenggaraan ibadah haji khusus atau PIHK tahun ini, dan calon jemaah haji khusus diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan sejak pendaftaran sebagai upaya meningkatkan kesiapan dan kualitas layanan ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam.
8: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dengan penyelenggara haji khusus sesuai undang-undang itu penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK yang diselenggarakan oleh PIHK, sedangkan haji reguler diselenggarakan oleh pemerintah, yakni Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj. Untuk PIHK itu setiap kuotanya lebih dari 17.000. Direktur Pelayanan Haji Khusus Kemenhaj, Tuti Rianingrum, mengatakan tahun ini kuota PHK terbagi ke 7 penggunanya. Untuk saat ini PHK berdasarkan kurs dolar Amerika Serikat, dan biasanya PHK meminta kepada pendaftar untuk menabung dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Berikut keterangan dari Tuti.
9: Haji, penyelenggaraan haji khusus sesuai dengan Undang-Undang 14/2005 bahwa haji khusus itu diselenggarakan oleh PHK. Penyelenggara ibadah haji khusus yang membedakan dengan haji reguler, kalau haji reguler penyelenggaranya adalah pemerintah, dalam ini adalah kementerian, sedangkan haji khusus itu diselenggarakan oleh PHK. Jadi pada tahun ini ada 404 PHK yang memberangkatkan haji khusus. Jadi,
8: dan pendengar, terkait pemilihan haji khusus itu menurut Tuti dilakukan oleh pemerintah. Tahun ini kebijakan dari Menteri Haji dan Umroh dilakukan kebijakan untuk melihat calon jemaah haji dengan cara menyetor istitha kesehatan, BPJS, dan visa. Ia berharap ketiga syarat itu dilakukan saat pendaftaran calon haji khusus, dan itu adalah tahun pertama dari PIHK, dan tahun depan ia berharap akan lebih baik. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Sariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita kembali ke tanah air. PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi mengimbau keluarga jemaah haji tidak datang ke asrama haji Bekasi guna menjaga kelancaran proses pemulangan jemaah sekaligus menghindari kepadatan kendaraan di kawasan asrama haji. Berikut laporan selengkapnya Dani Sumpena. Dani.
10: Ya, hingga pagi ini 4 kloter jemaah haji telah tiba di tanah air melalui Debarkasi Jakarta Bekasi. Sekitar 1.761 jemaah haji ditambah 16 petugas telah tiba di daerah asalnya, yaitu Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Karawang. Dari proses pemulangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta Bekasi hingga kloter 4 ini berjalan lancar, dan kedatangan jemaah haji di tanah air sesuai dengan jadwal penerbangan. Namun demikian, hingga kloter 4 ini masih ada keluarga jemaah yang menjemput ke asrama haji Debarkasi Jakarta Bekasi yang sebelumnya tidak diperbolehkan. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Barat, Boy Heri Novian, menegaskan keluarga jemaah cukup menjemput di daerah asalnya, kecuali untuk kota Bekasi, dijemput di Debarkasi Jakarta Bekasi.
11: Kami tidak membolehkan para keluarga jemaah untuk menjemput atau mengambil jemaah langsung dari asrama haji Bekasi. Kami ada satu SOP yang memang mengharuskan bahwa jemaah harus diserahkan kepada PPH daerah, kemudian PPH daerah membawa ke daerah masing-masing baru nanti dilepas dari daerah masing-masing.
10: Sementara itu, pendengar, hari ini tidak ada jadwal kedatangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta Bekasi. Proses kedatangan dan aktivitas jemaah haji di Debarkasi Jakarta Bekasi kembali akan terlihat hari Minggu besok dengan kedatangan kloter 5 asal kota Bekasi yang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 07.35 dan tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi pukul 10.30 untuk proses pengambilan koper dan pembagian air jam-jam. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Sumena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke daerah lainnya di mana jemaah kloter 2 Debarkasi Banjarmasin tiba di Bandara Internasional Samsudi Nur, Kalimantan Selatan, kemarin siang sebanyak 358 jemaah haji dalam kondisi sehat. Sementara 2 jemaah harus menunda kepulangan karena menjalani perawatan kesehatan di Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya Robi Angga. Robi.
12: Sebanyak 358 jemaah kloter 2 di Debarkasi Banjarmasin telah tiba di Bandara Internasional Samsudi Nur pada Jumat 5 Juni 2026 siang. Rombongan jemaah yang berasal dari Kabupaten Banjar mendarat sekitar pukul 15.46 waktu Indonesia Tengah menggunakan pesawat Garuda Indonesia Airbus A330-300 dengan nomor penerbangan GA8402. Setibanya di bandara, jemaah kemudian dibawa menuju asrama haji di Debarkasi Banjarmasin menggunakan fasilitas transportasi dari pemerintah daerah Banjar. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIA Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, menyebut bahwa secara keseluruhan jemaah dan petugas kloter 2 dalam keadaan sehat walafiat. Namun dari jumlah awal, kloter 2 sebanyak 360 jemaah. Hanya 358 jemaah yang berhasil dipulangkan. Terdapat 2 jemaah yang ditunda kepulangannya karena kondisi yang tidak fit sehingga harus dirawat di rumah sakit di Arab Saudi.
13: Dalam darat kloter 2 asal Kabupaten Banjar berjumlah 358. Dari keberangkatan kemarin 360 karena ada 2 yang tertunda kepulangan karena dikarenakan sakit. Jumlah petugas dan jemaah yang sudah berada di Banua sudah mendarat di Bandara Syamsuddin itu berjumlah 717.
12: Rasid menambahkan sejumlah fasilitas pendukung juga disediakan untuk memberikan kenyamanan dan memastikan para jemaah dalam kondisi yang baik secara fisik maupun kondisi tubuh. Salah satunya dengan adanya layanan kesehatan, cek kesehatan gratis dari petugas Balai Karantina Kesehatan Kelas 1 Banjarmasin. Secara keseluruhan total jemaah yang dan petugas haji yang sudah dipulangkan ke Debarkasi Banjarmasin mulai dari kloter 1 hingga kloter 2 sebanyak 717 jemaah. Setelah ini petugas akan bersiap untuk menerima kepulangan kloter 3. Jemaah yang berasal dari Kabupaten Tabaloh yang dijadwalkan tiba di tanah air pada 7 Juni 2026. Dari Debarkasi Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia dan Malaysia memutuskan untuk memperluas kerjasama bilateral melalui dialog CGBC ke-17. Pertemuan ini menjadi momentum penguatan perdagangan intra-ASEAN dan ketahanan ekonomi kawasan. Berikut laporan selengkapnya, Ana Syarif.
14: Laporan khusus. Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat untuk memperluas kerjasama bilateral melalui pertemuan Joint Commission for Bilateral Cooperation atau JCBC ke-17 yang digelar di Jakarta pada Kamis lalu. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan kedua negara sekaligus mendorong peningkatan perdagangan intra-ASEAN di tengah dinamika global. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad bin Hassan atau yang akrab disapa Tokmat mendorong negara-negara ASEAN untuk meningkatkan interaksi ekonomi. Pasalnya, kontribusi perdagangan intra-ASEAN saat ini masih berada di bawah 25%, sehingga dinilai perlu ditingkatkan agar kawasan ASEAN lebih mandiri dan tangguh secara ekonomi.
15: Maka hasrat pemimpin ini perlu dilaksanakan dengan terbaik mungkin supaya perdagangan antara negara ASEAN dipertingkatkan dan yang mendapat kebaikannya nanti adalah rakyat kita. Bila kita bercakap pasal perdagangan, kita nak bercakap pasal saling terhubungan, konektivitinya, bagaimana cara memudahkan rakyat antara negara-negara boleh berhubung antara satu sama lain. Ini yang kami bincangkan.
14: Penguatan perdagangan ini juga semakin penting di tengah tekanan global, termasuk dampak krisis di Timur Tengah serta konflik Rusia-Ukraina. Kedua negara menilai kolaborasi regional dapat memperkuat rantai pasok, memperbaiki infrastruktur perdagangan, serta menjaga stabilitas ekonomi di kawasan. Sejalan dengan itu, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menekankan bahwa keamanan dan keterjangkauan energi menjadi faktor yang krusial, terutama ketika Malaysia tengah mengembangkan ambisi di bidang kecerdasan buatan atau AI dan menarik investasi besar pada pembangunan pusat data. Menurut Anwar, percepatan integrasi ASEAN Power Grid menjadi kunci untuk mendukung kebutuhan energi tersebut. Namun, pelaku industri menilai masih terdapat sejumlah tantangan signifikan, mulai dari kesiapan infrastruktur hingga harmonisasi kebijakan antar negara di kawasan.
16: Our energy systems have been reshaped.
17: Sistem energi kita sedang dibentuk ulang oleh tuntutan geopolitik dan teknologi. Yang satu memengaruhi pasokan, sementara yang lain meningkatkan permintaan. Tantangannya, yakni memastikan pertumbuhan kecerdasan buatan tidak melampaui target keberlanjutan, keterjangkauan, dan keamanan energi.
16: Affordability and security.
14: Selain aspek ekonomi dan energi, Indonesia dan Malaysia juga sepakat memperkuat perlindungan warga negara sekaligus menegaskan peran strategis kedua negara dalam menjaga stabilitas kawasan dan berkontribusi terhadap perdamaian dunia. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan Indonesia dan Malaysia selama ini menjalin hubungan yang kuat, khususnya dalam mobilitas tenaga kerja dan aktivitas lintas batas, sehingga koordinasi terkait perlindungan warga negara menjadi hal yang krusial. Tak hanya itu, Sugiono juga menyebut Indonesia dan Malaysia memiliki kepentingan sejalan dalam menjaga stabilitas kawasan serta aktif berkontribusi di berbagai forum internasional.
18: Lebih dari itu, Indonesia dan Malaysia berbagi tadi DNA, berbagi budaya, berbagi bahasa, perbatasan, dan banyak hal yang sama. Oleh karena itu, pertemuan ini merupakan sebuah pertemuan yang penting dan strategis dalam rangka membawa manfaat dari semua potensi yang kita miliki bersama bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dan kedua negara kita.
14: Diketahui dialog GCBC kali ini kembali digelar setelah sempat vakum sejak tahun 2018. GCBC ke-17 merupakan tindak lanjut dari pertemuan tahunan ke-13 antara Perdana Menteri Malaysia dan Presiden Indonesia yang digelar di Jakarta pada 29 Juli 2025 lalu.
3: Sementara editorial RI pagi ini mengangkat topik Indonesia-Malaysia perkuat ASEAN di tengah ketidakpastian global. Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah badai ketidakpastian ekonomi global, Indonesia dan Malaysia mengambil langkah berani dengan memperluas kerjasama bilateral melalui Joint Commission for Bilateral Cooperation atau JCBC ke-17 di Jakarta. Pertemuan ini menjadi momentum yang sangat strategis, bukan sekadar basa-basi diplomatik, melainkan motor penggerak untuk memperkuat perdagangan intra-ASEAN dan membentengi ketahanan ekonomi kawasan. Menariknya, dialog JCBC ini kembali digelar setelah mati suri selama 7 tahun sejak 2018. Ini menjadi sinyal kuat bahwa kedua negara merasakan adanya urgensi mendesak untuk menyelaraskan visi dan mempercepat solusi atas berbagai isu bersama. Akar masalahnya jelas. Perdagangan antar negara ASEAN saat ini masih jalan di tempat. Data menunjukkan porsi perdagangan intra-ASEAN masih tertahan di bawah 25%
20: dari total perdagangan negara anggota. Angka ini

0: akses pasar, serta mendongkrak daya saing industri ASEAN di panggung global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sikap yang harus diambil ke depan adalah mengubah komitmen di atas kertas menjadi aksi nyata di lapangan. JCBC jangan sampai hanya menjadi forum dialog tahunan tanpa taji. Indonesia dan Malaysia harus memimpin di garda terdepan untuk meruntuhkan hambatan perdagangan, memangkas birokrasi logistik, mempercepat digitalisasi lintas batas, serta meyakinkan seluruh anggota ASEAN untuk memprioritaskan investasi di rumah sendiri. Jika momentum ini berhasil dikunci, bukan mustahil ASEAN akan bertransformasi. Bukan lagi sekadar pasar yang besar bagi produk asing, melainkan epicentrum kekuatan ekonomi yang tangguh, mandiri, dan siap menghadapi gejolak global apapun secara bersama-sama. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio bertemu dengan Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro di Washington untuk membahas upaya menjaga perdamaian di Laut China Selatan serta memperkuat kerjasama ekonomi dan keamanan kedua negara. Pertemuan tersebut juga menegaskan dukungan Amerika Serikat terhadap inisiatif koridor ekonomi Luzon serta komitmen kedua negara untuk mempererat aliansi dan menjaga stabilitas kawasan di tengah peran Filipina sebagai ketua ASEAN di tahun ini. Dari dunia olahraga, Hungaria mengalahkan Finlandia 2-1 dalam laga persahabatan internasional di Puskas Arena Budapest dengan Barnabas Varga mencetak 2 gol penentu kemenangan tuan rumah. Di pertandingan lain, Rusia menang meyakinkan 3-0 atas Burkina Faso di Stadion Volgograd, Rusia. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @NRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 27 menit sudah kita jelang dari formasi 7 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya masih bersama kami ya, SP Stasiun Produksi Rimba Raya yang dipancar luaskan dari Jalan Buntul Nangka, Kampung Paya Gajah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bandar Bariah. Tentunya pendengar, setelah tadi kita ikuti ya program Berita Sentral dari Jakarta, mudah-mudahan informasi yang disampaikan tentunya bermanfaat untuk kita semuanya, penambah wawasan juga ya.

Oke, baik, selamat pagi untuk Anda semuanya ya, pendengar setia RRI Baraya dimanapun Anda berada. Semoga pagi ini menyapa kita dengan kesehatan yang maksimal, dengan kebahagiaan yang maksimal, dan juga dengan semangat yang tak pernah padam. Amin. Sabtu yang penuh semangat telah menyapa kita. Hari ini terasa semakin istimewa.

karena bertepatan dengan tanggal, bulan, dan tahun yang cantik. 6 Juni 2026 atau tanggal 6 bulan 6 ya, tahun 2026. Semoga senantiasa menjadi pengingat bagi kita semuanya bahwa setiap hari adalah kesempatan yang baru untuk memulai langkah yang lebih baik ya, lebih produktif dan tentunya lebih bermanfaat. Karena manusia yang paling iya, betul. Seseorang itu dikatakan berguna manakala dia bermanfaat ya. Manusia yang terbaik adalah mempunyai manfaat yang banyak kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Oke, pendengar, pagi ini masih bersama Bang Cibro ya. Mari kita awali dengan energi yang positif dan tentunya dengan rasa syukur yang senantiasa kita panjatkan atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Nikmat napas ya, nikmat menghirup udara segar, nikmat merasakan merasakan nikmatnya secangkir kopi panas begitu, ketika air yang begitu nikmat itu melalui tenggorokan kita ya, rasanya seperti apa begitu ya. Iya, kemudian untuk Anda juga semua yang bersiap menuju tempat aktivitas ya, baik di sekolahan juga atau di kebun juga ya, ataupun mungkin di ladang, pusat-pusat pertokoan ya, karena ini hari ini sebenarnya hari yang masih masuk kantor ya, walaupun Sabtu Minggu itu biasanya libur, Sabtu ini sepertinya ada yang menggantikan hari sebelumnya yang hari Jumat harusnya tidak libur jadi libur ya, hari ini digantikan dengan hari yang libur kemarin, sepertinya seperti itu, ada informasi seperti itu. Mudah-mudahan tetap semangat, atau mungkin juga yang masih beristirahat di rumah bersama dengan keluarga tercinta. Terima kasih menjadikan RRI Rimba Raya sebagai sahabat setia Anda. Oke, baik, satu buah lagu kita hadirkan berikut untuk Anda semuanya ya, dari Armada. Ini dia, pergi pagi, pulang pagi, mencari rezeki demi anak dan istri.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada, 39 menit sudah kita jelang dari formasi 7 pagi. Tentunya masih bersama kami ya di SP Rimba Raya yang dipancarluaskan dari Jalan Buntul Nangka, Kampung Paya Gajah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Oke baik pendengar, tahukah Anda bahwa kebiasaan kecil di pagi hari dapat menjaga atau membantu kadar gula darah tetap stabil, terutama bagi penderita diabetes atau penyakit gula pendengar ya. Ada beberapa langkah sederhana yang bisa mulai diterapkan sejak bangun tidur. Pertama, biasakan minum air putih untuk membantu tubuh untuk tetap terhidrasi. Dan tentunya untuk mendukung proses metabolisme yang terjadi di dalam sel ya. Yang kedua, jangan melewatkan untuk sarapan. Pilih menu yang kaya serat dan protein agar energi tetap terjaga dan gula darah tetap terkendali. Selanjutnya pendengar, luangkan waktu sekitar 10 sampai dengan 15 menit untuk bergerak ringan seperti berjalan kaki atau melakukan peregangan. Aktivitas fisik ringan dapat membantu tubuh memanfaatkan gula darah dengan lebih efektif. Bagi penderita diabetes, pendengar, pemeriksaan gula darah secara rutin juga sangat penting untuk memantau kondisi tubuh sejak dini. Selain itu, hindari kebiasaan mengkonsumsi minuman manis berlebihan di pagi hari yang dapat menyebabkan lonjakan gula darah tanpa kita sadari. Juga pendengar, manfaatkan juga sinar matahari pagi untuk membantu memenuhi kebutuhan vitamin di tubuh. Dan yang tak kalah penting, mulailah hari dengan pikiran yang tenang. Mengelola stres sejak pagi dapat membantu menjaga keseimbangan hormon dan kadar gula darah. Tentunya mari awali hari dengan kebiasaan sehat, karena kesehatan yang baik dimulai dari langkah-langkah sederhana yang dilakukan secara konsisten. Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada ya, 42 menit sudah beranjak dari farmasi 7 pagi. Apa kabar untuk aktivitas pagi Anda hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan terkondisi ya. Dan tentunya untuk hasil yang terbaik, kami terus ada di Baraya temani Anda dengan berbagai informasi-informasi ringan, penuh inspirasi, juga teman cantik manis yang terus kami gulirkan untuk menambah motivasi dan semangat Anda pagi hari ini. Seperti lagu yang satu ini pendengar, dari SOBES ya, kita hadirkan desain untuk Anda. Ini dia.

0: Halo sahabat, di Tanah Gayo ada satu kearifan lokal yang unik dan penuh kebersamaan, yaitu munyekot. Munyekot adalah tradisi menangkap ikan dengan cara mengeringkan sebagian aliran sungai. Biasanya dilakukan saat musim kemarau atau setelah panen padi sebagai wujud rasa syukur masyarakat. Prosesnya pun sederhana, batu disusun secara melintang untuk menahan aliran sungai. Lubang-lubang ditutup tanah, lalu digunakan perasan tumbuhan tuba untuk memudahkan menangkap ikan tanpa merusak lingkungan. Lebih dari sekedar menangkap ikan, munyekot adalah simbol gotong royong dan kebersamaan. Seluruh warga turun ke sungai, bergembira bersama, dan menikmati hasil tangkapan sebagai rejeki bersama. Tradisi ini juga mengajarkan kepedulian pada alam karena sambil munyekot, masyarakat juga menjaga kelestarian daerah aliran sungai agar tetap berkelanjutan. Munyekot bukan hanya tradisi, tapi juga cerminan rasa syukur, kebersamaan, dan cinta masyarakat Gayo terhadap alam sekitarnya.
1: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Oke, baik pendengar, untuk lagu mendatang ya. Terkadang hati memiliki cara tersendiri untuk mengenali seseorang yang istimewa. Meski tanpa banyak kata, ada perasaan yang mampu membaca kehadiran, ketulusan, dan cinta yang tumbuh secara perlahan. Mari kita nikmati Aku Pasti Tahu dari The Bagindas, hanya di RRI Rimba Raya.

0: Eh, jadi ini suka.
1: Dia udah kok jadi kayak sama Mat.
0: Masih?
1: Iya, gue bingung. Sama lo. Nih.

0: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, kita jelang formasi 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kita hadirkan kembali program Lintas Informasi Pro 1 RRI Rimba Raya.
1: Saatnya Anda dengarkan Lintas Informasi RRI Rimba Raya.
0: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 RRI Rimba Raya di formasi 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat bersama saya rekan siar Anda Julfa Nova Cebro. Pendengar, dalam rangka memastikan pelaksanaan pemilihan kepala desa Pilkada serentak berjalan secara aman, tertib, dan demokratis, Polres Bandar Meriah melaksanakan apel pergeseran pasukan pengamanan pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2026 di lapangan Tibrata Polres Bandar Meriah. Apel tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Bandar Meriah AKBP Aris Cai Dwi Susanto SKMIK dengan Kabak Operasional AKP Emil Yusni SHMH bertindak sebagai perwira apel serta Ibda Julvan Effendi MZ sebagai komandan apel. Pendengar, sebanyak 153 personel dikerahkan dalam pengamanan ini yang terdiri dari personel pengamanan PAM perwira pengendali dan perwira pendamping. Mereka akan ditempatkan di masing-masing kecamatan dan kampung yang akan melaksanakan pemilihan rejo di wilayah hukum Polres Kabupaten Bandar Meriah. Oke, baik pendengar, demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Rimba Raya. Saya Julpan Wajai Burung, ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Lintas Informasi RRI Rimba Raya.
1: Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap tanggal 20 Mei sebagai momentum lahirnya semangat persatuan bangsa Indonesia. Tahun 2026 ini, Hari Kisnas memasuki peringatan ke-118 dengan tema Jaga Tunas, Bangkitkan Asa. Tema tersebut mengajak seluruh masyarakat untuk terus merawat semangat kebangsaan, memperkuat persatuan, dan menumbuhkan harapan menuju Indonesia yang lebih maju. Hari Kebangkitan Nasional berawal dari berdirinya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 oleh para pelajar Stopia Sekolah Kedokteran. Peristiwa ini menjadi tonggak awal tumbuhnya kesadaran nasional untuk bersatu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Peringatan Hari Kisnas 2026 dilaksanakan secara nasional melalui upacara bendera di berbagai instansi pemerintah, lembaga pendidikan, hingga TNI, juga Polri. Mari jadikan Hari Kebangkitan Nasional sebagai pengingat untuk terus bangkit, berkarya, menjaga persatuan demi masa depan Indonesia yang lebih baik.
2: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 14 menit sudah kita jelang dari formasi 8 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua ya. Sahabat RRI, senang sekali Bang Cibru kembali hadir menemani Anda dalam program Beranda Asta Cita di RRI Rimba Raya edisi Sabtu Seru 6 Juni 2026. Pada kesempatan ini pendengar, kita akan membahas tema yang sangat penting bagi masa depan bangsa, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia Indonesia. Sahabat RRI, kemajuan sebuah bangsa tidak hanya ditentukan oleh kekayaan alam yang dimilikinya, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusianya. Pendidikan menjadi pondasi utama dalam membentuk generasi yang cerdas, berkarakter, kreatif, dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun global. Pendengar, di tengah perkembangan teknologi yang begitu pesat, dunia pendidikan dituntut untuk terus beradaptasi. Tidak cukup hanya dengan menguasai ilmu pengetahuan saja, generasi muda juga perlu dibekali dengan keterampilan berpikir kritis, kemampuan berkomunikasi, kreativitas, serta literasi digital yang baik. Dan pemerintah melalui berbagai program pembangunan nasional terus berupaya meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di seluruh pelosok negeri. Mulai dari pemerataan fasilitas pendidikan, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, hingga penguatan pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Sahabat RRI, peningkatan kualitas sumber daya manusia bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan sekolah semata. Peran keluarga dan masyarakat juga sangat penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan positif. Tentunya dukungan orang tua, semangat belajar peserta didik, serta kepedulian masyarakat terhadap pendidikan akan menjadi modal besar dalam mencetak generasi unggul bangsa Indonesia. Oke, baik pendengar, jangan kemana-mana ya. Selanjutnya kita akan bahas kembali Beranda Asta Cita dengan tema meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia Indonesia. Kita dengarkan beberapa buah informasi serta lagu-lagu berikut ini. Stay tune ya, tetap di 90,1 MHz.

0: Saudara, di Tanah Gayo ada satu tradisi lisan yang penuh emosi dan syarat makna, yaitu pepongotan. Pepongotan berasal dari kata pongot yang berarti tangisan atau ratapan. Tradisi ini dibawakan dalam bentuk prosa liris dengan irama yang khas. Biasanya dilakukan oleh perempuan, pepongotan hadir di dua peristiwa penting, kematian dan pernikahan. Pada masa lalu, pepongotan dilantunkan di rumah duka sebagai ratapan keluarga sebelum jenazah dimakamkan. Namun, seiring berkembangnya ajaran Islam, tradisi ini ditinggalkan karena meratapi kematian tidak dianjurkan di dalam syariat. Sementara dalam pernikahan, pepongotan hadir sebagai ekspresi perpisahan seorang anak perempuan dengan keluarganya. Dahulu, konsep pernikahan jualan membuat mempelai perempuan benar-benar berpisah dari orang tuanya, sehingga pepongotan menjadi ungkapan duka haru sekaligus doa. Kini, pepongotan semakin jarang ditampilkan. Hanya segelintir orang saja yang mampu melantunkannya. Biasanya sebagai seniman dalam prosesi adat, modernisasi dan perubahan pola hidup membuat kesakralan pepongotan perlahan semakin memudar. Pepongotan bukan sekedar tangisan berirama, tetapi cermin kedalaman rasa, ikatan keluarga, dan nilai budaya Gayo yang patut dijaga agar tak lekang oleh zaman.
1: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

Dan tentunya informasi waktu untuk Anda saat ini 33 menit sudah kita lalui dari informasi 8 pagi. Pendengar, peningkatan kualitas sumber daya manusia bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan sekolah sahaja. Peran keluarga dan masyarakat juga sangat penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif dan kondusif. Dukungan orang tua, semangat belajar, peserta didik, serta kepedulian masyarakat terhadap pendidikan akan menjadi modal besar dalam mencetak generasi unggul Indonesia dan bangsa. Sebagai bangsa yang besar, kita memiliki potensi luar biasa. Anak-anak Indonesia adalah aset berharga yang harus dipersiapkan dengan pendidikan yang berkualitas. Dan tentunya agar mampu menjadi pemimpin, inovator, dan penggerak pembangunan bangsa di masa depan tentunya. Mari kita jadikan pendidikan sebagai investasi terbaik untuk kemajuan bangsa dengan sumber daya manusia yang unggul. Indonesia akan semakin siap menghadapi berbagai tantangan global dan mewujudkan cita-cita menuju Indonesia yang maju, sejahtera, dan juga berdaya saing. Dan saya Bang Cibro mengajak sahabat semua untuk terus mendukung kemajuan pendidikan di lingkungan masing-masing. Karena setiap langkah kecil dalam dunia pendidikan akan membawa perubahan besar bagi masa depan bangsa dan negara. Tetap bersama kami di RRI Rimba Raya. Setelah ini akan hadir berbagai informasi dan sajian menarik yang sayang untuk dilewatkan. Sepertilah satu lagu kali yang akan kita hadirkan ya, dari produksi vokalnya Petra Sihombing. Wah, dengan PD-nya dia mengatakan pilih saja aku. Ada apa dengan Petra? Hey, Marky Mark, ayo kita simak ya.

0: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Sahabat RRI, pernahkah Anda mendengar tentang tradisi sebuku di Tanah Gayo? Sebuku adalah tradisi sastra lisan yang penuh makna. Wujudnya berupa puisi atau nyanyian yang menyentuh hati. Tradisi ini biasanya dilakukan seorang gadis saat berpamitan kepada orang tuanya menjelang pernikahan. Sebagai ungkapan kesedihan, permintaan maaf sekaligus permohonan doa restu. Awalnya, sebuku dilakukan untuk menatapi kepergian seorang yang meninggal dunia. Namun seiring hadirnya ajaran Islam, tradisi ini bergeser makna dari meratap menjadi sarana memperkuat nilai adat dan syariat dalam suatu acara pernikahan. Keunikan sebuku adalah teknik vokalnya seperti guk, tuk, gelduk, janyun, sarik, hingga jangin yang menjadi ciri khas seni suara masyarakat Gayo. Pesan yang disampaikan pun syarat nilai, mulai dari kesantunan, kerendahan hati, hingga pentingnya menjaga adat dan ajaran agama. Menariknya lagi, tradisi ini sudah diakui sebagai warisan budaya tak benda Indonesia sejak tahun 2014. Sebuku bukan hanya sekedar ratapan perpisahan, tetapi juga merupakan representasi kasih sayang, musyawarah, dan penghormatan kepada orang tua. Mari kita jaga dan lestarikan tradisi agar nilai yang terkandung di dalamnya tetap hidup di tengah masyarakat kita.

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi.

Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann, jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 3 menit lagi tak jelang formasi 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Pendengar, nanti tepat pukul 9 ya, jangan lewatkan, kita akan masuki dialog bersama dengan RRI Rimba Raya. Adapun yang akan menjadi program adalah program pariwisata dengan tema Pariwisata Benar Meriah Pasca Bencana Banjir Bandang. Yang akan menjadi narasumber kita nanti ada Bapak Sukri Tomtars, SEMAP, yang merupakan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Benar Meriah. Tentunya untuk Anda juga bisa nanti gabung ya dalam dialog interaktif di 0853-8179-3206. Sebelum itu juga pendengar, satu buah informasi coba kita hadirkan ya. Tanggal 6 Juni yang jatuh pada hari ini tahun 2026 diperingati sebagai hari apa? Ya, ternyata pendengar, hari lahir Bung Karno juga ya. Beliau terlahir di tanggal 6 Juni. Kemudian juga hari Hama Sedunia atau World Peace Day. Kemudian hari Bahasa Rusia PBB serta peringatan sejarah dunia D-Day. Berikut adalah rincian dari masing-masing peringatan pada tanggal 6 Juni tersebut. Pendengar, hari lahir Bung Karno mengenang kelahiran Presiden pertama Indonesia, Soekarno, yang lahir di Blitar, Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901. Yang kedua adalah Hari Hama Sedunia, ditetapkan untuk meningkatkan kesadaran pentingnya pengendalian hama demi melindungi kesehatan dan ketahanan pangan. Sementara item yang ketiga pendengar, yaitu Hari Bahasa Rusia PBB, dirayakan setiap tanggal 6 Juni untuk menghormati sastrawan besar Alexander Pushkin dan merayakan keberagaman budaya PBB. Kemudian yang terakhir adalah D-Day, mengenang peristiwa pendaratan Sekutu di Normandia pada tanggal 6 Juni 1944. Yang menjadi titik balik Perang Dunia Kedua ya. Oke, baik, sekaligus informasi tadi menempatkan kita di posisi 1 menit lagi ya, kita jelang formasi 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat.

Oke, baik pendengar, tepat di formasi 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat, kita hadirkan kembali program Cek Fakta untuk Anda. Cek dak dicek tentunya kebenaran satu buah berita. Apakah itu berita hoax ataukah itu berita bukan?

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Oke, baik pendengar, satu menit sudah beranjak dari informasi 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat, saatnya Anda mendengarkan cek fakta. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendaftar lowongan kerja program makan bergizi gratis MBG pada tahun 2026. Lowongan pekerjaan tersebut terbuka untuk berbagai posisi, mulai dari koki, asisten dapur, hingga tukang masak serta cuci piring. Faktanya, tautan tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com. Akun Facebook tersebut bukan akun resmi Badan Gizi Nasional atau BGN, dan tautan tersebut tidak mengarah ke situs resmi BGN, dan merupakan modus phishing yang memancing korban untuk memberikan data pribadi serta nama sesuai dengan KTP dan nomor telepon yang digunakan dalam akun Telegram. Pendengar, Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Khairul Hidayat menyampaikan bahwa BGN tidak pernah meminta data pribadi melalui saluran tidak resmi, apalagi jika menyangkut proses seleksi atau rekrutmen. Pendengar, Khairul Hidayat juga menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap waspada dan berhati-hati terhadap segala bentuk informasi yang tidak bersumber dari kanal resmi Badan Gizi Nasional BGN. Informasi resmi terkait rekrutmen pegawai hanya diumumkan melalui situs web dan media sosial resmi BGN. Demikian cek fakta untuk Anda.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Oke, baik pendengar, 2 menit sudah beranjak dari informasi 9 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, saya ulang lagi pendengar, nanti tepat pukul 9 lebih ya, kita akan masuki program pariwisata dengan tema pariwisata benar meriah pasca bencana banjir bandang. Tentunya tetap di SP Rimba Raya 90,1 MHz. Yang akan hadir nanti bersama kita ya, Bapak Sukri Tomtars SEMAP yang merupakan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bandar Meriah. Untuk Anda juga yang nanti ikut ya dalam dialog interaktif boleh. Tentunya dapat ditelepon ke talian 0853-8179-3206. Baik, untuk Anda semua yang masih stay ya together with us di 90,1 MHz dengan ragam aktivitas pagi hari ini ya. Mudah-mudahan apapun yang Anda lakukan, apapun yang Anda rencanakan, diberikan kemudahan dan kelancaran. Tentunya untuk hasil yang terbaik, kami RRI Rimba Raya senantiasa temani dan tentunya mudah-mudahan dapat memberikan motivasi terbaik untuk hari ini. Esok juga ya. Amin. Oke, baik, sejak kita bersantai ya dengan Setia Band, kali ini akan hadirkan lagunya yang berjudul Cerita Hahaha Cerita Hihihihi. Mudah-mudahan sedikit memberikan rasa santai di hati kita semuanya tentunya ya, di tengah keseriusan Anda di dalam melaksanakan berbagai aktivitas tentunya. Ini dia, langsung saja kita hadirkan Marky Mark. Hey, ayo kita simak.

Oke, baik. Mari hilangkan duka lara. Oke, itu dibalik cerita dari lagu cerita hahaha cerita hihihihi dari kelompok band setia ya. Sekaligus pendengar menempatkan kita di formasi 9 lebih 9 menit waktu Indonesia bagian barat. Oke, baik pendengar, tentunya saat ini kita masih menunggu ya tersambungnya bersama dengan Bapak Sukri Tom Tars. Untuk sama-sama kita ikuti program Dialog Pariwisata dengan tema ya bagaimana nasib pariwisata benar meriah pasca bencana banjir bandang.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, sip. Oke. Oke, siapa? Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, salam wisata untuk kita semuanya ya. Sahabat RRI, senang sekali saya Bang Cibro kembali hadir menemani Anda dalam program Pariwisata RRI Rimba Raya. Pada kesempatan ini pendengar, kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu pariwisata benda meriah pasca bencana banjir bandang. Pendengar, sebagaimana kita ketahui bersama, beberapa waktu yang lalu ya, sejumlah wisata di Kabupaten Benda Meriah terdampak bencana banjir bandang yang turut tentunya mempengaruhi berbagai aktivitas masyarakat, termasuk sektor pariwisata. Namun di balik tantangan tersebut tentu ada berbagai upaya pemulihan dan langkah strategik yang dilakukan agar sektor pariwisata kembali bangkit dan menjadi penggerak ekonomi masyarakat. Untuk membahas hal tersebut, pendengar, kita sudah bersama narasumber kita yang sangat berkompeten, yaitu Bapak Sokri Tomtars, SEMAP, selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Benda Meriah. Oke, baik, langsung saja kita sapa ya. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bang.
0: Iya, apa kabar nih?
1: Baik, Bang, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, terima kasih sudah meluangkan waktu ya untuk berbagi informasi kepada pendengar kita ini pagi hari ini. Oke, iya, baik, di mana nih posisinya nih, Pak Kadis?
1: Iya, Bang. Saya sekarang ada di Benda Meriah nih, Bang. Memang hari ini kan hari Sabtu, saya memang tidak berkantor, tapi memang secara perintah ada pengganti hari libur Lebaran Idul Adha kemarin, Bang. Jadi seluruh jajaran di pemerintahan harus masuk nih.
0: Oke, baik.
1: Kedua juga memang pada hari ini sedang terlaksana pemilihan perje di Kabupaten Benda Meriah. Demikian, Bang, informasi.
0: Oke, baik. Terima kasih ini informasinya. Kita mungkin bisa langsung ke topik kita ya. Kalau kita melihat kondisi sektor pariwisata Benda Meriah pasca terjadinya bencana banjir, ini bagaimana kondisinya nih?
1: Ya, kita ketahui pada November 2025 yang lalu telah terjadi bencana yang dahsyat, saya pikir, di seluruh wilayah itu, tidak terkecuali wilayah tengah Kabupaten Benda Meriah salah satunya. Ini memberikan dampak yang sangat besar, ya, terutama pada sektor ekonomi tentunya, ya, karena kalau berbicara ekonomi banyak ya ketersediaan sarana prasarananya, kemudian aksesibilitasnya, kan begitu ya.
0: Betul.
1: Saya pikir ini sangat berpengaruh terhadap masyarakat pada saat itu, dan saya pikir juga sampai hari ini masih terdapat beberapa titik yang menjadi kendala kita, ya, terutama juga yang arus lintas kita menuju Kabupaten Birun ini tentunya menjadi persoalan besar, karena kalau berbicara sektor pariwisata, kalau tidak didukung dengan
0: transportasi
1: yang baik, ya, saya pikir ini juga sangat berdampak.
0: Oke. Baik, kalau kita melihat dampak bencana tersebut nih untuk berbagai destinasi wisata unggulan di Kabupaten Benda Meriah, mungkin apakah sudah ada dilakukan rekapitulasi nih untuk melihat sejauh mana dampaknya terhadap destinasi tersebut?
1: Iya, Bang. Bahkan pada saat plus 5 ya pas kebencana itu, kita sudah bekerja tuh di seluruh jajaran pemerintahan di Kabupaten Benda Meriah, di seluruh lini sektornya, saya pikir. Terutama kami di pariwisata, oleh arahan dan perintah pimpinan Bapak Bupati Benda Meriah pada saat itu, untuk melakukan turun ke lapangan langsung untuk melihat kondisinya masing-masing terkait dengan tupoksi. Nah, kami sendiri memang langsung ke lapangan melihat kondisi-kondisi objek wisata kita yang ada di Benda Meriah. Setelah terdata, hampir 90% itu hilang.
0: Sangat besar ya, 90% ya.
1: Iya, karena begini, di Benda Meriah objek wisata lebih mengandalkan kepada daerah aliran sungai.
0: Daerah aliran sungai, betul.
1: Iya, kalau kita ketahui mengarah ke Siak Utama, Samar Kilang, mulai dari Tembolon sampai Samar Kilang itu kan daerah aliran sungai ya. Pemanfaatan dasnya menjadi objek wisata itu hilang sama sekali, habis ya, tidak ada. Kemudian arah ke Birun juga begitu, ya, di Wihnikulus ya.
0: Wihnikulus
1: ya. Habis, ya, seperti itu kan habis. Nah, sedangkan itu menjadi primadona untuk kunjungan wisata dari saudara-saudara kita yang datang dari wilayah Birun tentunya.
0: Iya.
1: Karena terjangkau kan, kalau betul, daerah Wipulus itu mungkin hanya 1 jam.
0: Iya.
1: Nah, itu menjadi primadona lah bagi mereka untuk menuju ke wilayah Kabupaten Benar Meriah. Nah, ini sama sekali sudah rata ya, tidak ada lagi. Nah, ini menjadi pukulan berat tentunya kepada pemilik objek wisata, karena memang mereka sendiri merintis ini bukan sehari dua hari,
0: iya, betul,
1: serta, apa, sebulan dua bulan atau setahun dua tahun, bertahun-tahun dari nol sampai akhirnya bisa menciptakan suasana nyaman bagi pengunjung. Namun dengan kenyataannya bencana yang hitungannya hanya jam, saya pikir
0: iya,
1: sudah meluruhkan seluruhnya.
0: Iya, oke. Okay. Baik, kemudian bagaimana langkah cepat yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata untuk memulihkan sektor wisata setelah bencana ini terjadi?
1: Ya, terkait data kita sudah lakukan, hampir ada 23 objek wisata di Kabupaten Benar Meriah yang memang hampir 90%-nya hilang, kemudian yang rusak sedang. Ya, kalau rusak berat itu saya pikir sudah termasuk hilang juga di situ. Ada rusak sedang, ada yang rusak ringan. Nah, ini sudah coba kita data, kemudian sudah kita laporkan kepada pimpinan kita, Bapak Bupati, kemudian juga ke pemerintah provinsi, dan sampai ke tingkat kementerian kita sudah menyampaikan laporan-laporan terkait dengan kondisi objek wisata yang memang sangat memprihatinkan. Ini sudah kita laporkan. Dan pada bulan September, waktu itu di bulan Sabtu atau Januari atau Februari, saya lupa, ada tim dari Kementerian Pariwisata setingkat eselon 2. Ya, setingkat eselon 2 berkunjung ke Kabupaten Benar Meriah untuk memastikan kondisi berdasarkan data yang kita kirim.
0: Oke.
1: Okay. Nah, ketika mereka sampai di Benar Meriah, kita kita ajak ke lokasi wisata yang memang terdampak sangat parah dan sampai hilang tentunya. Ya, mereka melihatnya ya bukan lagi prihatin, tetapi mereka menangis. Ya, bukan lagi prihatin, menangis melihat kondisi sebenarnya. Mungkin kalau di pemberitaan ya mungkin hanya beberapa, apalagi kalau konteksnya pengambilan gambar kan tentunya mengambil objek yang mungkin sangat prihatinnya saja,
0: iya,
1: saya pikir.
0: Betul,
1: tetapi,
0: yang, betul.
1: Tetapi ketika melihat langsung mereka, ya mereka benar-benar melihat apa adanya, apa yang terjadi itu yang mereka dengar, yang mereka lihat gitu. Ya, mereka menangis benar. Kemudian berdiskusi dengan pemilik objek wisata, ya apa yang disampaikan oleh pemilik objek wisata. Ya, kami nggak tahu lagi, Pak, apa yang bisa kami lakukan terkait dengan objek wisata ini. Ya, mungkin kalau tidak ada support dari pemerintah, kami masih harus bagaimana kehidupan kami ke depan. Karena sebagian besar dari pemilik objek wisata ini menggantungkan hidupnya dari pengelolaan manajemen objek wisatanya gitu.
0: Oke.
1: Jadi ini kan menjadi pukulan berat kepada saudara-saudara kita yang mengalami musibah tentunya.
0: Oke, baik, setelah 6 bulan atau 7 bulan ya pasca kita mengalami banjir bandang yang lalu, apakah sampai saat ini sudah ada tempat wisata yang sudah bisa dikunjungi oleh saudara-saudara kita nih, terutama pelaku-pelaku wisata dari wilayah pesisir?
1: Ya, kita coba terus mengejar ya. Mengejar artinya kita tidak boleh juga terpuruk dengan kebencanaan. Jadi di bulan 11 kejadian, di bulan 12 ya itu malam ya di perubahan tahun di 2025 ke 2026 itu saya pikir belum ada sama sekali.
0: Yeah.
1: Kemudian mencoba di Lebaran Idul Fitri pada bulan Maret kalau salah, sudah mulai langsung-langsung coba kita tata, kita sudah mulai turun ke lapangan untuk memberikan motivasi kepada pemilik wisata yang sekiranya masih bisa untuk dibenahi kembali, ya. Selanjutnya juga sampai ke Idul Adha kemarin. Dari data yang kami dapat, kemudian kami juga sempat berdiskusi dengan pemilik objek wisata pada Lebaran Idul Adha kemarin.
0: Iya.
1: Lonjakan pengunjung luar biasa.
0: Luar
1: biasa. Di hari-hari biasa, mungkin sebagai perbandingan, di hari-hari biasa sebelum bencana bahkan.
0: Iya.
1: Sebelum bencana perharinya mungkin hanya mencapai 500 sampai 700 orang per hari di hari biasa. Kemudian di hari Lebaran Idul Fitri kemarin ada sedikit peningkatan karena memang ada masyarakat kita itu butuh ketenangan setelah pasca bencana. Mungkin salah satu wisata yang bisa dipakai benar meriah ya mungkin pemandian air panasnya begitu ya. Ada lonjakan pengunjung menjadi 1.500-an di Lebaran Idul Fitri. Nah, tetapi di Idul Adha ini, ketika kami sampai juga ke lokasi untuk memastikan jumlah kunjungan, ini lonjakannya gila sekali. Saya pikir,
0: wah,
1: ketika saya tanya berapa pak kunjungan per hari? Per hari 1.500 sampai 2.000.
0: Oke, luar biasa. Ya, ini di hari libur ya, di hari libur ya.
1: Dua hari setelah Lebaran Idul Adha kemarin ini. Kami langsung berkunjung ke lokasi untuk memastikan. Kemudian juga selain itu ya, tentunya kita memberikan sosialisasi terhadap SOP pariwisataan. Di mana pariwisata ini sangat penting, ketersediaan sarana-prasarana. Mulai dari parkir, saya pikir, musholanya, kemudian sarana toiletnya, begitu itu menjadi hal-hal pendukung. Kemudian ketersediaan medis. Dan lebih hebatnya lagi, kami sempat berdiskusi, pemilik objek wisata juga memanfaatkan masyarakat sekitar sebagai orang yang berperan dalam pengelolaan wisata itu sendiri. Mulai dari kamtipnasnya, di situ ada Babinsa, saya pikir ini terlibat. Kemudian dari puskesmasnya ada tim medis yang terlibat di sana. Kemudian melibatkan dari dinas-dinas terkait, ada Dinas Syariat Islam, ada WH dan Pol PP-nya sebagai pengamanan. Jadi penegakan-penegakan adat, istiadat dan syariat Islam kita berada di bumi Serambi Mekah ini tetap harus tetap terjaga dalam bentuk sosialisasi tentunya yang kita sampaikan, walaupun walaupun kita belum maksimal. Kita paham dengan kondisi kita, tapi kita wajib berupaya mengingatkan sesama saudara, saling mengingatkan. Saya pikir begitu.
0: Baik. Kemudian untuk pelaku usaha pariwisata yang terdampak ini, apakah ada bantuan atau pendampingan khusus? Artinya seperti tadi ya, kita cerita bahwa bencana yang hanya dalam hitungan jam saja, ini sudah memporak-porandakan usaha mereka mungkin setahun, dua tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun. Artinya mungkin ada kondisi trauma psikologis ya. Wah, ini tentunya perlu psikolog-psikolog untuk mendampingi mereka, bagaimana membangkitkan kembali mental mereka untuk senantiasa dapat membuat kembali destinasi wisata seperti sebelumnya atau mungkin bisa lebih maju ke depannya.
1: Kita hadir dalam kebencanaan ini, kemudian dalam suasana duka kita hadir. Hadir bersama mereka, kita duduk bercerita, tentunya ini akan sedikit meringankan beban saudara-saudara kita yang

0: sampai hari ini kita bisa maklumi memang belum bisa memberikan apapun terkait okay. dengan bantuan Sanpras di kepariwisataannya.
1: Iya, iya,
0: di
1: iya,
0: kepariwisataannya. Iya. Tetapi juga kita pastikan pada saat pelaksanaan penanggulangan apa namanya rehab rekon itu ya kita sudah pertama mendata objek wisata yang bersangkutan untuk kita kirim dan kita laporkan ke Kementerian, itu sudah kita lakukan dan sudah ada kunjungan dari tim Kementerian hari itu, walaupun tidak seluruhnya bisa kita datangi karena kondisi waktu dan jalan waktu itu ya mungkin kita bisa pahami dari kawan-kawan dari Kementerian. Kemudian juga dari pihak Kementerian memastikan akan mencoba menyampaikan laporan ini kepada Ibu Menteri untuk segera mungkin bisa memberikan bentuk fasilitasi dalam bentuk apapun itu nanti kita belum tahu. Yang pasti dari konteks salah satunya mungkin konteks Kementerian dari Balai Pelestarian Kebudayaan waktu itu.
1: Iya.
0: Kita berkunjung ke beberapa objek wisata sejarah. Kita memberikan fasilitasi kepada masyarakat yang berhubungan dengan pelestarian cagar budayanya. Karena di cagar budaya juga bagian dari pariwisata merupakan objek wisata sejarah maupun wisata religi. Kita memberikan bantuan kepada masyarakat berupa bentuk fasilitasi.
1: Yeah.
0: Artinya ketika kita pemerintah harus hadir di situ memberikan pelestarian terhadap objek wisata, namun dalam konteks bencana kita melakukan gotong royong bersama yang melibatkan seluruh masyarakat di kampung tersebut.
1: Yeah, okay.
0: Ada sekitar 7 titik waktu itu. Jadi satu titik, satu kampung itu melibatkan seluruh masyarakatnya untuk bergotong royong.
1: Okay.
0: Nah, di situ kita memfasilitasi masyarakatnya dengan memberikan jerih payahnya waktu itu. Kira-kira begitu yang dibantu oleh Balai Pelestarian Kebudayaan pada saat itu. Untuk titiknya hampir melibatkan 100 masyarakat.
1: 100 masyarakat, satu titik ya?
0: 100 masyarakat, satu titik.
1: Yeah.
0: Jadi ada 7 titik, masalah sampai ke Samarkilang, waktu itu kita bawa ke Simpur ya. Simpur ini daerah-daerah terujung di perbatasan kita. Samarkilang, Simpur juga berbatasan dengan Aceh Utara, itu di ujung ya. Itu sudah sampai ke sana, karena di sana ada objek cagar budaya.
1: Oke.
0: Apa yang dilakukan BPK ini memang selaras dengan program mereka pelestarian cagar budaya. Namun dalam konteks kebencanaan mereka juga membantu masyarakat dalam proses pelestarian cagar budayanya begitu.
1: Oke, baik ya. Kemudian begini nih, mungkin sebagai pengetahuan daripada pendengar kita RRI Rimbara ya. Kalau saat ini kalau destinasi wisata apa saja yang bisa menjadi rekomendasi untuk dikunjungi di waktu libur atau mungkin di waktu-waktu tertentu untuk Kabupaten Bandar Meriah sendiri nih?
0: Ya, sampai hari ini mungkin yang bisa ya, yang sudah ready. Jadi ada beberapa rekomendasi kami dari Ketua Pemerintah. Ada pemandian waterpark. Ya, waterpark ini tadi menggunakan sumber air panas. Biasa kalau waterpark itu ya air biasa ya.
1: Iya, air dingin ya.
0: Seperti di
1: Lok Semawi ya.
0: Tapi waterpark yang ada di Bandar Meriah menggunakan sumber air panas.
1: Okay.
0: Ini berada di Kampung Penine, Simpang Balik.
1: Iya.
0: Yeah. Itu satu. Dan ini yang tadi saya sampaikan, pengunjungnya luar biasa.
1: Yeah.
0: Lebaran Idul Adha. Kemudian juga ada Seladang Kopi.
1: Seladang Kopi.
0: Minum kopi di kebun kopi. Ini ownernya saya pikir sudah banyak orang tahu ya. Bang Sadikin Gembel ya.
1: Iya. Yeah.
0: Beliau juga luar biasa. Kemudian dia juga benar-benar tabah dalam musibah ini. Beliau terus berupaya untuk memperbaiki sarana prasarannya untuk bisa bangkit kembali. Ya, ini juga rekomendasi kita, minum kopi di kebun kopi. Kemudian ada Pentago juga di Kampung Teritip, Pulang Panas, dan ini juga kita rekomendasi. Kemudian ya mungkin kafe lah ya, tempat kita bisa santai minum dengan keluarga, minum kopi ya. Ya mungkin di kabupaten sementara yang bisa kita rekomendasi.
1: Okay.
0: Untuk selebihnya tentunya masih dalam proses perbaikan-perbaikan.
1: Oke, baik ya. Seperti

0: di apa?
1: Kemudian kemarin juga kami sudah mencoba mengeksplor,
0: yeah,
1: mengeksplor aktivitas adventure ya,
0: mm-hmm,
1: adventure dengan komunitas off-road.
0: Yeah.
1: Jadi kita mencoba ini strategi kita juga mungkin untuk mencari pangsa pasar pariwisataan, mencoba membuat sesuatu yang baru dengan memanfaatkan kawan-kawan komunitas mobil off-roadnya mungkin,
0: yeah,
1: dia akan keliling, kita membuat zonasinya di laut atas.
0: Iya. Yeah.
1: Karena kita kemarin sudah mencoba bersama juga dengan Bapak Wakil Bupati hadir pada hari itu, kemudian Bapak Kapolres juga hadir pada hari itu. Kita berkolaborasi dengan pihak Polres Bandung Meriah.
0: Oke. Okay.
1: Pemerintah Bandung Meriah dengan Polres Bandung Meriah berkolaborasi dalam mempromosikan pariwisata di Kabupaten Bandung Meriah dengan off-roadnya, ya.
0: Jadi okay,
1: kita coba coba kita eksplor kembali. Mungkin ini salah satu wisata yang nanti bisa menjadi primadona, saya pikir, di Kabupaten Bandung Meriah. Kita akan berupaya terus.
0: Oke, okay, baik. Kemudian mungkin kita kembali ke bencana kemarin. Kira-kira apa pelajaran penting yang dapat kita ambil dari bencana ini dalam pengelolaan destinasi wisata ke depannya?
1: Iya. Bencana saya pikir ini kan peringatan ya. Bencana alam ini merupakan peringatan yang disampaikan oleh Sang Pencipta kepada kita selaku umat. Ini peringatan. Nah, artinya apa? Berarti kita harus menjaga, melestarikan alam.
0: Iya, betul.
1: Kita boleh memanfaatkan. Kita boleh memanfaatkan sebesar-besarnya alam yang disajikan Sang Pencipta kepada kita. Tapi harus tetap mengingat bahwasannya dalam kelestarian itu kita wajib menjaga.
0: Oke.
1: Okay, wajib betul melindungi. Agar apa yang alam berikan kepada kita, kita juga harus bisa memberikan yang terbaik kepada alam.
0: Oke.
1: Saya pikir begitu.
0: Iya. Oke, okay, baik. Pertanyaan terakhir ini mungkin Pak Kadis, apa harapan dan pesan nih kepada masyarakat serta wisatawan terkait kebangkitan pariwisata di Bandung Meriah?
1: Iya. Kami menyampaikan kepada seluruh masyarakat bahwasannya Bandung Meriah itu sudah aman.
0: Iya.
1: Bandung Meriah itu sudah layak untuk bisa dikunjungi kembali.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Tapi memang kami paham dengan kondisi jalur kita menuju Bandung ya, masih terkendala, tapi kita sudah terus berupaya, pemerintah juga sudah berupaya, semoga dalam waktu dekat akses kita menuju Bandung Meriah ini sudah benar-benar maksimal dan bisa dilalui dengan baik. Artinya apa? Dengan berkembangnya pariwisata di Bandung Meriah tentunya bisa membantu mendongkrak perekonomian masyarakat.
0: Yeah.
1: Ayo ke Bandung Meriah. Minum kopi di Bandung Meriah.
0: Oke. Okay. Ya,
1: karena memang Bandung Meriah ini salah satu produk unggulan yang mungkin perlu kita promosikan adalah kopi Gayo.
0: Oke.
1: Okay. Demikian saya pikir. Terima kasih.
0: Oke. Okay. Baik, terima kasih kembali kita ucapkan kepada Bapak Kadis kita ya, Sukri Tomtars, SC MAP, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bandung Meriah, atas waktunya dan informasi yang telah dibagikan kepada pendengar RRI Rimba Raya. Oke, okay, baik, kita akhiri dengan mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kadis.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali ya. Tentunya kita ucapkan kepada Bapak Kadis Pak Kadis Pariwisata Kabupaten Bandung Meriah. Oke, baik pendengar, demikian perbincangan kita hari ini ya. Dapat kita pahami bahwa bencana memang suatu tantangan. Namun dengan kerjasama, semangat gotong royong serta komitmen dari berbagai pihak ya, sektor pariwisata Bandung Meriah terus berupaya bangkit dan kembali menjadi kebanggaan daerah. Tentunya mari kita dukung bersama pemulihan pariwisata daerah dan tetap menjaga lingkungan, mempromosikan destinasi wisata secara positif dan menjadi wisatawan yang bertanggung jawab. Saya Bang Cebro beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dalam program pariwisata RRI Rimba Raya.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 38 menit sudah beranjak dari formasi 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya untuk Anda yang sedang beraktivitas di pagi hari ini ya, ada aktivitas spesial yang disampaikan oleh Bapak Kades Pariwisata Kabupaten Badan Meriah. Hari ini adalah pemilihan Reja Kampung ya. Iya, pemilihan Reja Kampung tentunya untuk Anda semuanya kami sampaikan selamat melakukan pesta demokrasi ya, ala di kampung. Tentunya pilih wakil-wakil Anda yang Anda percaya tentunya, yang bisa nanti mampu merubah nasib orang kampung kita juga, yang perhatian kepada kita, dan tentunya yang bisa menjadi wakil kita nanti di kecamatan ya. Oke, baik, satu buah lagu kami hadirkan berikut untuk Anda dari vokalnya Julia Pio dan Insan Aoi yang berjudul Bodo Amat. Ini dia.

Oke, baik, mendengar 44 menit sudah beranjak dari formasi 9 pagi waktu Indonesia bagian barat. Selamat hari Raya Baraya, hari ini 6 Juni 2026 ya. Masyarakat di sejumlah kampung di Kabupaten Bandung Barat melaksanakan pemilihan desa atau rujak kampung secara serentak. Momen ini merupakan bagian penting dari proses demokrasi di tingkat kampung. Tentunya untuk menentukan pemimpin yang akan membawa arah pembangunan dan kemajuan masyarakat kampung tersebut ke depannya. Tentunya memberikan guna hak pilih ya, dengan bijak dan penuh tanggung jawab. Datanglah ke tempat pemungutan suara dan pilihlah calon pemimpin sesuai dengan hati nurani. Tentunya pilihlah sosok yang memiliki komitmen untuk melayani masyarakat, peduli terhadap kebutuhan warga, mampu merangkul seluruh elemen masyarakat, serta memiliki visi misi yang jelas untuk meningkatkan kesejahteraan kampung atau desa. Dan perbedaan pilihan adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Namun persatuan, kerukunan, dan kebersamaan masyarakat harus tetap terjaga. Siapapun yang terpilih nantinya adalah pemimpin bagi seluruh warga kampung. Mari sukseskan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Bandung Meriah dengan aman, damai, jujur, dan demokratis demi terwujudnya kampung yang maju serta sejahtera dan harmonis. Oke, baik, tak terasa pendengar, kebersamaan kita pada kesempatan ini sudah sampai di penghujung acara. Saya Bang Cibro mengucapkan terima kasih atas kebersamaan sahabat RRI yang setia mendengarkan dan menemani perjalanan siaran hari ini bersama dengan RRI Rimba Raya. Semoga informasi dan inspirasi juga hiburan yang telah kami sajikan dapat memberikan manfaat serta menambah semangat dalam menjalani berbagai aktivitas dan ragam aktivitas Anda tentunya. Tetap jaga kesehatan, jaga semangat, dan jangan lupa untuk selalu menebarkan kebajikan dimanapun berada. Karena setiap hari adalah kesempatan baru untuk berkarya, berbagi, dan memberikan manfaat bagi sesama. Saya Bang Cibro beserta seluruh kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas berbagai kesalahan. RRI Rimba Raya sekali di udara, tetap di udara. Wilayah topik walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dan sampai jumpa pada siaran berikutnya.

0: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon. Dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.
1: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: selanjutnya.
1: Republik Indonesia masih ada. Karena pemimpin Republik masih ada, tentara Republik masih ada, pemerintah Republik masih ada, wilayah Republik masih ada. Dan di sini adalah Aceh.
2: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah, yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada.
2: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
3: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
2: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
4: Dari sini Indonesia masih ada.
2: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salamah, yang menjadi pelopor radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya radio darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
1: Republik Indonesia masih ada.
2: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar, hasil seludupan dari Malaya, digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu, padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.

0: Pasca Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Setiap kali orang bertemu, pasti akan mengucapkan salam merdeka. Saat itu, euforia kemerdekaan benar-benar merasuk dalam jiwa setiap rakyat Indonesia. Bahkan, salam merdeka dikukuhkan melalui maklumat pemerintah tanggal 31 Agustus 1945. Pekik merdeka, menurut Soekarno, adalah pekik pengikat. Itulah harapan Soekarno, agar jangan lupa kepada pekik merdeka. Setiap kali kita jumpa satu sama lain, pekikanlah merdeka.
1: Tangan kanan naik setinggi telinga. Jari lima berjari. Apakah artinya itu? Negara kita telah merdeka. Suara mengguntur, mengucapkan salam nasional merdeka.
0: Salam merdeka, ditambah pengibaran bendera merah putih di seluruh Indonesia diterapkan serentak mulai 1 September 1945. Melakukan salam merdeka ternyata ada aturannya, yaitu dengan mengangkat tangan setinggi telinga, telapak tangan menghadap ke muka, dan bersamaan dengan itu memekikan kata merdeka.
2: Merdeka!
0: Kini negara kita telah merdeka. Pembangunan pesat terjadi di seluruh negeri tercinta ini. Jika dahulu keinginan untuk merdeka begitu membara di dada setiap rakyat Indonesia, kini tantangan baru telah lahir seiring dinamika kemajuan zaman. Tantangan untuk tetap bersatu, mempertahankan keutuhan NKRI. Adalah Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri, yang mempopulerkan salam baru, salam Pancasila.
3: Salam Pancasila.
2: Salam Pancasila.
0: Salam Pancasila yang bertujuan untuk mengingatkan kita terhadap pentingnya nasionalisme dan persatuan dalam menjaga kemerdekaan yang susah payah diraih para pendiri bangsa.
3: Jadi salam Pancasila yang sebenarnya begini, ini bahu, ini begini.
0: Ibu Megawati mengangkat tangan kanannya setinggi bahu, seperti memberi hormat. Tetapi tangannya tidak menempel di dahi, melainkan berjarak sejengkal dari dahi bagian kanan. Gerakannya pun sedikit menghentak, sambil berseru.
3: Salam Pancasila.
2: Salam Pancasila.
0: Gerakan yang hampir sama, seperti salam merdeka dahulu. Lantas, apa makna tersirat di balik salam merdeka dan Pancasila ini? Dalam konteks kehidupan bernegara, salam merdeka maupun salam Pancasila tidak mempertanyakan apa agamamu, apa sukumu, dari mana asalmu, dan status sosialmu. Akan tetapi, semua diikat dalam satu kesamaan, yakni sebagai rakyat Indonesia. Dalam konteks kekinian, salam merdeka yang dilanjutkan dengan salam Pancasila memiliki arti sebagai salam pengikat yang mempersatukan bangsa Indonesia, di mana kita diingatkan atas tekad untuk tidak dijajah kembali.
3: Kalau kita merubah ideologi kita dengan ideologi lain, saya bilang pasti negara kita ambruk, tidak ada namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak ada namanya Bhinneka Tunggal Ika. Bermacam-macam tapi satu jua.
0: Oleh karena itu, semangat nasionalisme harus tetap ada di dalam jiwa masyarakat Indonesia, yakni dengan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila.
3: Salam Pancasila.
4: Salam Pancasila.
5: Salam Pancasila.
6: Salam Pancasila. Salam Pancasila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar, selamat beraktivitas dan salam hangat untuk pendengar RRI Rimba Raya dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pagi yang indah kembali menyapa kita. Semoga hari ini membawa kesehatan, kebahagiaan dan keberkahan dalam setiap langkah yang kita jalani. Senang sekali saya pada menara kembali hadir untuk menemani ruang lingkar Anda di RRI Pro 1 Rimba Raya di frekuensi 90,1 MHz yang dipancar luaskan dari Jalan Buntul Nakape Gajah Simpan 3 Redelong Benar Meriah. Pendengar yang sedang menikmati hangatnya kopi pagi, yang tengah beraktivitas bersama keluarga maupun yang sedang dalam perjalanan, terima kasih yang telah menjadikan Radio Republik Indonesia sebagai sahabat setia pendengar. Mari wali dengan semangat positif, pikiran yang jernih, dan hati yang penuh rasa syukur. Karena setiap pagi adalah kesempatan yang baru untuk berbuat lebih baik dan meraih harapan yang kita impikan. Dan pendengar, langsung saja kami sampaikan informasi yang bisa Anda ikuti selama 5 jam ke depan. Di antaranya ruang disabilitas dan inklusi sampai pada pukul 11 waktu Indonesia bagian barat. Dilanjutkan nantinya pada pukul 11 warta berita olahraga yang nantinya direlay di RRI Pro 3 Jakarta. Setelahnya kembali kita ke RRI Rimba Raya karena kami akan hadirkan nantinya musik dan informasi sembari kita menunggu pada pukul 12 lintas informasi. Dan nantinya juga ada informasi ajan juhur kami sampaikan setelah lintas informasi. Pada pukul 12 sampai pada pukul 12.30 menit waktu Indonesia bagian barat, musik tradisional dan budaya kami hadirkan ke rumah dengar Anda. Dan setelahnya warta berita daerah Toko Bersoni pada pukul 13 kita akan ikuti nantinya di RRI Pro 1 Takengon. Sebelum warta berita daerah hadir, nanti kami putarkan lagu-lagu religi sampai kita menunggu ajian juhur tiba. Pada pukul 13 sampai pada pukul 15 waktu Indonesia bagian barat, selama 2 jam ke depan nantinya lagu-lagu dangdut yang bisa nanti kami putarkan di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pada pukul 18 waktu Indonesia bagian barat, Cepakta di Sasela Pro Dangdut kami hadirkan untuk pendengar. Dan sudah kami sampaikan beberapa cara selama 5 jam ke depan yang sudah kami hadirkan ke rumah dengar Anda. Dan semoga Anda menikmati acara tersebut. Dan pendengar dimanapun Anda berada, program yang kami hadirkan, Ruang Disabilitas dan Inklusi, kami hadirkan dengan tema Cerita Baik dari Ruang Setara. Selama 60 menit ke depan atau 40 menit ke depan, saya Pada Onara yang akan temani ruang dengar Anda dengan kami sampaikan informasi-informasi terkait dengan tema Cerita Baik dari Ruang Setara yang nanti kami bisa sampaikan dengan selingi juga dengan lagu-lagu pop Indonesia baik lawas ataupun jadul ataupun yang baru yang bisa kami hadirkan acara ini hingga pukul 11 waktu Indonesia bagian barat. Untuk mengawali jumpa kita, mari kami awali dengan lagunya dari Nika Astria dengan judul Jerit Anak Manusia.

Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, kami sudah putarkan dua lagu awalan untuk pendengar yang sudah kami putarkan di acara Ruang Disabilitas dan Inklusi. Dan semoga pendengar, apa yang kami putarkan sebelumnya bisa Anda nikmati. Dan pendengar, mari kami sampaikan informasi di acara Ruang Disabilitas dan Inklusi dengan tema cerita baik di ruang setara. Kami sampaikan mengenai berita positif, karya, dan pencapaian dari komunitas inklusif. Sudah kami hadirkan beberapa poin-poin dan informasi yang bisa kami bawakan untuk pendengar selama beberapa menit ke depan. Langsung saja, komunitas inklusif di Indonesia terus mencatatkan berbagai pencapaian gemilang, karya, inspiratif, serta terobosan yang mendobrak batasan. Pencapaian ini membuktikan pendengar bahwa keberagaman adalah kekuatan utama dalam melahirkan inovasi sosial dan ekonomi. Beberapanya diantaranya adalah ekonomi inklusif untuk Indonesia Emas, tokoh penggerak disabilitas Angki Yudhista, meraih penghargaan internasional inklusif.

plus program inklusi untuk memberdayakan kelompok rentan dan menciptakan generasi penerus yang berdaya saing. Pendengar, dimanapun Anda berada, untuk poin-poin utama yang bisa kami sampaikan, yang pertama adalah prestasi olahraga internasional atau Asian Para Games di tahun 2025. Kontingen di Indonesia mencatatkan prestasi gemilang pada ajang Asian Para Games 2025 yang diselenggarakan di Thailand di bulan Januari tahun 2026 ini. Yang pertama adalah peringkat kedua umum, Indonesia berhasil membawa pulang total 352 medali yang terdiri dari 135 emas, 143 perak, dan 114 perunggu. Berikutnya adalah dominasi debutan. Sebagian besar medali emas disumbangkan oleh atlet debutan untuk membuktikan regenerasi atlet disabilitas Indonesia berjalan dengan baik untuk bersaing di level Asia dan dunia. Dan terakhir adalah kisah inspiratif Ninengah Widasi. Para atlet para powerlifting tidak hanya berprestasi di lapangan saja, tetapi juga menggunakan bonus prestasinya untuk membuka usaha kuliner di Bali, menciptakan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitarnya. Pendengar, dimanapun Anda berada, masih ada 3 poin utama yang bisa kami sampaikan ke perawan negara Anda. Karena waktu kita masih panjang, kami akan putarkan lagu-lagu berikut ini sebelum kita putarkan lagu-lagu yang bisa Anda nikmati sebelum kami sampaikan informasi ataupun poin-poin berikutnya di acara Ruang Disabilitas dan Inklusi. Selamat menikmati!

0: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.
1: Sahabat pendengar, pernahkah Anda melihat kabut tebal di pagi hari? Kabut adalah fenomena alam berupa kumpulan titik-titik air kecil yang melayang di udara dekat permukaan bumi. Kondisi ini dapat mengurangi jarak pandang hingga kurang dari 1 km. Kabut biasanya terjadi saat udara lembab dan suhu menurun, terutama setelah hujan atau pada dini hari hingga pagi hari. Prosesnya terjadi karena uap air di udara mengalami pendinginan, lalu berubah menjadi butiran air kecil yang berkumpul membentuk kabut. Ada beberapa jenis kabut seperti kabut radiasi di pagi hari, kabut adveksi akibat pergerakan udara lembab, kabut lembah di daerah dataran rendah, hingga kabut asap yang bercampur dengan polusi udara. Namun sahabat, kabut juga memiliki dampak yang perlu diwaspadai. Jarak pandang terbatas bisa membahayakan perjalanan, baik di jalan raya maupun transportasi lainnya. Selain itu, udara yang dingin dan lembab juga dapat mempengaruhi kesehatan, terutama jika kabut bercampur dengan polusi udara. Pesan penting untuk Anda, saat kabut tebal, kurangi kecepatan berkendara, nyalakan lampu, dan tetap berhati-hati di perjalanan. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca, karena keselamatan Anda adalah hal yang utama.

Pendengar, di mana pun Anda berada, poin-poin berikutnya yang bisa kami sampaikan ke ruang lingkar Anda masih tersisa tinggal 3 poin lagi, pendengar. Sebelumnya, poin yang kami sampaikan tadi adalah prestasi olahraga internasional ASEAN Para Games tahun 2025. Berikut adalah karya seni dan literasi inklusif. Karya kreatif, komunitas inklusif ini semakin mendapatkan panggung di galeri seni dan pasar buku nasional. Kita bisa melihatnya pendengar dari pameran seni lukis inklusif digelar dari Desember tahun 2025 hingga di bulan Januari tahun 2026 ini. Pameran ini menjajarkan karya seniman berkebutuhan khusus seperti Raisya Dinar Kamal Geni atau Autisme Nafepal dan Benediktus Anfil Wibowo Tuni dan Asperger dengan seminar non-stabilitas untuk membuktikan kesetaraan dalam estetika. Berikut adalah album musik Jalan Suara. Komunitas Tunanetra di Bali berkolaborasi dengan Yayasan Kesenian Sadewa meluncurkan album digital musikalisasi puisi bertajuk Jalan Ekspresi Sastra dan Musik. Dan yang terakhir, buku Disabilitas Sejarah dan Teori Isu Kontemporer karya dari Dr. Selamat Tohari, seorang akademisi disabilitas yang dibahas secara luas dalam forum-forum literasi di bulan Mei tahun 2026 ini untuk memperdalam pemahaman publik mengenai hak-hak disabilitas dari perspektif sosiologis. Dan masih ada 2 poin berikutnya yang bisa kami sampaikan, jadi tetaplah bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Rimba Raya.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Edge Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour. Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

Pendengar di manapun Anda berada, nggak terasa 3 menit lagi kebersama kita di acara Ruang Disabilitas dan Inklusi dengan temanya sendiri cerita baik dari ruang setara. Dan 3 menit tersisa, kami langsung saja 2 poin berikutnya yang bisa kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Yang poin ketiganya yaitu inovasi startup dan ekonomi. Ekosistem kewirausahaan mulai membuka pintu lebar bagi inovator dari komunitas inklusif, seperti program inkubasi Seed Inclusivity. Program ini sukses melahirkan founder startup muda disabilitas yang mampu menciptakan solusi bisnis yang kompetitif, sekaligus mengincar potensi pasar 650 juta penyandang disabilitas di Asia. Dan ada juga 1000 startup digital dan inkubator inklusif. Dari inisiatif Kementerian Komunikasi dan Digital diakui sebagai program paling inklusif yang memfasilitasi founder tanpa latar belakang teknis untuk membangun solusi digital di pelosok daerah. Dan yang terakhir, penguatan kebijakan dan data desa. WhatsApp Business Data Desa Jember adalah salah satunya. Di Kecamatan Ledo Kombo, April 2026, dilakukan pengembangan basis data khusus untuk memetakan potensi orang muda dengan disabilitas agar perencanaan pembangunan desa lebih tepat sasaran dan inklusif. Dan yang terakhir, transformasi digital inklusif. Model pembangunan digital Indonesia yang menjangkau daerah terpencil mendapat sorotan dunia dari Forum Leaders TalkX di Jenewa, menunjukkan komitmen negara bahwa konektivitas adalah hak semua orang. Pendengar di manapun Anda berada, sudah kami hadirkan acara Ruang Disabilitas dan Inklusi di edisi hari ini di tanggal 6 Juni tahun 2026. Dan semoga informasi sebelumnya yang kami hadirkan tadinya bisa bermanfaat untuk pendengar. Dan baiklah pendengar, pada pukul 11 sedikit lagi, Warta Berita Olahraga yang kita akan ikuti nantinya di RRI Pro 3 Jakarta. Selamat menikmati dan selamat mendengarkan.

0: 3 RR Jakarta edisi hari ini pendengar Sabtu 6 Juni 2026. Tetap bersama kami di Baga Penyiaran RRI Takengon, kan informasi dan inspirasi.
1: Timnas Hungaria dan Rusia memetik kemenangan dalam laga uji coba. Timnas Indonesia mengakhiri kutukan 38 tahun setelah menaklukkan Oman di FIFA Matchday. Indonesia menempatkan 4 wakilnya di semifinal turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga siang kembali menyapa Anda. Dan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

dengar dinamika olahraga siang. Informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hungaria membekuk Finlandia 2-1, sedangkan Rusia menaklukkan Burkina Faso 3-0 pada pertandingan persahabatan internasional malam tadi. Hungaria mengalahkan Finlandia di Stadion Puskas Arena Budapest. Barnabas Varga menjadi bintang kemenangan Hungaria berkat 2 golnya. Sedangkan Finlandia membalas dari gol Toni Mietinen. Selanjutnya Hungaria akan melakoni pertandingan persahabatan menghadapi Kazakhstan pada Selasa mendatang. Sementara itu di Stadion Volgograd, Volgograd Rusia mencatat kemenangan meyakinkan atas Burkina Faso berkat gol Leshy Sadulayev, Alexei Miranchuk dan Ilya Fakania. Rusia akan kembali menjalani pertandingan persahabatan menghadapi Trinidad dan Tobago pada Selasa 9 Juni, sedangkan Burkina Faso menghadapi Belarus pada hari yang sama.

0: Pendengar RRI, Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan para pemain muda terbaik dunia, tetapi juga menjadi panggung spesial bagi sejumlah legenda sepak bola yang masih bertahan di level tertinggi. Di usia yang tidak lagi muda, para pemain veteran ini tetap dipercaya memperkuat negaranya dan bahkan masih mencatatkan rekor luar biasa di sepak bola internasional. Berikut informasinya tersaji dalam Trivia Maxi Piala Dunia bersama Indra Virgiantara.
1: Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Piala Dunia 2026 bukan hanya menjadi panggung para pemain muda, tetapi juga ajang spesial bagi sejumlah legenda sepak bola dunia yang masih bertahan di level tertinggi.
3: Little flick from João Félix. Ronaldo down in the area, penalty. It's Ronaldo, it's 1-0 Portugal.
2: Nama pertama tentu saja Cristiano Ronaldo dari Portugal. Di usia 41 tahun, Ronaldo masih dipercaya memimpin Portugal di ajang Piala Dunia 2026. Turnamen ini menjadi Piala Dunia ke-6 sepanjang karirnya, sekaligus rekor tersendiri di sepak bola dunia. Hingga 2026, Ronaldo tercatat sudah mencetak 143 gol internasional dari 226 pertandingan bersama Portugal dan menjadi top skor internasional sepanjang masa. Tak hanya itu, Ronaldo juga menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Konsistensi dan ketajamannya membuat sang mega bintang tetap menjadi perhatian dunia meski usianya telah memasuki kepala 4.
4: Unleash one! Sensational goal from Luka Modric.
2: Nama berikutnya adalah Luka Modric dari Kroasia. Gelandang berusia 40 tahun itu masih menjadi motor permainan Kroasia berkat visi bermain dan pengalaman luar biasanya. Modric memiliki catatan spesial setelah membawa Kroasia menjadi runner-up Piala Dunia 2018 dan finish peringkat ketiga pada edisi 2022. Modric juga tercatat sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak sepanjang sejarah tim nasional Kroasia. Kehadirannya di Piala Dunia 2026 menjadi bukti bahwa kualitas dan kecerdasan bermain mampu menjaga performa seorang pemain di level tertinggi. Sementara itu dari Meksiko ada nama Guillermo Ochoa. Kiper veteran berusia 40 tahun itu kembali tampil di Piala Dunia dan berpeluang mencatat sejarah dengan 6 penampilan di turnamen sepak bola terbesar dunia. Ochoa dikenal luas berkat aksi heroiknya pada Piala Dunia 2014, terutama saat tampil gemilang menghadapi Brazil. Hingga kini ia dianggap sebagai salah satu penjaga gawang terbaik yang pernah dimiliki Meksiko. Kehadiran para pemain veteran ini akan menunjukkan bahwa pengalaman, disiplin, dan profesionalisme tetap menjadi faktor penting dalam sepak bola modern.

0: Pendengar RRI, Norwegia memastikan tempat mereka di Piala Dunia FIFA 2026 dengan sangat meyakinkan melalui kampanye kualifikasi yang sempurna mengakhiri penantian 28 tahun tanpa tampil di putaran final. Di bawah asuhan pelatih Stel Solbakken serta dipimpin oleh kreativitas Martin Odegaard dan ketajaman gol Erling Haaland, Norwegia diprediksi akan memberikan kejutan di Piala Dunia kali ini. Kita simak bedah timnas Norwegia berikut ini.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland. Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgantara dan Tomo Hakim membedah Norwegia. Ya bel, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Stel Solbakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel, hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan. Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi masih terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman unggulan kedua Alexander Zverev selangkah lagi mengangkat trofi Grand Slam pertamanya dengan maju ke final French Open setelah mengatasi Jakub Mensik dengan 7-5, 6-2, 3-6, 6-3 malam tadi. Dengan melaju ke final Grand Slam keempatnya dan kedua dalam French Open, Zverev mendapatkan kesempatan menjuarai turnamen Grand Slam pertamanya pada minggu besok. Ketika para pesaingnya yakni unggulan teratas Yannick Sinner dan Novak Djokovic tumbang, Zverev terus melaju. Petenis berusia 29 tahun itu tidak hanya Petenis berusia 29 tahun itu hanya kehilangan 2 set dari 6 kemenangannya dalam perjalanannya menuju final di Roland Garros. Zverev hampir juara di Paris pada 2024 dan menjadi runner-up US Open pada 2020 serta Australian Open di tahun lalu. Berikutnya petenis peringkat 3 dunia itu akan menghadapi unggulan ke-10 Flavio Cobolli.

0: Informasi dari MotoGP, Pedro Acosta menjadi yang tercepat dalam sesi latihan atau praktis MotoGP Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park kemarin. Awalnya Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat dengan waktu 1:39,751 detik, tetapi satu lap berikutnya Fermin Aldugar menyalip dengan waktu lebih tajam 1:38,162 detik. Hingga 15 menit awal sesi praktis di sore hari tersebut, catatan waktu Aldugar bertahan. Di belakang Aldugar ada Bezzecchi dan Marc Marquez dengan selisih waktu yang tipis. 4 menit sebelum setengah jam sesi latihan berjalan, catatan kecepatan maksimal Aldugar dipatahkan Pedro Acosta. Pebalap asal Spanyol ini menorehkan waktu 1:37,418 detik, dan seiring berjalannya sesi latihan, Marquez dan Aldugar saling menyalip catatan waktu, tetapi belum bisa melampaui torehan waktu Acosta. Bahkan Acosta mempertajam waktunya menjadi 1:37,401 detik. Raul Fernandez sempat mengalahkan catatan waktu Acosta, tetapi kembali disalip dengan waktu 1:36,827 detik. Acosta pun menjadi yang tercepat diikuti Fabio Di Giantonio dan Fernandez.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta bulu tangkis, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 memasuki babak semifinal. Empat wakil terbaik Indonesia akan berlaga dari siang hingga malam nanti di Istora Senayan, Jakarta. Bagaimana ulasan perempat final kemarin? Berikut dilaporkan Nurdiansyah.
1: Turnamen bulu tangkis Indonesia 2026 memasuki babak semifinal. Empat wakil terbaik Indonesia akan berlaga di babak ini dari siang hingga malam nanti di Istora Senayan, Jakarta. Keempat wakil tersebut ialah tunggal putra Jonathan Christie, ganda putri Rachel Alicia Ross, Feby Stianingrum, ganda Sabah Karyaman Kutam, Muhammad Reza Pahlev Isfahan, ganda putra Raimon Indra Nicholas Joakim. Jonathan Christie menjadi wakil Indonesia terakhir yang bermain pada babak perempat final malam tadi. Jojo, sapaan akrabnya, berhasil menuntaskan perlawanan dari wakil Jepang Yusi Tanaka dalam dua set langsung dengan skor akhir 21-19, 24-22, sebuah poin yang menunjukkan persaingan ketat yang telah terjadi arena bulu tangkis. Selesai pertandingan, Jojo menyampaikan bahwa Yusi merupakan pemain yang tangguh.
2: Jojo tadi memang sedikit kurang tenang di akhir, mencoba untuk lebih fokus satu demi satu, tapi ya Yusi bermain sangat baik juga dari kompennya, keserapan. Jadi ya saya rasa itu suatu hal yang wajar bagi tapi ya itu bisa melewati.
1: Sementara tuan rumah Indonesia sudah memastikan satu tempat di final Indonesia Open 26 dari sektor ganda putra. Lagi-lagi ganda Sabah Reza akan berhadapan dengan pasangan Raimon Joakim di partai semifinal di Istora kembali. Sebenarnya kedua ganda pernah berjumpa di keadaan yang sama di Indonesia Masters Januari lalu. Sabah Reza mengungkapkan bahwa mereka mewaspadai ketangguhan Raimon Joakim, terlebih catatan head-to-head mereka saat ini adalah satu sama.
3: Ya, mungkin untuk pertandingan besok kita juga harus banyak antisipasi juga ya, karena kita sudah dua kali ketemu dan kita juga satu sama, jadi kita harus sama-sama saling mengingatkan aja sih kebiasaan mereka, karena juga dari segi permainan mereka memang kalau saya bilang memang cepat ya, jadi kita untuk antisipasi itu kita harus benar-benar fokus, jangan sampai hilang gitu.
1: Jojo akan berjumpa dengan wakil Thailand, sementara Rachel Feby harus menghadapi tantangan berat berhadapan dengan unggulan pertama turnamen asal China. Siapa saja yang berhasil mendapatkan tiket ke babak final, Badminton Lovers dapat menyaksikan siaran langsung semifinal Indonesia Open 26 ini melalui siaran televisi atau kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk

0: Kabar dari Timnas, Timnas Indonesia mengakhiri kutukan 38 tahun setelah menaklukkan Oman 3-0 di laga FIFA Matchday. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Masih terjadi duel di udara. Kevin Dix mencoba mendekati oleh Romeni.
2: Timnas Indonesia menundukkan Oman dengan skor 3-0 pada laga persahabatan di Jeddah International FIFA Matchday Juni ini. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta tadi malam. Kemenangan tersebut mengakhiri kutukan selama 38 tahun untuk mengalahkan Oman. Terakhir kali skuad Garuda menaklukkan Oman adalah pada ajang Kings Cup tahun 1988 dengan skor sama, yaitu 3-0. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai pertandingan menyebut kemenangan atas Oman memiliki arti besar bagi timnya. Menurut pelatih asal Inggris itu, hasil tersebut menjadi langkah penting dalam perkembangan skuad Garuda.
3: Jadi malam ini adalah langkah penting, kemenangan pertama atas Oman dalam 38 tahun. Ini penting bagi pemain kami, ini penting bagi staff untuk terus bergerak maju. Pertandingan tidak berjalan sempurna, ada beberapa momen krusial seperti Emil yang mampu menyelamatkan penalti. Tapi untuk keseluruhan, saya pikir kami memiliki kontrol yang baik dan menunjukkan sedikit evolusi dari permainan terakhir kami melawan Bulgaria.
2: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Timnas Indonesia Emil Audero mengaku bersyukur dan senang dengan hasil pertandingan ini. Pemain yang berkarir di Italia bersama Cremonese itu menyebut kemenangan ini adalah jawaban atas harapan banyak pihak terhadap para pemain.
3: Rasanya selalu bahagia setelah menang. Jadi hari ini penting bagi kami untuk terus melakukan yang telah kami mulai game terakhir pada bulan Maret. Hasil hari ini adalah respon yang baik kepada semua orang, tapi terus kepada kami, karena seperti yang saya katakan, penting untuk melanjutkan apa yang telah kami mulai.

0: Pecinta olahraga kejutan terjadi di semifinal Pro Futsal League PFL 2025-2026. Cosmo JNE berhasil menaklukkan Fafage Banua 3-2. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Babak semifinal Pro Futsal League PFL 2025-2026 resmi bergulir di GOR UNY Yogyakarta. Leg pertama yang digelar malam tadi menyajikan laga penuh drama dengan 5 gol. Sang juara regular series Fafage Banua justru tumbang. Laga penutup antara Fafage Banua versus Cosmo JNE menjadi sorotan utama. Fafage unggul lebih dulu lewat Irfan Maulana, namun Cosmo JNE menunjukkan mentalitas baja. Istar Mekan memulai comeback pada menit ke-27. Disusul Reza Gunawan dan Kapten Andri Kusniawan. Fafage sempat memperkecil lewat Felipe, namun skor 3-2 untuk kemenangan Cosmo JNE bertahan hingga usai. Isra Nikantar dinobatkan sebagai man of the match berkat performanya yang menjadi katalis kebangkitan tim. Pelatih Cosmo JNE Motonori Baba mengatakan timnya memang layak menang di laga kali ini.
2: Oke, pertandingan hari ini saya berpikir kita layak menang satu poin di dalam playoff. Babak pertama atau leg satu. Oke, kita layak. Ini karena kita agresif selama 40 menit. Babak kedua kita naikkan intensitas, nanti kita jangan takut, kita berjuang, nanti hasilnya yang datang.
1: Sebaliknya pelatih Fafage Bagus Widya mengakui pertandingan berjalan menarik yang mungkin akan membalas kekalahan di leg kedua nanti.
3: Pertandingan yang sangat menarik ya, pastinya kedua tim juga menampilkan yang terbaik juga. Ya, cuman wasit juga sama sih, wasit mau menampilkan yang memimpin yang menarik gitu ya. Jadi agak bingung juga saya mau ngomong apa lagi tuh, karena saya nggak akan menyalahkan semuanya. Kalah tetap kalah dan kita akan balas di hari ini, itu aja sih.
1: Sedangkan di laga pembuka, Bintang Timur Surabaya sukses mencuri kemenangan 2-0 atas Tekstil FC Papua. Setelah babak pertama imbang tanpa gol, kebuntuan pecah lewat aksi Rio Pangestu pada menit ke-33, lalu dimenangkan Samuel Eko. Leg kedua akan jadwalkan pada minggu besok yang masih digelar di GOR UNY Yogyakarta. Dari Jakarta, Kasman Rizky, produk RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar terkait Liga Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam olahraga.

pada pukul 11 lewat 25 menit waktu Indonesia bagian barat. Dan pendengar, kembali kita ke Rari Rima Raya karena masih ada beberapa cara yang bisa kami hibur dengar Anda hingga pada pukul 15 waktu Indonesia bagian barat.

Pendengar di berapun Anda berada yang masih setia menemani kami lewat radio manual ataupun melalui radio streaming yaitu di era digital di frekuensi 90,1 MHz. Ya, ini pacaroskan dari jalan Buntu Nakapegaja Timbati di Karadelong Benar Meriah. Kami ucapkan kurban di Karanda selamat siang di Rimba Raya di Marabun Anda berada. Semoga siang hari ini membawa semangat yang baru, kelancaran dalam setiap aktivitas, serta keberkahan untuk kita semua. Bagi yang sedang bekerja, belajar, berusaha, ataupun beristirahat sejenak, semoga tetap sehat dan penuh energi menjalani hari ini. Dan terima kasih pendengar yang selalu setia bersama Irani Rimba Raya. Mari kita nikmati hari ini dan siang hari ini dengan hati yang gembira, pikiran yang positif, dan semangat yang menyala. Dengan saya sendiri, pendengar yang masih temani rundingan Anda, dan kami hadirkan saat lagi pendengar informasi kembali dan juga lagu-lagu pop Indonesia. Mari kita menunggu lintas informasi pada pukul 12 waktu Indonesia bagaimana.

0: kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: Pendengar RRI, euforia Piala Dunia FIFA 2026 kini semakin dekat. Dan melalui Radio Republik Indonesia, semangat itu hadir langsung di telinga Anda. Program Pesta Bola Dunia 2026 bukan hanya menyajikan skor dan statistik, tapi juga cerita, emosi, dan kebersamaan. Dari Pro 1, Pro 2, hingga Pro 4, dari siaran analog hingga digital, semua terhubung dalam satu frekuensi. Kecintaan pada sepak bola. Di tengah kesibukan, radio menjadi teman setia. Menghadirkan suasana stadion meski kita berada jauh di sana. Karena suara mampu membawa kita kemana saja.

Pendengar di mana pun Anda berada, masih kami ucapkan selamat siang bagi pendengar yang sedang menikmati kami lewat radio manual radio digital. Baik yang sedang ada di mobil, dalam perjalanan, ataupun yang sedang bekerja, yang sedang mengutip kopi. Dan juga buat pendengar yang sedang menikmati kami di rumah sambil beristirahat setelah beraktivitas. Kami ucapkan kembali selamat siang. Mendengar di mana pun Anda berada, kami hadirkan sebuah informasi yang bisa Anda dengarkan. Sebelum kami hadirkan nantinya lintas informasi, berikut informasinya tentang kurangi impor 25 triliun rupiah per tahun, Kementan dorong hilirisasi susu nasional. Kementerian Pertanian atau Kementan dorong percepatan pembangunan industri persusuan Indonesia nasional untuk mengurangi ketergantungan impor. Saat ini, produksi susu segar dalam negeri baru mampu memenuhi sekitar 20% kebutuhan nasional. Dari Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian atau Kementan, Agung Suganda, mengatakan akan Indonesia masih mengimpor sekitar 3,7 juta ton setara susu segar setiap tahun. Nilai impor tersebut mencapai sekitar 25 triliun rupiah per tahun. Agung mengatakan konsumsi susu masyarakat Indonesia saat ini masih sekitar 17,76 per liter per kapita per tahun. Angka tersebut masih lebih rendah dibandingkan sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara. Menurutnya, pemerintah tengah menyiapkan sejumlah langkah untuk meningkatkan produksi susu nasional, salah satunya melalui finalisasi peraturan presiden tentang percepatan peningkatan produksi susu. Selain itu, pendengar, Kementerian Pertanian juga mendorong peningkatan populasi sapi perah melalui investasi swasta dan penggunaan peternakan sapi perah terintegrasi di luar Pulau Jawa. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat pasokan susu segar dalam negeri. Sebelumnya, suasana di Taman Margasatwa Ragunan telah dipadati peserta dari berbagai kalangan. Sejumlah keluarga datang bersama anak-anak untuk mengikuti rangkaian kegiatan edukasi yang disiapkan oleh panitia. Salah satu kegiatan yang paling menarik para tiap pendengar adalah lomba warnai bertema peternakan susu yang diikuti oleh puluhan anak. Para peserta tampak antusias mengikuti kegiatan sambil didampingi oleh orang tua dan pendamping sekolah. Salah satunya adalah Maca, pendamping peserta dari SD Al-Kahfi Jakarta Timur, mengatakan kegiatan tersebut menjadi sarana mengenalkan pentingnya konsumsi susu kepada anak-anak sejak dini. Menurut Maca sendiri, kebiasaan konsumsi susu perlu diperkenalkan sejak usia dini karena dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi anak. Terlebih, tidak sedikit anak yang masih kesulitan sarapan pada pagi hari. Hari Susu Nusantara diperingati setiap 1 Juni pendengar bertepatan dengan World Milk Day. Tahun ini peringatan tersebut mengusung tema dengan susu generasi kuat Indonesia hebat. Pendengar di mana pun Anda berada, 11 menit tersisa, mari kami hadirkan lagu-lagu berikut. Sebelum kami hadirkan pada pukul 12, lintas informasi-informasi terkini yang nantinya pada pukul 12 waktu Indonesia bagaimana.

RRI Radio Piala Dunia, Sugeng Rauh, RRI resmi dados radio penyiar Piala Dunia. Ayo sedulur KP ngerungoke siaran langsung Piala Dunia, wong wonten ing RRI.

0: Pendengar di mana pun Anda berada, mohon maaf untuk waktunya kami sampaikan informasi terkini terlintas informasi di RLD Pro 1 Rimba Raya. Sebanyak 51 atlet muda dari Kabupaten Aceh Tengah meriah ke luas tanah Aceh Tenggara mengikuti talent scouting para Popnas 2027 yang digelar di lapangan besar Alun Takengon. Seleksi dilakukan untuk 4 cabang olahraga yakni sepak bola, bola voli, sepak takraw, dan bola basket. Itu menjadi langkah awal persiapan Aceh menghadapi pekan olahraga pelajar nasional atau Popnas 2027. Ketua Panitia Mulyadi mengatakan kegiatan tersebut merupakan upaya menjaring atlet-atlet terbaik sejak dini, meski Prapornas belum akan digelar pada tahun ini. Dirinya berharap seluruh peserta dapat menunjukkan kemampuan terbaiknya demi meraih kesempatan memperkuat kontingen Aceh di tingkat nasional. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menyambut baik pelaksanaan seleksi yang menjadikan daerah itu menjadi zona pertama yang terdiri dari 4 wilayah talent scouting di Aceh. Dan mendengar dimanapun Anda berada, demikian untuk lintas informasi pada pukul 12 yang bisa kami nantikan sampaikan untuk pendengar pada pukul 15 waktu Indonesia Bagian Barat di RRI Pro 1 Rimba Raya.
1: Demikian lintas informasi RRI Rimba Raya.

pendengar, di mana pun Anda berada, kami hadirkan selama 30 menit ke depan hingga pada pukul 12 lewat 30 menit waktu Indonesia Bagian Barat. Kami hadirkan musik dan budaya pendengar dengan tema Kajana Musik Gayo. Jadi informasi-informasi kami sampaikan nantinya, dan untuk lagu-lagu kami hadirkan kembali pop Indonesia yang bisa kami hadirkan, yang bisa kami hibur dengar Anda di siang hari ini. Dan mendengar dimanapun Anda berada, sekaligus kami sampaikan informasi ajan juhur untuk wilayah Kabupaten Benar Meriah dan sekitarnya, yaitu di menit 35 pendengar, masih pada pukul 16.35 menit waktu Indonesia Bagian Barat. Jadi tersisa tinggal 30 menit lagi. Dan pendengar dimanapun Anda berada, berikut adalah lagu-lagu yang bisa kami hadirkan untuk pendengar sebelum kami sampaikan informasi di musik dan tradisional budaya.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Pendengar RRI, euforia Piala Dunia FIFA 2026 kini semakin dekat. Dan melalui Radio Republik Indonesia, semangat itu hadir langsung di telinga Anda. Program Pesta Bola Dunia 2026 bukan hanya menyajikan skor dan statistik, tapi juga cerita, emosi, dan kebersamaan. Dari Pro 1, Pro 2, hingga Pro 4, dari siaran analog hingga digital, semua terhubung dalam satu frekuensi. Kecintaan pada sepak bola. Di tengah kesibukan, radio menjadi teman setia. Menghadirkan suasana stadion, meski kita berada jauh di sana. Karena suara mampu membawa kita kemana saja.

0: 点。
1: Pendengar di mana pun Anda berada, kami sampaikan satu informasi di acara musik tradisional dan budaya dengan tema Kacana Musik Gayo. Kacana Musik Gayo sendiri merupakan kekayaan seni suara, sastra lisan dan instrumen tradisional dari suku Gayo di dataran tinggi Tengah Aceh, yaitu termasuk Aceh Tengah, Benda Meriah dan Gayo Luas. Musik ini sarah akan nilai filosofis kehidupan diwariskan secara turun-temurun dan menyatu erat dengan kegiatan sehari-hari serta upacara adat. Dan ada beberapa hal yang bisa kami sampaikan yang dimulai dengan seni vokal dan sastra didong. Didong adalah kesenian khas Gayo yang menggabungkan seni sastra atau syair, lagu, dan tari. Seperti C, sebutan untuk seni montama yang memimpin lantunan syair, pinine, kelompok penepuk bantal atau penari yang mengiringi irama, dan binus, tarian vokal perempuan yang melambangkan kelembutan. Ada juga pendengar instrumen musik tradisional. Terdapat puluhan jenis alat musik Gayo dengan fungsi ritual dan hiburan yang berbeda. Seperti tikaning, alat musik petik atau pukul dari seruas bambu. Suling Gayo, instrumen tiup khas yang memberikan ciri melodi melankolis. Rebana, alat musik pukul yang menjadi penggiring utama seni vokal islami, dan genggong, alat musik getar yang dimainkan menggunakan resonansi mulut. Terakhir, untuk lagu-lagu populer, musik Gayo terus berkembang dengan sentuhan modern tanpa meninggalkan akar tradisional seperti tawar sedengel, lagu wajib daerah yang diciptakan oleh Ayah Mose dan sering digunakan untuk menyambut tamu. Dan hadirnya lagu modern yang dinyanyikan oleh musisi kontemporer seperti Epa Ceh Kul dan Ipan Weye yang mempopulerkan identitas kultular Gayo. Dan pendengar dimanapun Anda berada, demikian untuk informasi yang bisa kami sampaikan di musik tradisional dan budaya. Dan berikut adalah lagu terakhir yang bisa kami tutup untuk acara ini. Dan setelahnya adalah lagu-lagu religi yang bisa kami putarkan nantinya setelah lagu pop Indonesia berikut ini. Sambil kita menunggu juga waktu azan zuhur, tepatnya benar meriah di sekitarnya, kami sampaikan kembali waktu azannya yang tersisa tinggal 13 menit lagi, yaitu pada pukul 12:35 waktu Indonesia Bagian Barat. Kami ucapkan dari studio, selamat menikmati dan selamat mendengarkan.

Sesaat lagi pendengar, lagu-lagu religi yang akan kami putarkan untuk pendengar sembari kita menunggu azan zuhur tiba. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur dan semoga pendengar apa yang kita jalankan dan apa yang kita lakukan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Pendengar di mana pun Anda berada, sesaat lagi pendengar, kita nantikan hingga par pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, Warta Berita Daerah atau Kabar Sony yang saat lagi kita akan ikuti bersama. Kami dari studio mengucapkan selamat menikmati dan selamat mendengarkan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren
3: RRI
1: nih.
3: RRI Takenon.
1: Tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Seruni menyawahni kader Iwan Lau si Seruni. Berita terkini Ari Tembuni Tanah Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning RRI Takingan menyawahni ke Berserloni. Tarlo Sabtu 6 Juni 2026. Saudara urum kami Budi inilah ke Berserloni selengkapnya. Kin memastinan pelaksanaan pilkades serentak berjalan aman, Polres Bener Meriah munaranan apel pergeseran pasukan pengamanan terlo Jemaat Mane di lapangan Tribrata Polres Bener Meriah. Erani Arora menyawah Nike Berserloni.
2: Kin memastinan pelaksanaan pemilihan kepala desa atau pilkades serentak berjalan aman, tertib dan demokratis, Polres Bener Meriah munaranan apel pergeseran pasukan pengamanan terlo Jemaat Mane di lapangan Tribrata Polres Bener Meriah. Apel dipimpin langsung Kapolres Bener Meriah AKBP Aris Cai Dwi Susanto, SIKMIK, Urum Kabak Ops AKP Imin Yusni SHMH, si bertindak kin perwira apel, serta Ibda Jurupan Ependi MZ, kin komandan apel. Ara 153 personil si Iuruman Wan pengamanan ini, si terdiri dari personil pengamanan PAM, perwira pengendali, Urum perwira pendamping, si itempaten i masing-masing kecamatan, urum kampung si munaranan pemilihan reje, i wilayah hukum Polres Bener Meriah. RRI Takingan, Irani Arora, munyawahni kabar Serluni.
1: 51 atlet muda dari Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayu Lues, Rumacih Tenggara, menurumi talent scouting Prapopnas 2027. Irani Arora, munyawahni kabar Serluni.
2: 51 atlet muda dari Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayu Lues, Urum Aceh Tenggara, menurumi talent scouting Prapopnas 2027, si iaranan di lapangan Musara Alun Takingan. Ara opat cabang olahraga si iseleksi, yakni bal, poli, takraw, urum basket, si menjadi langkah pemulo persiapan Aceh menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Nasional Popnas 2027. Ketua Panitia Mulyadi menyawahkan kegiatan ini upaya kin mendapatkan atlet-atlet terbaik ari senimi walope prapopnas gerilan yaranan itu nini. Diri berharap BWN peserta menuruhan kemampuan terbaiki kin mendapat kesempatan memperkuat kontingen Aceh di tingkat nasional. Kemudo karyoya pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menyambut jeroh pelaksanaan seleksi simujadinan Aceh Tengah kin jona pemulo ari opat wilayah talent scouting i Aceh. RRI Takingan, Irani Arora, menyawahni kabar Seruni.
1: Bupati Aceh Tenggara Salim Fahri mendampingi Kepala BKKBN RI meninjau operasional SPPG Pulones 2 di Kecamatan Babu Salam. Erani Arora menyawahni ke Berserloni.
2: Bupati Aceh Tenggara Haji M. Salim Fahri mendampingi Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kepala BKKBN RI Kemenduk Bangga Wi Haji meninjau operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Pulones 2 di Kecamatan Babu Salam. Kunjungan ini kin memastinan layanan pemenuhan gizi kin peserta didik urum kelompok sasaran leni berjalan optimal serta munosah manfaat nyata kin masyarakat. Wan peninjauan oya Menteri Kemenduk Bangga menengon langsung proses pengolahan pemanganan, penerapan standar kebersihan, sawah ku mekanisme distribusi pemanganan ku penerima manfaat. Kegiatan ini bagian dari upaya pemerintah, wan memastinan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG berjalan sesuai standar singa itetapen. SPPG Pulonas 2 seni mulayani 2.316 porsi pemanganan bergizi ijaplui kin peserta didik. Selenoya layanan peyosah kin kelompok sasaran MBG 3B si terdiri dari hamil, ibu menyusui, urum kekanak si umuri ituyuh ruatun atau baduta. Si deliwi 463 porsi perlu. Kin mendukung operasional layanan SPPG Pulonas 2 didukung 47 tenaga si bebuat si bertugas selama onom lu wan seminggu. Kin memastinan proses penyediaan urum distribusi pemanganan berjalan lancar, tepat waktu, serta memenuhi standar kualitas urum keamanan pangan. RRI Takingan, Erani Arora, munyawahni kabar Seruni.
1: Kunjungan wisatawan ku Aceh Tengah pasca bencana ngemulai jeroh di bulan April 2026 menurut data positioning MPD Telkomsel ara 62.153 kunjungan di Aceh Tengah. Erani Arora menyawahni ke Berserloni.
2: Kunjungan wisatawan ku Aceh Tengah pasca bencana ngemulai jeroh miani. Di bulan April 2026, menurut data Mobile Position Data atau MPD Telkomsel, ada 62.153 kunjungan. Capaian ini menjadi indikator kuat bahwa Aceh Tengah tetap menjadi destinasi wisata si iga laki wisatawan. Hal ini isalahan waktu pemerintah Kabupaten Aceh Tengah munaranan kerjasama urung penandatanganan Memorandum of Understanding MOU, wan layanan analisa pergerakan manusia dan survei digital berbasis data telekomunikasi, si bertempat e-comment center Dinas Komunikasi dan Informatika Kominfo Kabupaten Aceh Tengah, Kamis selang mane 4 Juni 2026. Bupati Munyawahan menurut laporan rata-rata wisatawan mancanegara singgih Kutakingan tercatat taring lebih hari tululu. Kondisi ini munosah dampak positif kin sektor perhotelan, kuliner, perdagangan, serta peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. Bupati Aceh Tengah Lio Gape Munyawahan apresiasi Kutelkomsel urung Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Tengah kin pengembangan dashboard si inilai mampu menyediakan data kunjungan wisatawan secara valid dan akurat. Bupati Haili menilai ketersediaan data menjadi kebutuhan penting kin pemerintah wan menyusun kebijakan urung program pembangunan. Di pemarin kegiatan, Bupati Aceh Tengah Haili Yoga urung General Manager Insight as a Service Business Telkomsel Iko Aldilah Pariwiri secara resmi menandatangani MOU layanan analisa pergerakan manusia urung survei digital berbasis data telekomunikasi. RRI Takingan, Rani Arora, Munyawahni, Kabar Seruni.
1: Biak saudara nge kami sawahan ke Barcelona hari RRI Takingan. Nantinan ke Barcelona selanjutnya jeplo 1 jam 1 ruhul. Brijin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita sudah mendengarkan tadinya di siang hari ini pada pukul 13 di Warta Berita DR atau Kabar Sony di RRI Pro 1 Takengon. Dan pendengar, kembali kita ke RRI Rimbaraya. Pendengar, dimanapun Anda berada, mari kami hadirkan selama 2 jam ke depan dari pada pukul 13 sampai pada pukul 15 waktu Indonesia Bagian Barat dengan acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Selamat siang mendengar, kami ucapkan dan selamat datang di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dengan saya sendiri, penandara yang hadir untuk menemani kebersamaan Anda yang sedang bekerja, yang sedang bersantai, ataupun yang sedang dalam perjalanan. Kami hadir dengan lagu-lagu dangdut yang bisa Anda dengarkan, yang bisa Anda nikmati. Mulai dari lagu-lagu dangdut yang lawas ataupun lagu-lagu dangdut yang baru. Tentunya pendengar di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan mendengar di mana pun Anda berada, kami menunggu kebersamaan Anda juga. Bagi yang request ataupun masalah salamnya, tinggal chat aja mendengar, kami akan bacakan pesan pendengar di nomor 0853-8179-3206. Silakan mendengar di nomor yang kami sebutkan tadi. Kami akan putarkan lagu-lagu berikut pendengar sebagai awalan untuk perjumpaan kita di Pro Dangdut adalah kita di siang hari ini. Mari kita awali dengan lagu ini dari Ageng Kimi dengan judul Cinta Aku Dak Dik Du. Selamat menikmati.
1: Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.
1: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kami sudah putarkan beberapa lagu-lagu dangdut pilihan yang kami sudah putarkan di Pro Dangdut Terlah Kita. Dan pendengar, dimanapun Anda berada, kami menunggu kebersamaan Anda hingga pada pukul 15. Karena waktunya masih panjang, kami masih menunggu kebersamaan Anda bagi yang mau request ataupun mau salam-salamnya. Silakan tinggalkan pesan pendengar di WhatsApp kami di nomor 0853-8179-3206. Silakan mendengar di nomor yang kami sebutkan tadi. Dan pendengar, kami kembali hadirkan lagu-lagu dangdut yang bisa Anda dengarkan di Pro Dangdut Terlah Kita. Selamat menikmati kembali.
1: Dangdut adalah kita.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pendengar dimanapun Anda berada, gak terasa waktu kita sudah sampai. Saat ini pendengar sudah menuju pada pukul 13:56 waktu Indonesia Bagian Barat, yang sesaat lagi nantinya akan kami hadirkan cek fakta keruan negara Anda pada pukul 14 waktu Indonesia Bagian Barat. Dan sebelumnya juga lagunya darinya Andri dengan judul Penasaran sudah kita dengarkan bersama. Dan pendengar, sebenarnya kalau kita lihat dari Google, lagunya yang sebenarnya dinyanyikan oleh Andri tersebut mempunyai lagu orisinalnya, yaitu pernah dinyanyikan oleh penyanyi legendaris yang bernama Rhoma Irama dengan judul yang sama. Dan mendengar dimanapun Anda berada, setelah lagu berikut kami

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar di mana pun Anda berada, kita tunda sebentar untuk para dangdut terlah kita. Kami hadirkan terlebih dahulu cek fakta pada pukul 18 waktu Indonesia Bagian Barat. Dan untuk informasinya mengenai artikel dari Dadan Hindayana sebut Jokowi terima uang suap MBG senilai 2 triliun rupiah. Dan informasi tersebut dengar adalah hoax. Beredar unggahan tangkap layar dengan judul artikel di media sosial Twitter atau X yang mengklaim bahwa mantan Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Dadan Hindayana yang ditahan oleh Kejaksaan Agung atau Kejagung menyebut mantan Presiden Joko Widodo Jokowi menerima uang suap MPG senilai 2 triliun rupiah. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan penelusuran menggunakan teknik reverse image search, hasilnya mengarah ke artikel laman Glora.co berjudul Dadan Hindayana dan dua ex wakil kepala BGN ditahan Kejagung. Dalam artikel itu diinformasikan penahanan terhadap Dadan dan dua mantan wakil kepala BGN, Lodeik Pasung dan Sony Sonjaya, mereka ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung dalam kasus dugaan korupsi penyimpanan tata kelola program MBG tahun 2025 sampai di tahun 2026. Sampai saat ini, pendengar, tidak ada informasi valid terkait dengan Dadan Hindayana menyebut Jokowi menerima uang suap MBG senilai 2 triliun rupiah. Dan mendengar dimanapun Anda berada, demikian untuk cek fakta pada hari ini. Di siang hari ini pada pukul 14 waktu Indonesia Bagian Barat. Dan Anda bisa menantikan cek fakta berikutnya di sore nanti pada pukul 18 di RRI Pro 1 Rima Raya. Dan kembali kita di Pro Dangdut telah kita.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pendengar di mana pun Anda berada, selamat siang kembali pendengar, dan saat ini siang menuju sore ya pendengar, dan masih dengan saya sendiri pendengar di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, yang kami masih hadirkan dengan lagu-lagu dangdut pilihan yang bisa Anda nikmati hingga pada pukul 13 waktu Indonesia bagian barat. Kebersamaan kita tinggal berapa menit lagi pendengar? Kalau dihitung tersisa tinggal 55 menit lagi. Berarti 1 jaman kurang kebersamaan kita sudah kami temani dengan hadirnya lagu-lagu lawas di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan juga silakan bagi pendengar yang mau request lagu-lagu dangdut, yang mau salam-salam, silakan kami akan bacakan. Tinggalkan pesan saja di nomor 0853-841-793206. Silakan mendengar di nomor yang kami sebutkan tadi. Dan mendengar, kita akan nikmati kembali lagu-lagu dangdut yang bisa dinikmati di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat beraktivitas, selamat mendengarkan, dan hati-hati jalan bagi pendengar yang sedang dalam perjalanan. Kami awali lagu-lagu dangdut yang bisa Anda dengarkan adalah dari Penti Nur dengan judul Lain Bumbu.
0: Dangdut adalah kita.

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: RRI Radio Piala Dunia. Uhabarakan, RRI resmi jet ke radio siaran Piala Dunia. Getanya tak bangga, tadengar siaran langsung Piala Dunia, ba RRI, radio kebanggaan bangsa getanya.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kebersamaan kita semakin menipis pendengar. Untuk kami hadirkan lagu-lagu dangdut di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sekitar 30 menit lagi. Dan juga untuk request dan salam-salamnya mungkin sangatlah terbatas untuk kami putarkan ke ruang lingkar Anda. Jadi untuk sesi ini silakan bagi yang mau request tepuk salam-salamnya tinggal chat aja di WhatsApp kami di nomor 0853 8179 3206. Silakan mendengar di nomor yang kami sebutkan tadi. Dan mendengar dimanapun Anda berada, kami putarkan kembali lagu-lagu dangdut di Pro Dangdut. Dangdut setelah kita, sebenarnya kita menunggu kembali requestan ataupun salam-salam yang masuk di chat WhatsApp kami. Selamat menikmati kembali.

mengenal 5 jenis sampah agar kita bisa membantu mengatasi permasalahan sampah di lingkungan kita. Sampah organik berupa sampah yang mudah terurai secara alamiah, seperti sampah limbah rumah tangga berupa sisa makanan, sayur-sayuran, buah-buahan, daun-daunan, potongan

merupakan sampah plastik seperti botol atau gelas plastik ataupun kaca bekas kemasan air minum maupun minuman beraroma lain dan sebagainya, yang dimana sampah non-organik lebih sulit atau bahkan tidak dapat terurai secara alamiah, sehingga perlu diproses daur ulang untuk diolah menjadi benda plastik lain di pabrik pengolahan limbah plastik. Sampah dengan kategori B3, bahan berbahaya dan beracun, berupa sampah beling atau kaca, kemasan deterjen, kemasan obat nyamuk, lampu rusak, disket, kepingan kompak, disk, baterai, kemasan bahan insektisida, dan bahan-bahan kimia lain, dan yang dapat mencemari tanah dan air tanah dan membahayakan kesehatan manusia. Sampah kertas memang termasuk sampah organik karena dapat terurai secara alamiah karena memang terbuat dari pulp kayu. Namun, kertas dibuat bukan hanya dari pulp kayu saja, tetapi juga dari tambahan bahan-bahan kimia, sehingga lebih baik diolah dan didaur ulang kembali. Biasanya, sampah kertas didaur ulang menjadi bahan baku pembuatan kertas yang digunakan untuk membuat benda-benda kerajinan. Terakhir, sampah residu. Sampah residu atau sampah yang tidak termasuk ke dalam keempat kategori lain yang tadi disebutkan di poin-poin sebelumnya adalah sisa pengolahan sampah yang bukan sampah organik dan bukan sampah anorganik yang dapat dikelola seperti dengan proses daur ulang. Akibatnya, sampah residu harus dibuang dengan pembakaran atau penimbunan. Jadi, pilahlah sampahmu agar sampah bisa dimanfaatkan sebaik mungkin untuk membantu mengurangi masalah sampah saat ini. Buanglah sampah pada tempatnya, karena sampahmu

Sering kita beranggapan jika pendidikan itu adalah tanggung jawab sekolah semata. Padahal sebenarnya peran orang tualah yang paling utama. Bersama keluarga, anak akan mendapatkan pendidikan yang lebih penting dan utama. Akan tetapi, modernisasi dan tuntutan ekonomi terkadang merubah semuanya, hingga orang tua kehilangan waktu untuk mendampingi perkembangan putra-putrinya. Ayo, sadari peran orang tua dalam pendidikan anak untuk mencetak generasi Indonesia yang tangguh dan berakhlak.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, 12 menit tersisa, pendengar. Sangatlah terbatas kebersamaan kita di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan yang mau request ataupun salam-salamnya setelah lagu-lagu yang kami putarkan berikut, kami mohon maaf dengar waktunya tidak memungkinkan lagi. Anda bisa ikuti kembali Perundang Dut di esok hari pada pukul yang sama, dari pukul 13 hingga pada pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat selama 2 jam nanti. Dan pendengar di mana pun Anda berada, untuk lagu-lagu berikutnya kami masih putarkan ke ruang dengar Anda. Dan nantikan pendengar, ada lintas informasi yang kami sampaikan pada pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat.

0: Pada pendengar di mana pun Anda berada, untuk lagu-lagu Pro Dangdut sudah kami hadirkan ke dengar Anda. Dan satu lagu terakhir kami akan putarkan sebelum melintasi informasi pada pukul 15 waktu Indonesia bagian barat. Dan kami ucapkan terima kasih atas partisipasi pendengar yang sudah mau mendengarkan acara ini dari awal sampai akhir. Dan pendengar di mana pun Anda berada, berikut adalah satu lagu terakhir yang kami akan putarkan ke dengar Anda. Selamat menikmati.
1: Adalah kita.

0: Saatnya Anda dengarkan Lintas Informasi RRI Rimba Raya.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, Lintas Informasi kami akan sampaikan ke pendengar Anda mengenai kunjungan wisatawan ke Aceh Tengah pasca bencana kembali membaik di April tahun 2026 menurut data mobile Positioning Data atau MPD Telkomsel ada 62.193 kunjungan. Capaian ini menjadi indikator kuat bahwa Aceh Tengah tetap menjadi destinasi wisatawan yang diminati. Hal tersebut dipaparkan saat pemerintah Kabupaten Aceh Tengah melaksanakan kerjasama dan penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU dalam layanan analisa pergerakan manusia dalam survei digital berbasis data atau telekomunikasi. Pertama di Command Center Dinas Komunikasi dan Informatika atau Kominfo Kabupaten Aceh Tengah, Kamis 4 Juni tahun 2026. Menurut laporan dari Bupati Halioga, rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara saat berkunjung ke Takengon tercatat lebih dari 3 hari. Kondisi ini katanya memberikan dampak positif terhadap sektor perhotelan, kuliner, perdagangan, serta peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. Bupati Aceh Tengah, Lioga, menyampaikan apresiasi kepada Telkomsel dan Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Tengah atas pengembangan dashboard yang dinilai mampu menyediakan data kunjungan wisatawan secara valid dan akurat. Bupati Lioga menilai ketersediaan data merupakan kebutuhan penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan. Pada akhir kegiatan, Bupati Aceh Tengah Lioga bersama General Manager Insight as a Service Business Telkomsel Diko Aldila Parwiri secara resmi mendatangani MOU layanan analisa pergerakan manusia dan survei digital berbasis data telekomunikasi. Nah, mendengar dimanapun Anda berada, demikian untuk Lintas Informasi pada pukul 15 waktu Indonesia bagian barat, dan Anda bisa menantikan Lintas Informasi berikutnya pada pukul 16 waktu Indonesia bagian barat di RRI Pro 1 Rimba Raya.
0: Demikian Lintas Informasi RRI Rimba Raya.

Pendengar, di mana pun Anda berada, dengan berakhirnya lintas informasi yang kami sampaikan ke rumah lingkar Anda, maka berakhir juga kebersamaan kita di edisi hari ini di tanggal 6 Juni tahun 2026 maksud kami. Dan mohon maaf pendengar bila ada salah kata ataupun salah ucap beberapa cara yang saya bawa ini. Berikutnya, 5 jam ke depan hadir rekan siar kami Bung Erik yang akan temani ruang lingkar Anda berikutnya di frekuensi 90,1 MHz. Dan mendengar dimanapun Anda berada, terima kasih kembali dan saya yang pengendara pamit undur diri dari ruang lingkar Anda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali udara, tetap di udara.

0: Selamat datang di Green Radio, ruang inspirasi yang mengajak kita semua peduli pada bumi. Setiap episodenya menghadirkan informasi edukatif, kisah inspiratif, dan aksi nyata yang dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan semangat Green Living, kami membahas berbagai isu lingkungan, inovasi hijau, serta langkah sederhana menjaga kelestarian alam bersama aktivis lingkungan, akademisi, komunitas pecinta alam, dan pelaku industri hijau. Green Radio memberikan sudut pandang komprehensif yang mudah dipahami. Mari bersama kita wujudkan gaya hidup ramah lingkungan demi masa depan yang lebih hijau.
1: Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk pendengar siar RRI Rimba Raya Benar-benar dimanapun Anda berada. Dan tentunya pendengar, seperti biasa, di hari Sabtu pukul 15 pendengar, kita hadirkan program kita di Green Radio. Untuk kali ini pendengar, kita hadirkan informasi menarik terkait bahaya deforestasi bagi lingkungan dan juga kehidupan.

0: RRI Radio Piala Dunia. Sedangku, entah kita pengen murum-murum, siaran resmi Piala Dunia RRI. Ari tanoh gayo si sejuk ni, ling Piala Dunia. Kin kita beweni, pengenan ranya surake, gole, IRRI Radio Piala Dunia.
1: Alam adalah sumber kehidupan kita. Sayangnya, hutan yang gundul, sungai yang tercemar, dan udara yang kotor semakin sering kita temui. Mari ambil langkah sederhana, kurangi sampah plastik, hemat energi, tanam pohon, dan jaga kebersihan lingkungan sekitar. Ingat, menjaga bumi berarti menjaga masa depan generasi kita. Bersama kita wujudkan dunia yang lebih baik, hijau dan lestari. Ayo jaga alam, mulai dari diri kita.

Nah, Ruang Lingkar Negara, senang sekali ya seri kita kembali hadir menemani Ruang Lingkar Negara dalam program Green Radio. Nah, tentunya peringatan program yang mengajak kita untuk lebih peduli dan juga mencintai lingkungan demi masa depan yang lebih baik. Pada kesempatan kali ini, pendengar, kita akan membahas sebuah isu lingkungan yang sangat penting, yakni bahaya deforestasi bagi lingkungan dan juga kehidupan. Deforestasi adalah berkurangnya luas lahan, hutan akibat penebangan pohon, alih fungsi lahan, maupun aktivitas manusia lainnya, pendengar, yang menyebabkan hilangnya tutupan hutan secara besar-besaran. Padahal, pendengar, hutan memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan kita di bumi. Hutan seringkali, pendengar, disebut sebagai paru-paru dunia karena menghasilkan oksigen yang kita hirup setiap hari. Selain itu, hutan juga berfungsi menyerap karbon dioksida, menjaga keseimbangan iklim, menyimpan cadangan air, serta menjadi habitat bagi berbagai jenis flora dan juga fauna. Ketika hutan terus berkurang, tentunya pendengar, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh lingkungan tetapi juga oleh manusia itu sendiri. Salah satu dampak yang paling sering terjadi adalah meningkatnya risiko banjir dan juga tanah longsor. Pohon-pohon yang seharusnya menyerap air, ya terutama air hujan ya, banjir dan juga tanah longsor, pohon-pohon itu seharusnya yang melindungi kita tidak lagi tersedia. Sehingga air mengalir deras ke permukaan dan juga berpotensi menimbulkan bencana. Nah, bahaya deforestasi juga menyebabkan berkurangnya keanekaragaman hayati. Banyak satwa kehilangan habitatnya dan juga terancam punah. Tidak hanya itu, perubahan iklim global juga semakin cepat terjadi akibat kekurangan kemampuan hutan untuk menyerap emisi karbon.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: FYI for yay info. Satu, dua,
3: tiga. Dari tempat. Dari tempat.
2: Udah, capek. Berhenti.
4: Cukup kayaknya ya.
2: Udah ah capek. Minum ini nih.
4: Oke. Thank you.
2: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
4: Iya. Ada kerjes-kerjesnya gitu.
2: Enak enggak?
4: Enak banget.
2: Seger enggak?
4: Seger banget.
2: Yes, mantap.
4: Ini namanya minuman apa sih?
2: Itu minuman bersoda.
4: Oh.
2: Iya.
4: Bersoda.
2: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
4: Dari mana ya asalnya ya?
2: Nah, mau tahu sejarahnya?
4: Boleh.
2: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886

0: Seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini nggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina, membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
1: Begitu ya? Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
0: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
1: Oke deh.
0: Ya. Satu. Ya. Dua, ya. Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
2: FYI for Yay Info.

Nah, Tuan Pendengar, bagi masyarakat yang hidup di sekitar kawasan hutan, kerusakan hutan tentunya dapat berdampak langsung terhadap sumber mata pencarian, ketersediaan air bersih, serta kualitas lingkungan tempat tinggal mereka. Untuk menjaga kelestarian hutan, mereka tentunya bukan hanya tugas dari pemerintah ataupun lembaga tertentu, tetapi juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Kita dapat berkontribusi dengan tidak melakukan penebangan liar, mengurangi penggunaan produk yang merusak lingkungan, ikut serta dalam kegiatan penghijauan serta menjaga kawasan hutan yang ada di sekitar kita. Ingatlah pendengar bahwa tentunya setiap pohon yang tumbuh hari ini adalah investasi untuk masa depan. Hutan yang dilestarikan akan terus memberikan manfaat yang besar bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Mari bersama-sama tentunya pendengar kita menjaga bumi dengan melestarikan hutan, karena ketika hutan terjaga pendengar, lingkungan menjadi sehat, sumber air tetap tersedia, udara tetap bersih, dan juga kehidupan dapat berlangsung dengan lebih baik.

0: Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi jika garis pantai kita perlahan hilang? Ya, abrasi, proses pengikisan pantai oleh ombak, adalah ancaman yang nyata. Setiap hari, kita kehilangan sedikit demi sedikit tanah yang kita pijak. Bukan hanya tanah, tapi juga rumah, mata pencaharian, dan ekosistem yang tak tergantikan. Namun, kita masih punya waktu untuk bertindak, menanam mangrove, menjaga vegetasi pesisir, dan mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan pantai adalah langkah sederhana, namun penting. Kita tidak bisa menunggu hingga semuanya terlambat. Pantai kita adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Jangan biarkan abrasi menghapus masa depan kita. Mari bertindak sekarang, lindungi pesisir, selamatkan masa depan. Bersama, kita bisa menghentikan abrasi.
1: FYI, for Yay Info.
2: 14 mendatar, nama pelukis Mona Lisa. Aduh, nggak tahu. 7 menurun dulu deh. Hewan tercepat di darat.
3: Hei, lagi ngisi ETPS ya?
2: Wah, iya nih. Susah bener. Gimana ya dulu mereka nemuin permainan ini? Gue aja yang tinggal ngisi. Kadang suka bingung.
3: Pengen tahu, begini ceritanya. Teka-teki silang ditemukan oleh Arthur Wynne, jurnalis kelahiran Liverpool, Inggris, 22 Juni 1871. Arthur bekerja di koran New York World yang berbasis di New York City. Awalnya dia diminta oleh redaktornya untuk membuat games yang bisa menghibur pembaca di akhir pekan. Maka muncullah ide untuk membuat permainan tebak kata yang dikenal dengan nama teka-teki silang. Teka-teki pertama di dunia berbentuk kristal berlian. Semua jawabannya ditulis mendatar. Saat itu, Arthur belum membuat variasi menurun dan mendatar untuk jawaban teka-teki silangnya. Totalnya, ada 31 pertanyaan. Di edisi berikutnya, dia kemudian membuat beberapa inovasi yang berupa jawaban meninggi serta ruang-ruang kosong di tengah teka-teki silang. Nah, di era modern, teka-teki silang dikembangkan untuk bisa mengikuti perkembangan.
2: Oh gitu. Sekarang gimana kalau kamu yang nyelesain deh teka-teki silang ini? Aku mau tidur.
1: FYI, for Yay Info.
4: Hey, it's so good to be back. And there's something I want to say. Are you ready?

Demikian tentunya peringat untuk program kita di Green Radio untuk edisi kali ini, peringat terkait tema kita, bahaya deforestasi bagi lingkungan dan juga kehidupan. Tentunya peringat program Green Radio akan terus hadir di setiap hari pekannya, peringat di hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Demikian perjumpaan kita di Green Radio. Semoga informasi dan kisah inspiratif yang telah dibagikan mampu menumbuhkan kepedulian serta mendorong langkah konkret dalam menjaga bumi. Ingat, perubahan besar dimulai dari tindakan kecil yang konsisten. Terus ikuti episode berikutnya untuk wawasan, tips, dan inspirasi seputar green living yang dapat Anda terapkan setiap hari. Sampai jumpa di Green Radio, suara hijau untuk kehidupan yang lebih lestari.
1: Nah, baiklah pendengar, dikarenakan saat lagi kita kemudian ibadah sholat asar, berikut kita temani ruang negara Anda dengan selawat Hifzul Bilad yang nantinya pendengar akan kita temani ruang negara Anda dengan nantinya mendengarkan azan sholat asar dan juga nantinya kita akan menunaikan ibadah sholat asar tentunya.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaca doa, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari fitnah api neraka dan siksanya, dari fitnah kubur dan siksanya, dari fitnah kekayaan, dari fitnah kefakiran, dan aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari fitnah dajjal. Ya Allah, hapuskanlah dosaku dengan air salju dan air embun. Bersihkanlah hatiku dari kesalahan, sebagaimana engkau bersihkan kain putih dari dosa. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan dosaku, sebagaimana engkau jauhkan antara timur dengan barat. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kepikunan, serta dari dosa dan lilitan hutang."

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus mengayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu.
2: "Berapa, Pak?"
1: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
3: "Wah, Mas, nggak ada uang pas ya, Mas? Saya nggak punya uang kembalian." "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
4: "Udah, Mas, nggak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
3: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya."
1: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa.
3: "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah."
1: Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
2: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
1: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
3: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
4: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
3: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
4: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini."
1: Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: Live for Yay Info.
1: Es krim, es krim. Es krimnya, Bu. Es krim.
2: Bang, bang, es krim. Sini, Bang.
1: Neng, es krim, Neng.
2: Iya, masa rendang? Ah, siapa, Bang?
1: Si Neng bisa aja. Mau rasa apa, nih?
2: Moka.
1: Moka.
2: Ada nggak?
1: Ada, Neng, ada.
2: Ah. Enak bener, Bang. Siapa yang bikin?
1: Ya, saya, Neng. Ini turun-temurun. Keluarga saya ya bikin es krim, Neng.
2: Oh, tapi Abang tahu nggak siapa yang pertama bikin es krim?
1: Waduh, Neng. Siapa ya? Susah banget nanyanya, Neng.
2: Saya kasih tahu ya, Bang.
1: Iya, iya, iya.
2: Begini ceritanya. Pada tahun 62 Masehi, Raja Nero yang berasal dari Kerajaan Romawi menyuruh budaknya untuk mengambil es dan salju di pegunungan. Kemudian, es dan salju itu disajikan dengan madu dan buah. Lalu, di abad ke-13, Marco Polo kembali membawa resep minuman es dari Cina. Menurut penelitian, Cina memang terkenal sebagai pembuat resep minuman es dan minuman es itu disebut dengan sorbet. Sorbet memang merupakan bentuk awal dari es krim. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, sorbet berubah menjadi es krim. Hal itu terjadi pada tahun 1500 sampai 1600-an di Italia, Prancis, dan Inggris. Para koki di sana mencampur es dengan susu. Setelah itu dilanjutkan dengan adanya penemuan freezer atau pendingin dan pembuat es krim. Tahu nggak, nama es krim berasal dari frase ice dan cream. Kedai es krim pertama dibuka di New York City pada tahun 1776. Sendok untuk menyendok es krim ke dalam wadah pertama kali ditemukan oleh Alfred Krail pada 2 Februari 1897. Gitu, Bang.
1: Gile, Neng. Pinter banget. Cerdas, Neng. Abang kira yang nemuin es krim mah malah kakek buyut Abang, Neng.
2: Abang GR. Jadi tahu kan sekarang, Bang, kalau gitu es krimnya gratis ya?
1: Ya, sih, Neng. Tega, ah.
0: FYI, for Yay Info.
3: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.
4: Bang, lagi ngapain? Sepertinya lagi mau buat pondasi rumah ya?
5: Biasa nih, gubuk kecil-kecilan. Emang Rudy mau kemana?
4: Biasa, Bang. Mau ke depan. Bang, apa tidak berbahaya nih bikin rumah di pinggir tebing begini?
5: Alah, kamu tahu apa sih? Ini kan tanah Abang. Apa aja Abang buat kan? Ya, terserah Abangnya.
4: Bukan begitu, Bang. Kalau nanti longsor, gimana?
5: Iya juga sih, tapi...
4: Udahlah, Bang. Batalkan saja buat rumah di sini. Pilih saja tempat yang aman dari bencana.
5: Ya, baiklah kalau memang...

Nah, terus peringat, selamat sore untuk peringat CRRI Rimba yang bermeriah dimanapun Anda berada. Kali ini peringat selingan musim dan juga informasi kita hadirkan hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Nah, tentunya selamat menikmati akhir pekan bagi pendengar dimanapun Anda berada. Bagi yang tetap beraktivitas, selamat beraktivitas pendengar. Semoga harinya berjalan dengan sesuai harapan kita masing-masing. Kami pendengar dari Jalan Studio, Jalan Buntul Nangka, Pai Gajah Simpang, Tiga Relung Plus memberikan update-update terkini menemani ruang dengan Anda. Salah satunya pendengar, Korps Lalu Lintas atau Korlantas Polri menegaskan operasi Patuh 2026 akan menempatkan pendekatan humanis, preventif dan juga edukatif. Langkah tersebut pendengar dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Operasi Patuh 2026 pendengar tidak hanya berfokus pada penindakan pelanggaran lalu lintas, kegiatan tersebut juga diarahkan untuk membangun budaya tertib berlalu lintas di tengah masyarakat. Meski mendepankan persuasif pendengar, Korlantas tetap akan melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran berisiko tinggi. Penindakan dilakukan pendengar terhadap pelanggaran yang berpotensi menimbulkan fatalitas kecelakaan lalu lintas. Irjen Pol Agus Surya Nugroho pendengar menyebutkan sejumlah pelanggaran yang menjadi perhatian. Selama operasi berlangsung, pelanggaran tersebut dinilai pendengar membahayakan keselamatan pengendara maupun pengguna jalan lainnya. Menurutnya pendengar, tujuan utamanya adalah untuk memberikan, bukan semata-mata memberikan sanksi kepada pelanggar, lebih dari itu, operasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keselamatan berlalu lintas.

0: Hai, for Yay Info. Eh, pulpen pink gue kemarin mana?
1: Tuh, di atas meja, cari aja.
0: Mana sih?
1: Ah, biar itu aja gak bisa.
0: Gak ada.
1: Nih.
0: Itu kan bukan pink.
1: Oh, bukan ya?
0: Bukan.
1: Ini sumpit ya.
0: Balikin pulpen gue.
1: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
0: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan. Dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
1: Aduh, gak ada, gimana dong?
0: Mana? Kan kemarin gak mau pinjam. Ayo balikin. Mana?
1: Lah, itu.
0: Apa?
1: Yang dipakai sumpit buat makan mie ayam sama Dani.
0: FYI for Yay Info.
2: Pendengar setia, pernahkah kita membayangkan satu bola kecil mampu menyatukan seluruh dunia? Di tahun 2026 ini, mimpi itu kembali nyata lewat Piala Dunia FIFA 2026. Untuk pertama kalinya, tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko bersatu menjadi tuan rumah. Lebih dari sekedar pertandingan, ini adalah perayaan keberagaman dari perbedaan bahasa, budaya, hingga warna kulit. Semua melebur dalam satu semangat sepak bola. Dan dari Indonesia, kita pun ikut merasakan getarannya. Lewat siaran Pesta Bola Dunia 2026, kita bukan hanya penonton, tapi bagian dari euforia dunia, karena di atas lapangan hijau, semua sama, berlari mengejar mimpi.
3: Eh, kamu lihat nggak sih postingan ini?
4: Postingan yang mana?
3: Yang ini loh, katanya agama tertentu begini begitu.
4: Emang kamu udah cek sumbernya?
3: Belum sih, tapi rame banget di-share.
4: Nah, itu dia masalahnya. Banyak hoax dan isu SARA sengaja dibuat untuk memancing emosi.
3: Jadi kalau kita langsung percaya dan sebar, malah ikut memperkeruh suasana ya?
4: Betul. Bijak beragama juga berarti bijak di ruang digital. Jadi, cek dulu sumbernya, pikirkan dampaknya, baru dibagikan.
3: Iya ya, media sosial harusnya jadi tempat menyebarkan damai, bukannya kebencian.
4: Teman-teman, mari lawan hoax dan provokasi dengan sikap moderat dan saling menghormati. Bijak beragama di ruang digital, demi persatuan Indonesia.

Nah, tentunya mendengar, tetap setia terus bersama kami di 90,1 FM, karena seperti biasa mendengar nantinya ya, tepat pada pukul 17 kita akan bergabung dengan Prosatria Radio Banda Aceh untuk mengikuti Lintas 17. Maka itu mendengar, tetap setia terus bersama kami di 90,1 FM.

0: FYI for Yay Info. Tolong nih, angkatin belanjaan aku.
1: Apaan nih?
0: Ini ada kue, ada sirup, ada gula. Pokoknya buat sebulan deh.
1: Mau disimpan di mana?
0: Itu, di dapur, sana, pantry.
1: Oke deh. Sini aja ya.
0: Jangan di situ, nanti disemutin.
1: Loh, emangnya kenapa?
0: Loh, semut kan suka yang manis-manis.
1: Mana di sini gak ada semut? Gimana sih?
0: Tuh, lihat tuh. Tuh, kelihatan gak tuh?
1: Oh iya.
0: Tuh, dia baris-baris udah nyampe ke sini.
1: Iya, jalannya pada berbaris-baris ya. Kenapa bisa begitu ya?
0: Mau tahu kenapa semut suka berjalan berbaris? Begini ceritanya. Semut adalah hewan yang hidup berkelompok. Jika pergi ke suatu tempat untuk mencari makan, semut akan melakukannya bersama-sama. Ketika berjalan pun, mereka akan selalu bersama dan mengikuti kelompoknya. Nah, garis yang mereka bentuk saat berjalan adalah karena mereka akan mengendus aroma teman di depannya. Aroma yang ditinggalkan oleh semut itu dinamakan feromon. Dengan cara itulah, semut bisa mengikuti teman di depannya dan mengetahui jalan. Saat berjalan, semut juga akan meninggalkan aroma di tempat yang sudah ia lewati. Sehingga, saat akan kembali ke sarangnya, mereka tidak akan salah arah. Biasanya, saat berjalan keluar sarang, semut akan dibimbing oleh semut pemimpin. Semut akan berjalan mengikuti pemimpinnya yang meninggalkan aroma di belakangnya, sehingga semut-semut lain bisa mengikutinya.
1: Oh, begitu ya? Berarti gak enak amat ya jadi pemimpinnya semut.
0: Kenapa?
1: Abis bau.
0: FYI for Yay Info. Intermezzo.
2: Dulu itu kakek pergi berperang. Ketika kakek dan teman-teman akan pergi menyerang musuh pakai pesawat, ternyata di perjalanan pesawat kami tertembak dan pesawat itu meledak, Cuk.
3: Wah, keren. Tapi kok kakek sampai sekarang masih hidup sih?
2: Karena kakek ketinggalan pesawat.
0: Intermezzo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mu'amar bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabau, Takengon, Losmawe, Sabang dan Singkil, mengantarkan lintas 17 siram lintas berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Sabtu 6 Juni 2026. Berita utama yang depan Anda simak sore ini diantaranya, kami kita gaungkan semangat zero waste serta ajak warga bertanggung jawab atas sampah. Sementara itu, siswa SD Negeri Alulu, Kecamatan Pantai Cermen, Kabupaten Aceh Barat, menyeberang sungai dengan tali baja. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta terus disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Merudu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Assalam Uin Aranyiri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, kami kita Community Center menggelar Earth Care Day, aksi kecil selamatkan bumi di Banda Aceh sebagai upaya mengajak masyarakat lebih peduli terhadap pengelolaan sampah dan lingkungan. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Kita Community Center menggelar kegiatan Earth Care Day Aksi Kecil Selamatkan Bumi di Banda Aceh Sabtu 6 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati setiap 5 Juni dan mengusung semangat kolaborasi dalam mewujudkan lingkungan hidup yang lebih bersih dan berkelanjutan. Kami Kita Community Center merupakan lembaga yang fokus pada edukasi dan pelatihan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Melalui berbagai programnya, lembaga ini mendorong masyarakat untuk menjadikan pengelolaan sampah sebagai solusi lingkungan sekaligus peluang peningkatan ekonomi. Dalam kegiatannya, Kami Kita menerapkan prinsip 3M, yakni mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang. Koordinator proyek Kami Kita Community Center, Heni Cahyanti, menegaskan kegiatan Earth Care Day juga dirancang sebagai acara bebas sampah dan bebas rokok yang sejalan dengan visi Banda Aceh sebagai kota zero waste pada tahun 2027.
2: Nah, kita harapan kita adalah ini bisa menjadi merupakan pemantik ya, bagaimana membuat sebuah kegiatan yang sampahnya sangat minim. Nanti di akhir acara kita akan hitung tuh sampah yang kita kumpulkan ada berapa banyak dan berapa banyak yang akan kita bisa olah gitu. Di Kami Kita, kita bisa mengolah sampah organik dan juga non-organik, kaca dan plastik.
1: Selain menghadirkan diskusi Pentahelix yang mempertemukan unsur akademisi, pemerintah, pelaku usaha, komunitas dan media, kegiatan ini juga diramaikan dengan bazar, barter sampah, tour open house, serta workshop pembuatan tote bag ramah lingkungan. Berbagai kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah sejak dari sumbernya. Heni menilai Banda Aceh memiliki peluang besar untuk menjadi kota zero waste karena ukuran wilayahnya yang relatif kecil sehingga lebih mudah dikelola dibandingkan kota-kota besar lainnya. Menurutnya, target tersebut bukan hal yang mustahil dicapai apabila seluruh elemen masyarakat dapat bekerja sama serta memiliki tanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan. Ia juga menegaskan bahwa persoalan utama dalam pengelolaan sampah bukan terletak pada sampah itu sendiri, melainkan pada perilaku manusia yang masih membuang dan mengelola sampah secara tidak bertanggung jawab. Karena itu, Kami Kita Community Center terus mengedukasi masyarakat melalui berbagai kegiatan dan kampanye lingkungan dengan mengusung slogan Sampah Yes, Nyampah No sebagai ajakan untuk lebih bijak dalam memperlakukan sampah. Melalui Earth Care Day ini, Kami Kita berharap semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam gerakan pengurangan sampah dan pengelolaan limbah secara bertanggung jawab, sehingga cita-cita Banda Aceh sebagai zero waste pada tahun 2027 dapat terwujud. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.

0: Diabetes mellitus kini semakin banyak ditemukan pada remaja dan anak-anak. Informasinya disampaikan Anita Diana.
1: Kasus diabetes mellitus pada kalangan remaja dan anak muda menjadi ancaman serius bagi kualitas kesehatan generasi masa depan. Kondisi yang sebelumnya identik dengan kelompok usia lanjut kini mulai banyak ditemukan pada usia produktif, bahkan anak-anak. Promotor kesehatan

0: tingginya kadar gula dalam darah. Menurutnya, peningkatan kasus diabetes pada usia muda dipengaruhi oleh perubahan gaya hidup yang semakin tidak sehat. Remaja saat ini cenderung kurang melakukan aktivitas fisik dan lebih banyak menghabiskan waktu di depan layar gawai maupun komputer.
1: Remaja itu sebaiknya diberikan edukasi, apakah di sekolah, di rumah, tentang pola makan sehat, pola makan dengan gizi seimbang. Jadi jangan hanya terpaku pada jenis-jenis makanan yang manis-manis yang banyak dijajakan sekarang. Kemudian olahraga. Olahraga adalah dengan melakukan aktivitas fisik dengan menggerakkan anggota tubuh. Jadi tidak menonton sepak bola secara online atau main futsal secara online, tapi memang harus bermain dengan menggerakkan anggota tubuhnya. Kemudian berikutnya, setiap kita, tidak hanya remaja, harus melakukan cek kesehatan secara berkala, apalagi kita punya riwayat keluarga dengan diabetes mellitus. Kemudian berikutnya, tidak merokok, ini pasti ya, tidak merokok karena rokok juga merupakan salah satu faktor risiko. Kemudian kelola stres. Jadi kalau ada stres, maka harus dikelola dengan baik. Carilah bagi remaja yang punya masalah, carilah orang-orang yang kita percaya yang bisa membantu kita menyelesaikan permasalahan yang ada sama kita.
0: Selain kurang bergerak, pola konsumsi makanan cepat saji dan produk olahan pabrik yang tinggi gula, lemak, serta rendah serat turut menjadi faktor utama meningkatnya risiko diabetes. Minuman kekinian seperti boba, float, hingga berbagai jenis dessert dengan tambahan topping manis disebut menjadi konsumsi favorit yang berkontribusi terhadap tingginya asupan gula harian. Sri Mulyati menjelaskan apabila diabetes pada usia muda tidak segera dicegah dan ditangani, dampaknya dapat sangat serius dalam jangka panjang. Penderita berisiko mengalami penyakit jantung, stroke, kerusakan ginjal, gangguan saraf, hingga penurunan fungsi penglihatan.
1: Apa yang akan terjadi jika diabetes pada usia muda ini tidak segera kita tangani, tidak segera kita lakukan upaya pencegahan? Pada masa jangka panjang itu mereka akan terkena seperti penyakit jantung, stroke, kerusakan ginjal, kerusakan saraf, gangguan penglihatan, dan penyakit-penyakit lainnya. Nah, bagaimana cara kita menanggulangi supaya para kaula muda ini tercegah dari diabetes mellitus ini? Yang pertama sekali adalah dengan menjaga pola makan.
0: Karena itu ia mengajak para remaja dan orang tua untuk lebih memperhatikan pola hidup sehat sejak dini. Edukasi mengenai gizi seimbang perlu diperkuat baik di lingkungan keluarga maupun sekolah. Ia berharap meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat dapat menjadi benteng utama dalam melindungi generasi muda dari ancaman diabetes mellitus yang kini semakin mengkhawatirkan. Dari Loksmai Provinsi Aceh, Anita Diana melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tenaga kesehatan menekankan adanya 4 pilar pengobatan diabetes yang harus dijalankan oleh setiap pasien agar kualitas hidup tetap terjaga. Berikut laporan Albara Maulana.
3: Diabetes mellitus masih menjadi salah satu penyakit tidak menular yang banyak diderita masyarakat di Indonesia. Untuk mengendalikan penyakit ini, para tenaga kesehatan menekankan adanya 4 pilar pengobatan diabetes yang harus dijalankan oleh setiap pasien agar kualitas hidup tetap terjaga. 4 pilar tersebut meliputi edukasi kesehatan, pengaturan pola makan atau diet, aktivitas fisik atau olahraga, serta terapi obat sesuai anjuran dokter. Keempat aspek ini saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain dalam upaya mengontrol kadar gula darah. Seorang dokter, Nanang Miftah Fajari, dalam podcast edukasi kesehatannya menjelaskan bahwa pilar terpenting yang sering ditekankan kepada pasien adalah menjaga pola makan. Pasien diabetes perlu memahami bahwa apa yang dikonsumsi sangat mempengaruhi kadar gula darah. Diet sehat dengan memperhatikan porsi, jadwal, dan jenis makanan akan membantu mencegah lonjakan gula darah.
4: Kita harus memahami dan mengetahui bahwa ada 4 pilar pengobatan dalam pengobatan diabetes. Yang pertama adalah bagaimana kita harus disiplin dalam hal diet, dalam hal pengaturan makanan. Apa yang dimaksud pengaturan makanan di sini? kita harus disiplin dalam hal menjaga porsi makan yang sahabat sekalian konsumsi dalam sehari. Diabetes itu diklasifikasikan menjadi 4 tipe.
3: Lebih lanjut disampaikan, selain diet, pasien juga dianjurkan untuk rutin berolahraga ringan seperti jalan kaki 30 menit per hari, mematuhi jadwal minum obat atau suntik insulin, serta selalu mencari informasi dan edukasi dari tenaga kesehatan. Pihaknya berharap masyarakat yang terdiagnosis diabetes tidak hanya bergantung pada obat, melainkan disiplin menerapkan 4 pilar tersebut secara berkesinambungan. Demikian Albar Maulana melaporkan.
2: Dari Losmawe kita menuju

0: pagi sehingga jembatan penghubung desa Cangai ke desa Jambak ambruk diterjang banjir bandang sehingga aktivitas masyarakat terpaksa menyeberang arus sungai dan tali kawat baja dalam kegiatan aktivitasnya. Informasinya disampaikan Arif Rizalo.
1: SD Negeri Alo, Kecamatan Pandegcerwin, Kabupaten Aceh terpaksa mengurangi derasnya aliran sungai dan bisa mengikuti ujian semester di sekolah tersebut. Kondisi ini terjadi akibat jembatan penghubung antara desa Canggai dan desa Jambak ambruk diterjang banjir bandang pada November 2025 lalu, sehingga pemandangan memilukan terlihat setiap pagi anak-anak harus berenang menyeberangi sungai, sementara sebagian yang dipikul di bahu orang tua agar dapat tiba di sekolah dengan selamat. Kepala SDN Alulu Amir mengatakan pihak sekolah tidak pernah menganjurkan siswa menyeberangi sungai, namun jalur tersebut dipilih orang tua sebab merupakan akses paling dekat menuju sungai. Ia mengatakan sejak Januari 2026 proses belajar mengajar tetap berjalan meski dengan segala keterbatasan. Sekolah membuka dua lokasi belajar yakni di Desa Jambak dan Desa Canggai. Ia juga menambahkan apabila debit sungai meningkat, akses warga hanya mengandalkan dua tali kawat baja yang direntangkan di atas sungai sebagai penghubung darurat. Hal ini menjadi perjuangan anak-anak didik kami dalam menggapai cita-cita pendidikan di tengah berbagai kendala. Pihak sekolah dan masyarakat berharap agar pemerintah segera mengambil langkah nyata untuk membangun kembali jembatan penghubung tersebut. Rapat masyarakat pedalaman Pantai Cermin agar anak-anak dapat memperoleh akses pendidikan yang aman dan layak tanpa harus mempertaruhkan keselamatan pada setiap hari. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia IGTKI PGRI Kabupaten Aceh Barat menggelar gebiar kreativitas seni tari anak TK se-Kabupaten Aceh Barat yang berlangsung di Aula Gedung B Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat. Berikut laporan Ilham Syah.
2: Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia IGTKI dan PGRI Kabupaten Aceh Barat menggelar gebiar kreativitas seni tari anak TK se-Kabupaten Aceh Barat yang berlangsung di Aula Gedung B Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat, Tuku Putra Azmisha. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi langkah awal dalam mempersiapkan generasi bangsa melalui pembentukan karakter serta penguatan nilai-nilai kearifan lokal sejak usia dini. Ia juga menilai antusiasme orang tua sangat tinggi dalam mendukung anak-anak mengikuti kegiatan tersebut. Sementara itu, Bunda PAUD Aceh Barat Nyonya Afrinda Novalia menyampaikan bahwa kegiatan tersebut sangat baik dalam meningkatkan kreativitas serta menggali potensi anak sejak usia dini.
3: Insya Allah akan kita agendakan rutin di tahun depannya dengan kegiatan yang lebih baik lagi, tetap dengan tema seperti ini, dan juga mungkin bisa ditambahkan dengan hadiah-hadiah untuk menyemangati anak-anak kita nanti.
2: Ketua IGTKI Aceh Barat, Diliana, mengatakan kegiatan seni tari ini tidak hanya menjadi ajang kreativitas, tetapi juga sarana edukasi untuk menumbuhkan rasa percaya diri, kemandirian, kerjasama serta mempererat silaturahmi antar TK di Aceh Barat.
3: Peserta yang ikut untuk tahun perjalanan ini 27 TK, itu terdiri dari 4 kecamatan. Kecamatan Juang Palawat, Kecamatan Merbo, Kecamatan Kalinambas, dan Kecamatan Samatiga. Semoga di tahun depan, insya Allah, kalau kita membuat kegiatan seperti ini, harapannya seluruh kecamatan bisa ikut. Tidak semua TK yang ada di kecamatan, tapi setidak-tidaknya 1-2 dari kecamatan-kecamatan yang lain bergabung bersama IGTKI Kabupaten Aceh Barat.
2: Acara berlangsung meriah dan antusiasme tinggi dari peserta, guru dan orang tua yang hadir menyaksikan penampilan kreatif anak-anak usia tersebut. Reporter RRI Melabu Ilham Syah melaporkan.
0: Dari Melabuh, Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80, Sidokes Polres Bener Maria gelar cek kesehatan gratis untuk anak TK. Selengkapnya disampaikan Bambang Syahputra.
1: Rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80, Seksi Kedokteran dan Kesehatan Sidokes Polres Bener Maria menggelar kegiatan cek kesehatan gratis CKG bagi anak-anak TK Negeri Pembina Kampung Pantiraya, Kecamatan Wisam. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kasidokes Polres Bener Maria Ibda Kalimansuri, didampingi Dr. Mitra Polres Bener Maria, tenaga perawat, personil Polres Bener Maria, serta Dewan Guru TK Negeri Pembina. Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan berlangsung dengan penuh kehangatan dan antusias dari para siswa. Anak-anak tampak ceria mengikuti setiap tahapan pemeriksaan yang dilakukan oleh medis. Adapun pemeriksaan kesehatan meliputi pengecekan tinggi badan, pengukuran lingkar tubuh, pemeriksaan kesehatan gigi, serta pemeriksaan telinga, hidung, dan tenggorokan atau THT. Kasidokes Polres Bener Maria Ibda Kalimansuri mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap kesehatan anak-anak sejak usia dini, sekaligus bagian dari pengabdian Polri kepada masyarakat dalam momentum Hari Bayangkara ke-80. Melalui kegiatan tersebut, pihaknya ingin memastikan kondisi kesehatan anak-anak tetap terpantau dengan baik sejak dini. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat, khususnya dalam bidang pelayanan kesehatan. Pihak sekolah turut mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Sidokes Polres Bener Maria tersebut. Mereka berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan guna meningkatkan kesadaran pentingnya menjaga kesehatan anak sejak usia dini. Bambang Syahputra, RRT Kingun, melaporkan.
0: Tembus 62.000 kunjungan wisatawan di bulan April, sekarang Aceh Tengah miliki data pariwisata digital. Selengkapnya dilaporkan Sanusi.
2: Kunjungan wisatawan ke Aceh Tengah pasca kembali membaik. Di April 2026 mencapai posisi NPD Telkomsel ada 62.103 kunjungan. Capaian ini menjadi indikator kuat bahwa Aceh Tengah tetap menjadi destinasi wisata yang diminati wisatawan. Hal tersebut dipaparkan saat pemerintah Aceh Tengah melaksanakan kerjasama pendatanganan MOU dalam layanan analisis pergerakan media dan survei digital berbasis data telekomunikasi bertempat di Command Center Dinas Kominfo Aceh Tengah kemarin.

0: mulai terjawab bahwa kunjungan paling terbanyak kemarin adalah di bulan April, itu hampir 54.000 kunjungan wisatawan dalam negeri. Dari luar negerinya yang terbanyak adalah dari Malaysia, itu berapa kunjungan tadi?
1: 5.000
0: kunjungan.
2: Bupati Nusa Tenggara Hendiawan menyampaikan apresiasi kepada Telkomsel dinas pariwisata setempat atas pengembangan dashboard yang dinilai mampu menyediakan data kunjungan wisatawan secara valid dan akurat. Muhammad Sanusi, RRI Takiwan melaporkan.
3: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
4: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Loksmawe, Malabo, dan Takengon. Saatnya kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau.

Wali Kota Sabang Zulkifli Haji Adam menekankan pentingnya pengabdian aparatur sipil negara kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan usai melantik sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah Kota Sabang. Laporan Razi Arda.

kami sangat mengharapkan siapapun baik yang mendapatkan jabatan, yang tidak mendapatkan jabatan, semuanya harus punya suatu sikap. Salah satunya bagaimana supaya

0: promosi, semuanya diminta tetap menunjukkan kinerja terbaik.
1: Disiplin ini perlu. Misalnya seorang camat, misalnya jam 9 harus rapat di misalnya Basnara, kemudian rapat lagi di Batesu. Jadi apabila jadwal itu satu saja molor, ini akan molor semuanya.
0: Zulkifli menegaskan kedisiplinan harus menjadi budaya kerja setiap aparatur pemerintah. Menurutnya keterlambatan dalam satu agenda dapat berdampak pada agenda lain sehingga mengganggu efektivitas pelayanan. Ia menambahkan kedisiplinan menjadi salah satu kunci untuk mewujudkan Sabang sebagai daerah yang maju dan berdaya saing. Terlebih sebagai daerah tujuan wisata, aparatur pemerintah harus selalu siap pelayanan yang cepat, profesional, dan tepat waktu kepada masyarakat maupun tamu yang berkunjung. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
2: Dari Sabang, kita bergerak menuju Jambu Raff, Asingkili.

0: Melalui momentum peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Lingkungan Hidup mengajak warga dan seluruh elemen untuk ikut bergerak memperkuat pelaksanaan program aman, sehat, rapi, dan indah atau ASRI di setiap sudut wilayah Kabupaten Aceh Singkil. Laporan Salihin Barus.
1: Melalui momentum peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Lingkungan Hidup mengajak seluruh warga dan elemen untuk ikut bergerak memperkuat pelaksanaan program aman, sehat, rapi, dan indah atau ASRI di setiap sudut wilayah Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Ajakan tersebut langsung disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Aceh Singkil, Surukani, di sela-sela dirinya melakukan aksi bersih-bersih di sekitar jalan keluar ibu kota kabupaten di Desa Pulau Sarok, Kecamatan Singkil, Aceh Singkil, bersama dengan seluruh pegawai Dinas Lingkungan Hidup DLH tepat pada Jumat kemarin, 5 Juni 2026. Dikatakannya, pihaknya mengajak seluruh masyarakat dan sekolah serta SKPK untuk dapat menjadikan gerakan ASRI tersebut sebagai agenda rutin untuk menjaga kebersihan lingkungan masing-masing hingga juga fasilitas umum.
2: Hari ini adalah momentum kita, tanggal 5 Juni ini setiap tahun adalah momentum kita memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Artinya kita berharap bahwa ini tidak hanya sekedar seremonial, ini menjadi perilaku kita. Untuk titiknya tahun ini kita lakukan di bahu jalan protokol Kota Singkil. Kalau dulu kita clean up di Masjid Agung. Kemudian harapan kita bagi masyarakat, kepada masyarakat, kemudian lingkungan sekolah, kemudian kawan-kawan SKPK, hendaknya ini dijadikan agenda rutin sesuai dengan surat edaran Gerakan Indonesia ASRI, bahwa setiap hari Selasa

0: jalan, kemudian di pasar, kemudian di pantai. Kalau memang ada sungai-sungai yang perlu selokan atau drainase-drainase yang perlu kita bersihkan, kita sama-sama membersihkan.
1: Menurut Purkani, dengan tetap melaksanakan aksi bersih-bersih, khusus di lingkungan, secara bersama-sama, baik di wilayah masing maupun fasilitas umum tersebut, mulai dari lokasi pasar, tempat atau fasilitas destinasi wisata, hingga ke jalan dan selokan, serta sungai yang dianggap perlu untuk dibersihkan, ia optimis wilayah Kabupaten Aceh Singkil ke depan akan dapat terwujud menjadi daerah yang aman, sehat, rapi, dan indah atau asri, sesuai dengan nawacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Juga, langkah untuk tetap menjaga kebersihan di Kabupaten Aceh Singkil tersebut merupakan salah satu upaya bersama dalam mewariskan lingkungan yang bersih dan asri kepada generasi penerus di Kabupaten Aceh Singkil. Amatan RRI peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini di Kabupaten Aceh Singkil, para pegawai dan petugas kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup DLH setempat terlihat melakukan aksi kebersihan dan mengumpulkan sampah di sekitar jalan trotoar menuju pusat ibu kota Kabupaten Aceh Singkil. Kemudian petugas langsung memilah dan memilih sampah yang dikumpulkan sebelum dibuang ke tempat pembuangan sampah akhir atau TPA. Demikian Salihin Bus melaporkan.
2: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Lasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian lintas 17 sore ini. Produk

0: Di sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur. Apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.
2: Republik Indonesia masih ada karena pemimpin Republik masih ada, tentara Republik masih ada, pemerintah Republik masih ada, wilayah Republik masih ada, dan di sini adalah Aceh.
3: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah, yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawiranegara.
2: Republik Indonesia masih ada.
3: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kilowatt pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
4: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
3: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
5: Dari sini Indonesia masih ada.
3: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salamah, yang menjadi pelopor radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya radio darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
2: Republik Indonesia masih ada.
3: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar, hasil seludupan dari Malaya digunakan

Pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu. Padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.

Dan selanjutnya pendengar, selamat sore untuk pendengar Syariah di Meriah Bedung Meriah dimanapun Anda berada. Kali ini pendengar di Bedung Meriah sore ini, lagu-lagu dari Dataran Tinggi Tanogayo melemani ruang dengar Anda hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan juga kita hadirkan pendengar terkait aktivitas gunung kita, yakni Gunung Puritelong. Laporannya tentunya per 24 jam, tanggal 5 Juni 2026. Untuk klimatologi pendengar, cuaca cerah hingga hujan, angin lemah hingga sedang ke arah timur laut, suhu udara sekitar 18 hingga 26 derajat Celcius. Untuk pengamatan visual pendengar, gunung api terlihat jelas hingga tertutup kabut asap kawah nihil. Untuk visual lainnya, ada hujan deras pendengar, hujan sedang di pukul 15 hingga pukul 17 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Untuk pengamatan kegempaan pendengar, ada 14 kali gempa vulkanik dalam dengan amplitudo 7 hingga 15 mm dan lamanya gempa sekitar 10 hingga 14 detik. Ada 1 kali gempa tektonik jauh dengan amplitudo 35 mm, lamanya gempa tidak teramati dan lamanya gempa pendengar sekitar 77 detik. Untuk rekomendasi, tentunya masyarakat dan juga pengunjung mendaki Gunung Berapi Puritelong tidak mendekati area kawah Puritelong dalam radius 2 km dan juga tidak berada di daerah fumarola dan solfatara pada saat cuaca mendung ataupun hujan. Untuk kesimpulannya pendengar, tingkat aktivitas Gunung Puritelong masih tetap berada di level 2, yakni waspada.

Kerajaan-kerajaan di Indonesia tentunya memiliki alat atau senjata khas. Bawar adalah salah satu alat yang menyerupai keris atau rencok, namun tak sama. Bawar hanya dapat dimiliki oleh pimpinan pemerintahan pada masa kejayaan Kerajaan Gayo Silam. Siapapun yang memegang tampuk kekuasaan harus mengenakan bawar. Artinya, bawar bukanlah senjata, tetapi lencana kebesaran seorang reje di dataran Gayo. Berdasarkan informasi, beberapa reje memiliki bawar yang berbeda. Di antaranya, Patiamang, Reje Linge, Reje Gunung, Reje Syah Utama, Reje Cik Serule, dan Reje Ilang. Saat ini, hanya bawar Reje Linge yang masih ada dan tersimpan di Desa Linge, Aceh Tengah.

Inilah salah satu hasanah peninggalan budaya suku Gayo di bumi Aceh. Lestarikan dan cintai budaya Indonesia, karena budaya menyatukan kita.

0: Saudara-saudaraku, rakyat genap mupakat, mukamul mulo kita iharap ni masjid mujahirin ni di kampung Angkasa Jayan teni. Masing-masing hari ama, hari ini biak saudara mahrenya peralatan lagu jelbang, parang, urung penyapu. Karena kita malai gotong royong membersihkan masjid teni urung kampung Angkasa Jayan teni.
1: Gotong royong atau bekerja sama adalah hal yang sangat dijunjung tinggi di Indonesia. Merupakan bentuk nilai positif pada orang-orang sekitar agar suatu pekerjaan berat bisa cepat selesai karena dikerjakan bersama. Berat sama dijinjing, ringan sama dipikul.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Nah, penyampaian kita dengan cek fakta untuk edisi sore hari ini terkait hoax Pfizer rilis daftar efek samping vaksin COVID-19. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa Pfizer baru saja menerbitkan daftar resmi efek samping vaksin COVID-19 yang disebut mencakup berbagai penyakit serius seperti pembekuan darah, gagal jantung, stroke, kematian janin, hingga kematian bayi mendadak. Unggahan tersebut pendengar menuduh vaksin COVID-19 lebih berbahaya daripada penyakit yang dicegahnya dan juga menyebutnya kondisi tersebut sebagai tindakan kriminal. Faktanya pendengar klaim tersebut tidak benar, dilansir dari tirto.id. Daftar yang beredar berasalkan dari dokumen pemantauan vaksin yang mencatat seluruh laporan kejadian medis setelah vaksinasi, bukan daftar efek samping yang terbukti disebabkan oleh vaksin Pfizer. Otoritas Kesehatan Internasional pendengar dan juga Pfizer menegaskan bahwa dokumen tersebut telah disalahartikan. Hingga saat ini regulator kesehatan masih menyatakan manfaat vaksin COVID-19 lebih besar dibandingkan resikonya. Sebagian besar efek samping yang pendengar yang telah terverifikasi bersifat ringan dan juga sementara. Sementara nyeri di lokasi suntikan, demam, kelelahan, juga sakit kepala. Demikian cek fakta pendengar, nantikan cek fakta lainnya esok hari tentunya hanya di SPR RI Rimba Raya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: FYI for Yay Info. Kok pucat sih? Kamu sakit ya?
1: Aku nih takut ketinggian.
0: Mau minum obat dulu gak sebelum berangkat?
1: Aku jadi takut naik pesawat, tau gak sih?
0: Aduh, ini pertama kali kamu naik pesawat ya?
1: Iya.
0: Tenang aja, terbang dengan pesawat menyenangkan kok.
1: Terbang?
0: Uh-uh.
1: Kayak burung. Kok bisa?
0: Mengapa pesawat bisa terbang? Mau tahu? Begini ceritanya. Pesawat bisa terbang karena ada momentum dari dorongan horizontal mesin pesawat atau engine. Kemudian dorongan engine tersebut akan menimbulkan perbedaan kecepatan aliran udara di bawah dan di atas sayap pesawat. Kecepatan udara di atas sayap akan lebih besar daripada di bawah sayap dikarenakan jarak tempuh lapisan udara yang mengalir di atas sayap lebih besar daripada jarak tempuh di bawah sayap. Waktu tempuh lapisan udara yang melalui atas sayap dan di bawah sayap adalah sama. Menurut hukum Bernoulli, kecepatan udara besar menimbulkan tekanan udara yang kecil, sehingga tekanan udara di bawah sayap menjadi lebih besar dari sayap pesawat bagian atas, sehingga memungkinkan timbul gaya angkat atau lift yang menjadikan pesawat itu bisa terbang. Ada beberapa bagian utama pesawat yang membuat pesawat itu bisa terbang dengan sempurna. Di antaranya adalah badan pesawat yang terdapat di dalamnya ruang kemudi dan ruang penumpang. Kemudian sayap atau wing, terdapat aileron yang berfungsi untuk rolling pesawat miring kiri dan kanan. Kemudian ekor pesawat atau horizontal stabilizer yang memiliki elevator berfungsi untuk pitching nose up and down. Terus juga ada sirip tegak atau vertical stabilizer dan memiliki rudder yang berfungsi untuk yawing, yaitu belok kiri dan kanan. Terus juga ada engine atau mesin yang berfungsi sebagai thrust atau gaya dorong yang menghasilkan kecepatan pesawat. Terus juga ada roda pesawat atau landing gear. Ini berfungsi untuk mendarat atau landing atau tinggal landas take off. Jadi ayo boarding.
1: Takut ah.
0: Ah, pramugarnya cantik-cantik loh.
1: Masa sih?
0: Uh-uh.
1: Di situ ada.
0: Iya.
1: Yaudah, ya.
0: FYI for Yay Info.
2: Pendengar RRI, euforia Piala Dunia FIFA 2026 kini semakin dekat. Dan melalui Radio Republik Indonesia, semangat itu hadir langsung di telinga Anda. Program Pesta Bola Dunia 2026 bukan hanya menyajikan skor dan statistik, tapi juga cerita, emosi, dan kebersamaan. Dari Pro 1, Pro 2 hingga Pro 4, dari siaran analog hingga digital, semua terhubung dalam satu frekuensi. Kecintaan pada sepak bola. Di tengah kesibukan, radio menjadi teman setia, menghadirkan suasana stadion meski kita berada jauh di sana. Karena suara mampu membawa kita kemana saja.
3: Tau gak sih?
4: Apa? Ntar makan dulu deh.
3: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
4: Udah, gak baik makan sambil bicara.
3: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
4: Ih kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
3: Sorry. Intinya anak baru itu kan.
4: Nah, tuh kan. Keselak. Makan itu gak boleh sambil bicara.
5: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

Nah, punya pendengar, demikian tadi pendengar yang terasa juga sudah dari subuh tadi kita menemani ruang dengar Anda untuk edisi kali ini, tentunya tepat di hari Sabtu 6 Juni 2026. Tentunya kami masih akan terus menemani ruang dengar Anda pendengar untuk edisi sore hari ini, tentunya hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan di edisi sore hari ini pendengar, cuaca juga sudah kembali mendung ya dari panas tadi siang. Masih terus kami temani ruang dengar Anda dengan pilihan lagu di edisi sore hari ini.

0: FYI, Foyer Info.
1: Lama amat nih keretanya.
2: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar-sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
2: Maunya. Sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
2: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Carnot membuat kendaraan beroda tiga berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI, Foyer Info.

Untuk sahabatku, keberagaman itu adalah keindahan. Seperti pelangi, terlihat indah walau warnanya berbeda satu sama lain. Keberagaman itu adalah anugerah. Beragam suku, budaya, agama, dan bahasa mengingatkan kami akan toleransi, menciptakan persatuan dan pengertian akan perbedaan. Keberagaman adalah keniscayaan. Karena Tuhan menciptakan kita berbeda, agar saling menghargai satu sama lain dan bersatu padu untuk mencapai tujuan. Keberagaman itu adalah kita, Indonesia.

0: Intermezzo.
1: Ito, ada kejual sardeng?
2: Iya, Deng, ada. Mau yang besar apa yang kecil?
1: Yang kecil mis aja.
2: Harganya 4.000.
1: Bah, kasih turun itu harganya, mahalnya itu.
2: Alamak, mana bisa, Deng?
1: Deh, kalau begitu, kau buka mis aja kalengnya, baru saya beli eceran mis aja. Karena uangku gak cukup, kasihan. Bisa, Di?
2: Deng, kau pikir ini rokok, kah? Mana bisa begitu, bah?
0: Intermezzo.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini, ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

Demikian perkara, demikian selama menaikkan ibadah sholat maghrib. Dan tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti warta berita sentral. Selamat malam dan selamat mengikuti.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom. Saat ini masih seprindik umum, jadi belum ada penetapan tersangka.
2: Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk membuat melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair, dalam pengertian jangan tiba-tiba semua harus bayar.
0: KPK memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan. Menteri Keuangan meninjau Pelabuhan Tanjung Priok menyusul penumpukan kontainer impor. Filipina menggagas pendirian Forum Penjaga Pantai di bawah keketuaan Filipina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom Indonesia yang merugikan negara hampir 2 triliun rupiah. Informasi selengkapnya disampaikan Chairul Umam.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai penyidikan baru terkait dengan dugaan korupsi pengadaan notifikasi perbankan di PT Bank BRI dan PT Telkom Indonesia. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidikan baru ini dilakukan setelah KPK menemukan indikasi penyimpangan dalam proyek layanan notifikasi perbankan tersebut. Budi mengatakan bahwa penyidikan perkara tersebut telah berjalan, namun KPK belum menetapkan pihak yang bertanggung jawab dalam perkara ini.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom. Saat ini masih seprindik umum, jadi belum ada penetapan tersangka bahwa dugaan awal kerugian keuangan negaranya ditaksir mencapai hampir 2 triliun rupiah.
3: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan untuk melakukan atau menemukan pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban.
4: Yang sering saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa di dalam proses penyidikan termasuk juga di penuntutan itu dinamikanya sangat dinamis ya. Sangat dinamis di mana ada keterangan-keterangan yang kita peroleh pada saat penyidikan itu tidak hanya satu waktu.
3: Budi menjelaskan penyidikan masih menggunakan surat perintah atau seprindik umum. Karena itu, proses pengumpulan alat bukti dan pendalaman terhadap para pihak masih terus dilakukan. Dalam tahap awal penyidikan, KPK menduga terdapat kerugian keuangan negara yang cukup besar. Dugaan kerugian tersebut diperkirakan mencapai hampir 2 triliun rupiah. KPK belum mengungkap lebih lanjut konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang akan dimintai keterangan dalam penyidikan tersebut. Informasi lebih rinci akan disampaikan setelah proses penyidikan berkembang. Dari Jakarta, Harul Mampo 3 hari terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meninjau langsung Pelabuhan Tanjung Priok menyusul penumpukan barang dan kontainer impor pelaku usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Liana.
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dengan 100 di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kondisi tersebut pelaku usaha berpotensi mengganggu pasokan bahan baku serta meningkatkan dwelling time pelabuhan. Menurut Purbaya, salah satu penyebab perlambatan pelayanan adalah meningkatnya volume barang impor yang masuk pada April dan Mei 2026. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mendorong penambahan personel dan penguatan pelayanan hingga kondisi kembali normal.
6: masalahnya itu saya minta untuk tambah personel lagi. Jadi mereka harus kerja 24/7 sampai 2 shift atau lebih ya. Sampai nanti jumlahnya turun ke level yang mula sekitar 500 yang di sini.
5: Selain peningkatan volume impor, penumpukan juga diambil oleh importir akibatnya rumah kontainer ada di pelabuhan waktu yang cukup lama. Pemerintah pun meminta dilakukan evaluasi terhadap regulasi pelabuhan.
6: Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman Pak Sekjen. Untuk membuat melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar.
5: Selain mempercepat pelayanan impor, Kementerian Keuangan juga akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi kecerdasan artificial atau AI dalam proses pengawasan kepabeanan. Teknologi tersebut diharapkan dapat membantu mencegah praktik under invoicing serta meningkatkan efektivitas pemeriksaan dokumen impor. Saat peninjauan, Menteri Keuangan juga melihat sejumlah komoditas yang berada di area pelabuhan, antara lain bahan baku kulit, blender, matras karet, marmer, dan obat-obatan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia menjelaskan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju. Sugandi Afandi menyampaikan laporannya.
7: Dan alhamdulillah hasil koordinasi pada hari ini telah menghasilkan beberapa kesepakatan.
8: Moneter seirama saling mendukung, saling memperkuat dengan kewenangan masing-masing.
9: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memimpin rapat koordinasi dengan pemerintah dan Bank Indonesia BI membahas pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Mereka yang hadir yakni Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang saat ini berada di luar negeri. Kemudian Gubernur Bank Indonesia BI Periwarjio. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebutkan rapat akhir pekan untuk memperkuat koordinasi agar fiskal dan moneter saling beriringan untuk perekonomian yang lebih baik. Oleh sebab itu, butuh sinergi yang bagus antara Menteri Keuangan dan Gubernur BI. Penjelasan itu disampaikan oleh Sufmi Dasko di DPR RI siang tadi.
7: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sengaja berkumpul dengan teman-teman dari lembaga otoritas moneter maupun kebijakan fiskal serta dari pihak pemerintah untuk mengadakan evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana fiskal dan moneter bisa saling mendukung.
9: Sementara itu, Gubernur BI Periwarjio menjelaskan, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju, sehingga memicu arus keluar modal asing dari pasar domestik karena instrumen keuangan di luar negeri lebih menarik. Kondisi ini memicu tekanan terhadap nilai tukar rupiah. BI akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk meningkatkan daya tarik imbal instrumen keuangan domestik, sehingga memacu arus modal asing masuk kembali ke Indonesia dan memperkuat rupiah.
8: Meningkatkan daya tarik atau hasil supaya portfolio inflows kembali masuk. Dengan kenaikan bunga luar negeri, memang itu ada outflow. Ada saham dan SPN dan juga kecil di SRBI. Oleh karena itu, fiskal dan moneter sepakat untuk sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan cara pengelolaan kas pemerintah tetap di BI.
9: Itu pengelolaan kas pemerintah di BI untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan. Seperti diketahui, nilai tukar rupiah melemah Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI. Pro3 terus mudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali Info Haji dari Mekah Arab Saudi, di mana jemaah Indonesia di Mekah banyak yang belanja di pasar Kakiyah yang menyajikan berbagai macam produk apia, makanan, dan juga minyak wangi khas Arab. Informasi selengkapnya disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
11: Ya benar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Benar, pasar Kakiyah di Mekah banyak dikunjungi jemaah haji Indonesia untuk kebutuhan oleh-oleh dan barang bawaannya untuk di tanah air. Berbagai produk harga grosir dan satuan dijual, diperjualbelikan di pasar Kakiyah ini. Mulai dari baju gamis, abaya, jilbab, minyak wangi, coklat, bahkan boneka unta sebagai serta tasbih. Para pembeli kita bertransaksi di pasar Kakiyah ini bisa menawar harga kepada penjual. Meski demikian, harga grosir produk di pasar ini jauh lebih mudah dibandingkan dengan pembeli satuan. Dan berikut keterangan dari saya, salah satu penjual, yaitu Bapak Supatnya dari Surabaya.
12: Katanya sih cuma tempatnya 2 kilo sama kakinya dan tingginya
13: terdapat. Masih ada barang yang belum dibeli?
12: Banyak banget.
13: Rencana beli apa aja, Pak?
12: Sudah cukup. Dengan keuangannya sudah cukup juga.
11: Dan penilaian selain itu, jemaah haji Indonesia terpantau di pasar Kakiyah banyak yang membeli abaya, minyak wangi, dan juga boneka unta. Dan banyak dari jemaah haji Indonesia juga membeli minyak wangi dan jilbab dengan grosiran sebanyak 12 satuan. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifah Alam, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke tanah air, di mana sebanyak 882 jemaah Indonesia asal Jakarta dan Lampung telah tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta usai menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah Arab Saudi. Laporannya bersama rekan kami Sadar Ayan. Ayan.
14: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat kabar bila sebanyak 882 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi mendarat pada hari ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede yang berasal dari DKI Jakarta dan juga Provinsi Lampung. Untuk kepulangan jemaah asal Lampung mendarat sebanyak 411 jiwa pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan ST5254, disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines dengan nomor penerbangan ST5256. Salah satu petugas kloter jemaah haji asal DKI Jakarta, Sodik, menyatakan bila dirinya bersyukur dan memanjatkan alhamdulillah bahwa semua senang dan dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno Hatta, satu darah NRI Rute 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Soekarno Hatta kita beralih ke instansi lainnya atau ke daerah lainnya, di mana panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Balikpapan melaporkan sebanyak 8 jemaah haji Indonesia meninggal dunia selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Laporannya bersama dengan rekan kami Niswar Kulah. Niswar.
15: Ya, baik pendengar, panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan melaporkan sebanyak 8 jemaah haji asal Embarkasi Balikpapan meninggal dunia selama pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Mayoritas jemaah yang wafat merupakan lanjut usia dan memiliki riwayat penyakit penyerta seperti hipertensi, gangguan jantung, dan gangguan pernapasan. Dari total 8 jemaah yang meninggal dunia, 1 orang wafat di Madinah, 6 orang di Mekah, dan 1 orang di Mina. Seluruh jemaah yang meninggal dunia dimakamkan di Arab Saudi sesuai ketentuan yang berlaku di negara tersebut. Hal ini disampaikan Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Haji Soeharto kepada RRI Sabtu 26 Juni 2026. Menurut Soeharto, cuaca panas ekstrim selama musim haji menjadi tantangan tersendiri terutama bagi jemaah lanjut usia dan mereka yang masuk kategori risiko tinggi. Karena itu, pemantauan kesehatan terus dilakukan oleh petugas kesehatan dan ketua kloter yang mendampingi jemaah selama berada di Tanah Suci. Berikut penegasan Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Soeharto.
16: Rata-rata jemaah haji yang meninggal itu mereka hipertensi, gagal jantung. Jadi pernapasannya terganggu, itu rata-rata kan usianya di atas 65. Jadi ada yang 79, ada yang 70, ada yang 61, ada satu orang tuh 61 yang meninggal. Jadi semuanya hipertensi dan gagal jantung lah, gagal serangan jantung seperti
15: itu. Ya, selain itu pendengar PPIH menjelaskan apabila seorang jemaah meninggal dunia di Arab Saudi maka proses pemakaman dilakukan di wilayah setempat sesuai aturan otoritas Arab Saudi dan kondisi tersebut merupakan prosedur yang berlaku bagi seluruh jemaah haji yang wafat saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Sementara itu di Embarkasi Balikpapan pendengar mulai bersiap menyambut kedatangan jemaah haji gelombang pertama. Dan kloter pertama ini dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Soleiman Setimbang Balikpapan besok 7 Juni 2026 pukul 23.10 waktu Indonesia Tengah. PPIH memastikan seluruh proses penerimaan jemaah telah dipersiapkan melalui berbagai simulasi dan koordinasi lintas instansi. Meski terdapat laporan jemaah wafat, PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan kondisi jemaah yang akan dipulangkan ke Indonesia ini dalam keadaan baik. Embarkasi Balikpapan sendiri melayani keberangkatan dan pemulangan jemaah haji asal Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara. Dari Embarkasi Balikpapan, Misokola Protibero itu semudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Filipina menggagas pendirian forum penjaga pantai ASEAN di bawah keketuaan Filipina dan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Filipina memastikan bahwa kerangka acuan yang akan menjadi dasar bagi mandat, cakupan, struktur organisasi, dan arah ke depan forum penjaga pantai ASEAN telah ditetapkan untuk memastikan kedaulatan laut dan pantai di ASEAN. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia Open 2026 di hari kelima telah mencapai babak semifinal yang masih berlangsung di Istora Senayan, Jakarta. Laporannya langsung disampaikan rekan Nurdiansa. Nunu.
17: Ya, terima kasih Lukman. Pendengar, saat ini saya masih berada di Istora Senayan, Jakarta, di mana babak semifinal Indonesia Open 2026 masih berlangsung sejak siang tadi hingga malam nanti. Setidaknya hingga saat ini pendengar, dari 10 pertandingan yang dijadwalkan, 6 pertandingan sudah selesai dengan 1 pertandingan masih berjalan. Dan dari 4 wakil Indonesia yang direncanakan bermain di babak semifinal ini, 1 sudah selesai bertanding dan memastikan langkahnya ke babak final, yaitu Jonathan Christie dari sektor tunggal putra, Jojo, sapaan akrabnya, membuat kemenangan lewat drama rubber match atau pertandingan hingga 3 set atas lawannya dari Thailand, Panitchapon Thararat Sakul, dengan skor akhir 16-21, 21-10, 21-12. Permainan cepat dari lawan sempat menyulitkan Jojo di game pertama. Terlebih pada game tersebut, Jojo juga seringkali melakukan kesalahan sendiri, yang mana ia sering menyarankan Kok ke net sendiri. Akan tetapi, ia mampu tampil impresif di game-game setelahnya. Pada jumpa pers pasca pertandingan, Jojo menyampaikan bahwa Kok yang digunakan hari ini sedikit berbeda bila dibandingkan hari-hari sebelumnya. Ia menilai ini menguntungkan bagi lawannya. Ya pendengar, selanjutnya Jojo akan menghadapi wakil dari Kanada Victor Lee di partai final yang akan berlangsung besok. Sementara masih tersisa 3 wakil Indonesia yang akan bermain hingga malam nanti, yaitu ganda putri Rachel Alicia Ross, Debbie Stianingrum yang akan menantang unggulan pertama ganda putri Liu Shengshu Tan Ning, dan dari sektor ganda putra perang saudara antara Sabar Karyaman Gutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani dengan Raymond Indra Nicholas Joaquin akan menjadi laga penutup babak semifinal hari ini. Bagi Anda yang tertarik menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya melalui siaran televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Po 3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Kak Kengona, selamat malam. Demikian baru saja selesai Anda mendengarkan untuk rangkaian Warta Berita Berjaringan Nasional untuk malam hari ini di waktu yang menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Warta Berita RRI Pro 3 di malam hari ini mengantarkan kita pada waktu yang menunjukkan pukul 19 lewat 25 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, selamat malam diucapkan untuk waktu ini. Dan beberapa rangkaian mewarnai suasana malam ketika juga perlahan waktu untuk pelaksanaan ibadah sholat Isya akan segera tiba RRI Takengon untuk malam hari ini. Selamat malam pendengar di kediaman di mana saja Anda berada, kami rangkaikan beberapa rangkaian tersebut untuk mengisi malam kita di hari ini 6 Juni 2026.

0: RRI Radio Piala Dunia. Sedarungku, entah kita pengen murung-murung siaran resmi Piala Dunia RRI. Hari tanoh gayo si sejuknya ring Piala Dunia. Cin cito beweni, pengenan ranya surake gol IRRI Radio Piala Dunia.
1: RRI Radio Piala Dunia. Pengabarakan RRI disujud ke radio siaran Piala Dunia. Ketanya tak bangga, tadi ngeserang langsung Piala Dunia, Mbak RRI.

untuk malam hari ini kita ke mimbar agama di 6 Juni 2026. Kita ambil tema menjauhi kemaksiatan jalan menuju ridha Allah.

Saatnya kita hadirkan program Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar Agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama hanya di RRI Takengon.

warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah, tema mimbar agama kali ini adalah menjauhi kemaksiatan, jalan menuju ridha Allah. Kemaksiatan adalah segala perbuatan yang melanggar perintah Allah dan Rasul-Nya. Ia bisa berupa dosa besar maupun kecil, yang jika dilakukan terus-menerus akan menggelapkan hati dan menjauhkan kita dari rahmat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan janganlah kamu mendekati perbuatan keji, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Quran Surat Al-An'am 151. Ayat ini menegaskan bahwa seorang mukmin harus menjauhi segala bentuk kemaksiatan, baik yang dilakukan secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Pendengar yang budiman, Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang hamba melakukan suatu dosa, maka akan muncul titik hitam di hatinya. Jika ia bertobat, meninggalkan dosa itu, dan memohon ampun, maka hatinya akan kembali bersih. Namun, jika ia terus mengulanginya, maka titik hitam itu akan bertambah hingga menutupi hatinya. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini menunjukkan bahwa kemaksiatan bukan hanya merusak amal, tetapi juga mengotori hati. Hati yang kotor akan sulit menerima kebenaran dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, untuk menjauhi kemaksiatan,

warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah, tema mimbar agama kali ini adalah menjauhi kemaksiatan, jalan menuju ridha Allah. Kemaksiatan adalah segala perbuatan yang melanggar perintah Allah dan Rasul-Nya. Ia bisa berupa dosa besar maupun kecil, yang jika dilakukan terus-menerus akan menggelapkan hati dan menjauhkan kita dari rahmat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan janganlah kamu mendekati perbuatan keji, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Quran surat Al-An'am 151. Ayat ini menegaskan bahwa seorang mukmin harus menjauhi segala bentuk kemaksiatan, baik yang dilakukan secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Pendengar yang budiman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang hamba melakukan suatu dosa, maka akan muncul titik hitam di hatinya. Jika ia bertobat, meninggalkan dosa itu dan memohon ampun, maka hatinya akan kembali bersih. Namun, jika ia terus mengulanginya, maka titik hitam itu akan bertambah hingga menutupi hatinya. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini menunjukkan bahwa kemaksiatan bukan hanya merusak amal, tetapi juga mengotori hati. Hati yang kotor akan sulit menerima kebenaran dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, untuk menjauhi kemaksiatan, ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Perkuat iman dan takwa dengan memperbanyak ibadah dan zikir. Menjauhi lingkungan yang buruk karena pergaulan sangat mempengaruhi perilaku. Isi waktu dengan amal dan kebaikan agar tidak ada ruang untuk maksiat, serta segera bertaubat jika terlanjur berbuat dosa karena Allah Maha Pengampun. Menjauhi kemaksiatan adalah jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan meninggalkan dosa, kita akan mendapatkan ketenangan hati, keberkahan hidup, dan keselamatan di akhirat. Pendengar yang dirahmati Allah, mari kita bersama berusaha menjauhi segala bentuk kemaksiatan. Jangan biarkan hawa nafsu dan godaan dunia menjerumuskan kita ke dalam dosa. Dengan menjauhi maksiat, kita akan semakin dekat kepada Allah dan meraih ridha-Nya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semuanya untuk senantiasa menjauhi kemaksiatan, memperbanyak amal kebaikan dan menjadikan kita hamba-hamba yang diridhoi. Wassalamualaikum.

program Mimbar Agama malam ini. Mimbar Agama memperkuat persaudaraan kita sebagai bangsa. Jangan lewatkan Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30

Selamat malam pendengar RRI Takengon. Malam hari ini di program Mimbar Agama kita sudah mendengarkan dengan diberi judul Menjauhi Kemaksiatan, Jalan Menuju Ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat malam pendengar RRI Takengon. Rangkaian lagu dan juga informasi menjelang kumandang azan Isya untuk kawasan Takengon dan sekitarnya masih akan kami hantarkan bagi pendengar RRI Takengon.

0: waktunya.
1: Pendengar RRI Takengon, selamat malam dan malam hari ini untuk kita bakal menantikan kumandang azan Isa untuk kawasan Takengon dan sekitarnya. Pendengar RRI Takengon di mana saja, selamat malam. Untuk malam hari ini kita akan coba menantikan untuk kumandang azan Isa untuk kawasan Takengon dan sekitarnya.
2: Masing-masing. Pertanyaannya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini apa kita lakukan itu? Arah ke kita buatan. Nah, hari ini bapak-bapak ni, kori-kori ni itulah memancing kita kembali, apalagi sudah di mana gerane di launching sebagai kampung Qurani. Ya, ini penting ini. Amanah itu Pak Rejo. Ini amanah bermain-main. Kalau sudah kampung Qurani, kita sebagai pimpinan, sebagai tokoh masyarakat, sebagai orang tua, wajib menengin anak pengaji. Karena itu adalah benteng dengan iman dan akhlakul karimah, termasuk membaca Al-Quran. Bapak Ibu yang saya muliakan, jemaah yang dimati Allah Subhanahu wa taala, ini jemaatul adalah madrasah pertama ataupun pertama yang didapatkan oleh generasi anak tu. Kita mengajar anak tu, dan itu sudah dicontohkan sebenarnya. Hanya kita mengulang kaji jemaat-jemaatul tu, seni mungkin itu dicontohkan sebagai ingatan kita. Jemaatul tu zaman maghrib hanya diperah kamu itu ke beni. Mangan moro, pingin aman tu beda. Ya. Remo main-mainnya, bukan? Pingin saya, pingin yang moy, pingin main. Itulah penghormatan, penghormatan terhadap kita arah ke kita buat termaya maghrib moro termasuk aku ya, kita ya. Ini kan kita saling mengingatkan hari ini. Oh ya, kita buatan. Saya pikir tinggal mungkin 5% lagi kita buatan dengan ya. Jadi kita ke rumah itu kita kuning. Ya dengan rasanya itu sedang edang itu buatan yang tidak diri. Ya. Sebenarnya maknanya itu tidur sibuk. Oh ya, dicontohkan oleh orang tua kita nih. Sudah dicontohkan. Ini ketika kita ingatkan mereka, tapi mau kita ulangkan arah ke kita kuno lur mana anak tu, lur maghrib tu deh. Maghrib dikenali ke soboh kuruhul gara-gara kita kenali aman tu ya. Gara-gara kenali ke maghrib tu, termangan terah murah. Mereka belum ngaji dan lain sebagainya. Nah, ini sudah dicontohkan. Itu satunya, itu salah satunya bagaimana kita memiliki keluarga kita dengan iman. Kita sampaikan di awal tadi sebagai madrasah. Kita mendidik anak ke, kita yang memberi ketauhidan kepada anak ke, bahwa turah rajin beribadah, turah dekat ke mersah, turah dekat ke masjid, turah dekat huruf Al-Quran. Madrasah pertama. Kita, jemaah yang dimati Allah Subhanahu wa taala. Fenomena hari ini, aku perintahnya Pak Rejo, fenomena hari ini, kemarin kita sudah tertibkan kadi-kadi liar, penghulu-penghulu liar, kena-kenak mengerjakan jemaah, tapi agak berkasar mungkin tidak sesuai dengan hukum. Ini sesuai orang syariat. Kita beryakin itu sesuai dengan syariat. Sebagai contoh bukti, kuperin forum ini, ikara kadi-kadi liar, sempenghulu liar, perintah kami, Pak Rujo. Tapi kita tentu, kita sampaikan bahwa itu salah, bahkan bisa dihukum dengan kitab undang-undang pidana nomor 279 6-7 tahun hukum yang sudah menikahkan orang tidak dengan peraturan pemerintah. Kita ini tarik 1 NKRI ini selongo ya, biar tunggu kita ya apa perintahnya, biar tunggu kita harus taat terhadap undang-undang di pemerintah. Sudah 4 kita tertibkan kemarin dengan berbagai macam bukti tunggu. Hara surat nikahi itos-tos beda. Yo, bicara itos-tos ya. Buat sakral ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau itu tidak sah, beri ke kita bayangan. Mohon maaf, zina sampai mati. Zina sampai mati. Kita tertipkan itu sebagai contoh. Hara tengkuntu lagi. Bukan-bukan. Ini oknum ya. Jangan saya sampaikan tengkuntu salah di minggi. Oknum, itulah bahasa oknum itu. Kalau PNS itu oknum PNS. Ke ini oknum tengku kok kayak itu. Oknum tengku. Diberinya perintah tengku lah, dosa kita. Ulama enggak boleh kita ini. Karena beraya nyambung lidah ni Rasulullah. Lu kita perintah oknum. Nah, rata-rata paham terhadap agama, tapi jadi buatnya sesuai ya. Jamaah yang dimaksud Allah Subhanahu Wa Taala. Simunosah wakilahe ini. Lu ketik cucu kajin. Kim saksi jemabanan. Lagi tinggal gejek kita sebenarnya. Kan sudah menyalahi sebenarnya. Jamaah yang dimaksud Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah fenomena hari ini. Bagaimana kita membentengi keluarga kita dengan iman dan sila goyani. Yang dirugikan ketika kadiliar itu merajalela, yang pertama ibu-ibu, kita juga orang-orang laki-laki juga dirugikan. Kemudian anak-anak itu, keturunan itu tidak diakui oleh negara. Kartu keluarga, ijazah. Tapi buku nikah berapa? Buku nikah itu atas guna kena kita. Tidak bisa. Nama yang dimati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oh ya ibu dah. Ika arah sila gua ya, sederhanya kutami. Arah Pak Tengku Muzakir ni, saya segar ke Bapak ni, kutengku ni, sederhanya kutami ni. Sudah kita tertibkan. Berdalih ku sederh, si dekat-dekat isin mah. Berdalih kita ni, si dekat-dekat isin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah fenomena yang harus kita bentengi hari ini keluarga kita dengan iman ketahuan. Iman itu bukan hanya di sekedar diucapkan saja, tapi juga harus kita lakukan dengan anggota tubuh kita. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, membentengi keluarga dengan akhlakul karimah. Kami, kita di Manawan, sebagai keluarga, sebagai kepala keluarga yang akan dimintai pertanggungjawaban, karena kita ini benar pimpinan, semua menjadi pimpinan. Kudu kena tunggu kulu kurain, kulu kumasul. Setiap kamu itu adalah pemimpin, maka setiap pemimpin itu akan ditanyai, akan dimintai pertanggungjawaban. Jemarawan, kami jemarawan sebagai suami itu punya tugas sebagai pelindung, punya tugas sebagai pendidik, dan punya tugas sebagai pencari nafkah. Dan yang terakhir, tugasnya suami adalah uswatun hasanah, teladan. Tekara cerak nimaj dup amai lagi itu teladan. Ya, jeroh dia nak amai jeroh ya. Mengaji semiang. Memang kepembuktian sholat ini kadang-kadang lain. Semuanya bagus sebenarnya. Wah, ibu-ibu sebagai tahanan gerai, pendamping, sebagai support di rumah, penyemangat, asobohu today. Sanggup ke sobohu. Kita ini selun iseni jam sidah semiang soboh ni jam 5. Jam 5 kurang 2 menit. Sanggup ke ibu menyampaikan ku suami masing-masing ku kami, "Oi. Ngel soboh ni ta sana lan ka titeronop dikam. Berani ke bu? Berani ke bu? Berani. Ya tebal gu citanggung ni. Ta tu guru berani lan lam leirnya. Turah ibu meningat deh. Tadi yang pertama, tugas suami adalah yang mendatangi keluarga dengan ahlul karimah, karena sudah suami adalah pendidik, kemudian pelindung, kemudian uswatun hasanah, dan pencari nafkah. Dan ke ibu-ibu ke mencari nafkah itu sedekah ni ibu-ibu ni ku kita dibantu kita debu pahala. Tapi dia ecek-ecek lah ibu saya aku ni sana. Sah ke mengaruh jodoh kok ku. Iko sahih alhamdulillah jodoh sahih ti. Kalau dipaksa karena darah kewajiban istri memberikan nafkah bantu kita. Nah kembali lagi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pendidikan. Nah tugas istri Al-Musiku Prince ini salah satu bangunkan, ingatkan suami untuk mengaji dan sholat lima waktu sebagai kewajiban kita. Istri itu sebagai manajer. Nah, tugas istri sebagai manajer menatur rumah tangga. Kuna mangan maghrib, kuna ini, kuna itu, kuna sosok desain dan lain sebagainya. Itu manajer mengatur keadaan rumah tangga. Dan kewajiban anak adalah mentaati peraturan siosah gimatua baik ayah dan ibu amau rumina. Ini sebagai benteng kita kalau ini bisa kita lakukan. Anak-anak kita menghormati kita. Kita kini semiang-semiang, kita kini ngaji-ngaji. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya ini kita ulang ini. Buat keluarga kecil kita saja, tidak usah banyak. Karena kita sering menyalahkan orang lain. Anak itu nakal, jemaah kita salahkan. Anak itu kebut-kebutan. Aku sobohu, aritai tumpiu, Pak. Jempat ke ngari umahu ya, adanya ku. Itu hama, sobohu, setiap hari. Meralin ke kanak. Min kebut-kebutan, mohon maaf Pak, ini Pak Babin, Babinsa, banyak sekali. Nah, kenapa kita selalu menyalahkan orang lain, itu memang arah anak ini. Ya, ke pemerintah ini lah misalnya. Pak Babin dulu, tapi kita juga, anak-anak itu. Itu bagaimana? Apakah kita menjaga, sudah menjaga keluarga kita dari api neraka? Kalau kita masih menyalahkan itu, nah, berarti kita jadi berhasil dalamnya sebagai orang tua. Termasuk kami mungkin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi seperti yang saya sampaikan di awal. Bagaimana generasi-generasi kita ini dengan teknologi hari ini wanoku jebal ngok main judi. Nah, tengok kok negeri kita betul. Wanoku jebal ngok main judi online ke pinjol ke lain sebagainya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waktu kita reunion secara bersama-sama bujang berine beru beramal. Berani ke kita ya, Bu? Berani ke kita ya, Pak? Kenapa berani kita? Guru berani. Anak dengan teh guru berani kita mengisi. Anak itu serinan teh guru berani kita mengisi. Betul kan, Bu? Coba itu dibangkitkan kembali. Demur mama kulte zaman anak merokok. Karak ni kuar pipi gerbang kita. Tapi hari ini ni tangkuh ni ya berpernah aku pesan ke kanak ni masa kamu lepis ni. Aku keserinan diri aku dengan diri. Kapan bisa anak-anak ini kita didik? Amainya si kurahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah yang harus kita bangkitkan kembali. Dan ini menjadi tugas kita. Ketika kita menjadi orang yang selalu menyalahkan orang lain. Padahal kesalahan kita itu ada di kita. Dalam Al-Quran sudah disebutkan, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Sederhana saja. Jika kita merela anak tuh bagi siamak kuli, ama ucaki, amal lahir dan lain sebagainya, itu berhasil gitu ya. Itu hanya kita menyerantau api binisi amal ucaki, amal kuli dan lain sebagainya. Ini kembalikan lagi. Kita mulai dengan kampung Qur'ani siara imendali ini. Tapi lengkap ya, kampung Qur'ani ini harus disertai dengan tokoh-tokoh adat yang ada di kampung ini. di kampung kami Clara. Ke kami ke jarakku, itu pinta kira, tapi hidupkan kembali. Kalau kita punya komitmen, saya yakin itu pasti bisa. Saya yakin itu pasti bisa. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus kita bentengi pada kesempatan yang berbahagia ini. Kami hanya mengingatkan. Mengingatkan kepada kita semua, yuk kalau kita lakukan itu, kembalikan ke zaman dulu. Pagar adalah pagar ni agama. Oya lagi nancing ni dayun, diurang dayun. Adat pagar ni agama. Adat itu termasuk tokoh-tokoh. Si menjaga adat termasuk juga keluarga kecil kita, ama ucap, amaku dan lain sebagainya untuk menjaga anak-anakku. Kalau itu sudah bisa kita lakukan, mudah-mudahan kita semua sekeluarga sudah amanah terhadap ayat Al-Quran yang sudah disampaikan oleh Allah dalam surah At-Tahrim ayat 6 tadi. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Mudah-mudahan bermanfaat pada kesempatan yang berbahagia ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Bila kami tarik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saudara pendengar kaum muslimin, kaum muslimat yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya, baru saja kita mendengarkan untuk kajian di kesempatan malam hari ini, yaitu sebelumnya adalah Haflah Al-Quran bersama Qori Terbaik Aceh Tengah dan Tausia yang diselenggarakan kerjasama Ifkah Aceh Tengah, Masjid Agung Ruhamah Takengon, dan Masjid Jami Baitul Kudus Mendali Kebayakan yang ditutup oleh Tengku Haji Wahdi MSMA, penceramah atau juga kan Kemenak Aceh Tengah. Pendengar RRI Takengon dimanapun berada, selamat malam. Kita nantikan untuk kumandang azan Isya untuk kawasan Takengon dan sekitarnya.
0: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashri lidh-dhalimin bidh-dhalimin.

Selamat malam saudara pendengar kaum muslimin, kaum muslimat yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat isya untuk malam ini. Dan RRI Takengon merangkaikan kembali untuk rangkaian lagu dan juga informasi. Informasi lintas informasi pada pukul 20 waktu Indonesia Barat mewarnai malam dan melengkapi informasi-informasi sejak pagi, siang, sore ini, bahkan malam ini bersama RRI Takengon.

Pemerintah Kabupaten Bandar Meriah memastikan pelaksanaan pemilihan reje atau kepala kampung serentak tahun 2026 berjalan sukses. Pemilihan yang digelar pada Sabtu 6 Juni 2026 berlangsung di 135 kampung yang tersebar di 10 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bandar Meriah. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung DPMK Kabupaten Bandar Meriah Iwan Pasa SSTP MSI melalui Kepala Bidang Pemerintahan Lembaga Kemasyarakatan Mukim dan Kampung Sastrawani SP menjelaskan bahwa pelaksanaan pemilihan reja serentak semula dijadwalkan pada Desember 2025. Namun akibat bencana hidrometeorologi yang melanda Kabupaten Bandar Meriah, pelaksanaan ditunda hingga Juni 2026. Menurut Sastrawani, sebanyak 135 kampung yang melaksanakan pemilihan tersebar di Kecamatan Pintu Rimegayo, sebanyak 17 kampung, Gajah Putih 5 kampung, Timang Gajah 8 kampung, Wipesam 25 kampung, Bukit 18 kampung, Bandar 17 kampung, Permata 19 kampung, Mesidah 7 kampung, Siah Utama 8 kampung, serta kecamatan lainnya yang turut menyelenggarakan pemilihan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Ia juga menyampaikan bahwa jumlah daftar pemilih tetap DPT pada pemilihan reja serentak tahun 2026 mencapai 61.934 pemilih. Untuk melayani pemilihan tersebut telah disiapkan 143 tempat pemungutan suara, sementara sebanyak 355 calon reja akan berkompetisi dalam pesta demokrasi tingkat kampung tersebut.

0: Ibu, assalamualaikum.
1: Udah jam berapa ini?
0: Bu, assalamualaikum.
1: Jam 10.
0: Assalamualaikum, Bu.
1: Yang dari mana aja sih? Pulang lama-lama.
0: Bu, assalamualaikum.
1: Iya, tunggu.
0: Sudah tidur ya, Bu? Maaf, Bapak tadi ada.
1: Udah, gak usah banyak alasan. Sekarang uang untuk dikirim ke Laras untuk biayanya kuliah udah ada atau belum?
0: Belum, Bu. Masih diusahakan.
1: Jadi Bapak pulang larut malam begini ngapain aja? Tak kira sudah beres semua.
0: Bapak bisa masuk dulu nggak, Bu? Lapar.
1: Tadi nasi udah dibuat, lauknya tinggal satu, ikan goreng. Karena ibu lapar, jadi tak ambil setengahnya. Cocol aja lah pakai sambal. Ambil sendiri dalam tudung. Tadi udah terlanjur disimpan.

0: sejak di PHK dari pabrik sewaktu COVID, rasanya susah sekali mendapatkan pekerjaan yang layak saat ini. Banyak aturan baru, mesti ada gelar. Kita yang tua kemudian bersaing dengan yang muda dan yang baru lulus kuliah. Urusan rumah tangga kian terasa berat. Apalagi anak semata wayangku hendak menamatkan kuliah. Biaya sini sana, sementara aku sedang tidak berdaya.
1: Kemiskinan menyisakan persoalan ketimpangan. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa di Indonesia, anak yang tumbuh di keluarga miskin cenderung memiliki pendapatan yang lebih rendah dibandingkan
0: orang
1: dari keluarga
0: tak miskin. Sementara miskin itu menular. Yang miskin tetap miskin,
2: belum betul-betul
0: kaya tetap kaya.
2: 9,22% rakyat yang ada dalam kategori penduduk miskin.
0: Pesimis
2: tidak
0: aku.
2: Menutup kemungkinan kondisi ini dapat memperlebar jurang ketimpangan.
3: Jangan
2: sosial.
3: Menggerutu terus.
2: Lembaga
3: sudah macam orang stres saja. Kalaupun stres, jangan tunjukkan sama orang.
2: Miskin,
0: siapa yang stres? Bapak cuma nonton berita.
2: Orang dari keluarga
3: itu
2: miskin.
3: Tadi Bapak ngomong sendiri, nggak jelas. Mending tidur Pak, besok kerja.
2: 1.522 anak. Yang terbagi dari kategori anak-anak yang hidup dalam keluarga miskin dan tidak miskin.

0: Permisi Pak, saya dari tadi nggak ketemu ojek online di sini. Bapak bisa bantu saya antarkan ke blok S sana? Mobil saya mogok tiba-tiba.
1: Lah iya, memang itu pekerjaan saya Pak. Saya memang tukang ojek. Yuk mari, pakai helm ya.
0: Masih ada ya Pak, tukang ojek pangkalan. Kirain sudah online semua.
1: Ya masih ada saya. Tidak semua perubahan itu dapat diikuti Mas. Tak mesti juga. Saya terlalu kampungan untuk yang begitu-begituan. Sudah tua, tak bisa baca juga, jadi susah.
0: Kalau begitu, ngojek pangkalan begini, penumpangnya masih ada?
1: Ya, 1, 2, 3, 4 masih ada lah Mas. Langganan tetap.
0: Oh, begitu. Pak, saya di sini saja. Ini kantor saya, Pak. Oh ya, saya bisa bayar pakai apa ya? Oh, bisa pakai kris atau transfer?
1: Aduh, enggak, Pak. Saya terima yang kontan-kontan saja, Pak. Orang belanjanya juga nanti di warung, bukan di rumah.
0: Atau begini saja deh. Bapak silakan ngojek ke tempat lain dulu. Nanti jam 5 sore datang lagi kemari. Antarkan saya ke tempat reparasi mobil. Tadi mobil saya sudah diderek ke sana. Sekaligus ongkosnya semua saya yang bayar. Bapak percaya saja. Ini kartu nama saya.
1: Oke, kalau begitu sampai nanti ya, Pak.
2: Ha, datang R, Har, Yeoyo, Enono, Haryono. Ini Hartanto, Haryono Hartanto, konsultan keuangan. Ini kartu nama dapat dari mana, Pak?
1: Oh, ini sewa, ngutang tadi, gak bawa uang. Heran orang zaman sekarang justru gak bawa uang ya, Bu. Katanya nanti sore dia dijemput ke kantor. Antarkan lagi ke bengkel gitu.
2: Konsultan keuangan ini pekerjaan elit loh Pak. Nanti ongkosnya dimahalin aja, 100.000 atau 200.000 gitu Pak.
1: Waduh, jangan. Kita boleh miskin, tapi bukan tukang tipu. Kayak kebanyakan orang kaya zaman sekarang.
2: Iya, tapi kita yang ditipu.

0: Wih, Bapak keren. Jemputnya tepat waktu.
1: Ah, iya Pak, kan sudah janji.
0: Baik, antarkan saya ke Jalan Sudirman ya Pak, ke Automobil Raya.
1: Siap. Sudah sampai Pak Bos, silakan turun.
0: Wah, berapa jadinya?
1: Ongkos dari pangkalan ke Blok S itu tadi 20.000. Dari kantor Bapak ke Sudirmannya ya 20.000 juga. Jadi 40.000-an, Pak.
0: Oke. Oh ya, Bapak bisa bawa mobil?
1: Oh, bisa, Pak. Helikopter saja saya bisa bawa, Pak. Tapi karena nggak punya ya nggak pernah.
0: Baik. Bapak mau jadi supir saya? Jam operasionalnya jam 5 sampai jam 6 sore. Dari Senin sampai Jumat saja. Setelah itu, Bapak bisa pulang. Karena kalau urusan pribadi, saya bisa nyicir sendiri. Gajinya 5 juta per bulan. Ada juga tunjangan dari kantor.
1: Astagfirullah, alhamdulillah. Mau dong. Makasih banyak, Pak. Istri saya bakal tampak muda ini.

Selamat malam pendengar RRI Takengon. Demikian kita mendengarkan drama radio yang diberi judul Di Persimpangan Rezeki dan Nurani. RRI Takengon merangkaikan kembali untuk rangkaian lagu dan juga informasi.

SMA Negeri 1 Permata mendukung RRI sebagai media penyiaran Piala Dunia 2026. Dari SMA Negeri 1 Permata untuk Indonesia.

beristirahat untuk malam hari ini. Tapi ini malam minggu ya. Jadi ya ada yang memang beristirahat. Ada yang apa ya? Apa artinya malam minggu? Ada yang malam minggu itu istimewa, bisa menikmati bersama anggota keluarga dengan teman-temannya. Ada yang ngopi untuk saat malam hari ini. Dan yang pasti menghabiskan malam walaupun dingin bersama dengan RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari kawasan Jalan Abdul Wahab, Ulu Kuning, Kutelut Kebayakan untuk rangkaian lagu yang masih akan bisa Anda dengarkan kembali. Dan nantinya pada waktu yang menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat, kalau sudah malam minggu itu malamnya kita bernyanyi bersama, ada karaoke udara yang menjadi khasnya malam minggu di RRI Takengon. Tapi kita selesaikan saja dulu untuk lagu-lagu yang hadir ini.

Saya Muti Afiq, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Masih mengucapkan selamat malam pendengar RRI Takengon. Untuk malam hari ini akan selesai di rangkaian lagu-lagu yang Anda dengarkan sejak tadi, dan masih akan berlanjut bahkan untuk warna yang berikutnya. Kita jelang waktu yang menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Ini kata pelatih Timnas Sepak Bola Indonesia U17, Kurniawan Dwi Yulianto.
2: Halo, saya Kurniawan Yulianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Dan kita rangkaikan informasi terlebih dahulu dan lanjutan berikutnya di rangkaian lagu dan juga informasi berikutnya. Namun kita di karaoke udara untuk malam hari ini.

Pemerintah bersama Forkopimda melaksanakan pengecekan langsung ke sejumlah tempat pemungutan suara TPS dalam rangka pemilihan Reje Kampung tahun 2026 di wilayah Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Sabtu 6 Juni 2026. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Bener Meriah, Insinyur Armia bersama Kapolres Bener Meriah, AKBP Aris Cai Dwi Susanto, SIK MIK, serta unsur Forkopimda lainnya. Pengecekan dimulai pada pukul 9 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat dengan tujuan memastikan seluruh tahapan pemungutan suara berjalan aman, tertib, lancar, dan kondusif. Adapun kampung yang dikunjungi oleh rombongan meliputi Kampung Reje Guru dengan 9 bakal calon Reje Kampung, Kampung Wak Pondok Sayur dengan 2 bakal calon, Kampung Kenawa Terdulung dengan 3 bakal calon, serta Kampung Dulung Asli dengan 4 bakal calon Reje Kampung. Kapolres Bener Meriah menyampaikan bahwa pengamanan dan monitoring terus dilakukan secara maksimal oleh personil gabungan demi memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat selama berlangsungnya pemilihan Reje Kampung. Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, seluruh TPS yang dikunjungi berada dalam situasi aman, tertib, lancar, dan kondusif. Sinergi seluruh pihak sangat penting untuk menjaga stabilitas Kamtipmas selama pelaksanaan pesta demokrasi tingkat kampung ini. Dalam kegiatan tersebut, unsur Forkopimda turut memantau langsung proses pemungutan suara serta berdialog dengan petugas penyelenggara guna memastikan pelaksanaan Pilkades berjalan sesuai ketentuan dan sesuai keamanan tetap terjaga.

saat kita seharusnya beristirahat dan itu bisa mengganggu kualitas tidur. Idealnya, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan malam. Kalau Anda tidur jam 10 malam, usahakan makan malam paling lambat jam 7 malam. Selain waktu, pilih juga menu yang ringan dan

0: ya Kengon, untuk malam hari ini kita kita ramaikan Takengon sekitarnya, Bandar Meriah sekitarnya dengan karaoke udara. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, sengaja lagu ini dihadirkan sebagai lagu pembuka untuk isarat ini bakal menyusul yang ramai-ramainya untuk karaoke udara. Dan pendengar RRI Takengon, selamat malam lagi. Kalau minggu lalu Bang Fajri, Ana, Bang Budi. Kalau minggu ini kita berdua aja.
1: Seperti biasa.
0: Iya, sepertinya ada unsur kesengajaan. Kita dibiarkan berdua aja gitu.
1: Karena ya, ketua kita cuti. Curang ketua cuti ya.
0: Iya.
1: Kita ditinggalkan berdua malam minggu.
0: Iya, terus kayaknya rentang waktu yang cukup panjang ya Bang Budi.
1: Betul
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Bang Budi nemani pendengar dari jam berapa siang tadi? Istirahat bentar.
1: Jadi Anjali ngapain aja hari ini, Anjali?
0: Sebenarnya Anjali di rumah saja.
1: Di rumah aja.
0: Ya kan? Terus karena tadi Bapak Amita Bacan Bapak Amita Bacan mancing, aku pikir mending aku di kantor aja jam 4 sore tadi itu ya.
1: Okay.
0: Jadi kan dia pulangnya maghrib, aku memang udah dinas gitu.
1: Oh, iya,
0: kebiasaan Bapak Amita Bacan.
1: Gimana itu? Bapak Amita Bacan sehat?
0: Ya itu tadi jatuh bangun terus mancing itu aja kegiatannya.
1: Iya
0: gitu,
1: kalau dipikir-pikir saya suka heran sama orang mancing tuh ngapain ya kan?
0: Enggak ada ikannya,
1: satu
0: cuma
1: jam, dua jam,
0: ekor yang sebesar jari-jari kita itu.
1: Iya kan?
0: Itu ya dia bawa pulang.
1: Tujuannya kan untuk dapat ikan.
0: Iya.
1: Ya
0: iya.
1: Kan di pasar banyak ikan. Ngapain mancing?
0: Katanya seninya itu, kata Pak Amita Bacan.
1: Oh.
0: Seninya.
1: Sepertinya agak berdengung suara kita nih.
0: Iya kah? Enggak, kayaknya sudah volumenya standby atau mana kita ini gini kali ya.
1: Yang tiga matiin aja, yang satu hidupin.
0: Oke, siap.
1: Cek.
0: Oke, berarti yang ini. Oke, yang ini.
1: Cek. Oke.
0: Siap.
1: Tadi berdengung soalnya. Masih juga masih berdengung nih.
0: Setelan yang mana ya, Bang Budi ya? Kayaknya enggak ada setelan ini lagi. Udah kita kecilkan lagi. Kita coba. Oke. Oke, ya. Itu barangkali bonus kali itu ya.
1: Jadi Anjali mau nyanyi apa nih malam ini, Anjali?
0: Dari 3 bulan yang lalu aku sudah sudah belajar habis-habisan dengan hati yang terluka, Bruri Merantika.
1: Siap.
0: Minggu lalu sebenarnya kita hampir-hampir ini, ya, cuma karena pendengarnya
1: karena
0: juga banyak.
1: Karena penelponnya nggak berhenti-berhenti minggu kemarin.
0: Ya ini aja sudah berkedip-kedip nih telepon kita.
1: Mungkin udah ada yang kangen sama suara Kak Ana, coba dites dulu satu lagi.
0: Enggak, saya kira suara Rahul kan juga gitu. Tuh kan percaya kan?
1: Oke.
0: Sebentar kita udah nyiapin lagu kita ya.
1: Iya.
0: Bang Rahul kan ya.
1: Iya, enggak apa, kalau saya sih enggak apa-apa, jadi hemat suara ya.
0: Bisa. Kita berdua aja
1: ini. Diangkat dulu.
0: Oke,
1: siapa
0: kita
1: itu?
0: Coba.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Assalamualaikum. Entar.
1: Ayo tebak ini suara siapa, Kak Ana?
0: Oke, ini biar suara anginnya enggak gitu kencang gitu ya. Tapi suara Bang Budi udah stabil ya?
1: Cek.
0: Oke, sip. Oh, ini pendengar setia nih.
1: Tebak ini suara siapa?
0: Kalau enggak dangdut ya di malam yang lain.
2: Bang Budi kali.
0: Saudaranya Bang Budi.
1: Bila malam minggu itu datang.
0: Oke, itu. Itu tadi lagu pembuka. Ya,
1: Bang Bayu ini.
0: Iya, benar. Saya kenal sama Bapak.
2: Kenal sama Bapak.
0: Ketika aku berangkat, Anjali pergi kerja, Pak Amita Bacan belum pulang. Coba bayangin.
2: Dia belum pulang. Itu mungkin dapat yang lebih enak. Penting dulu. Kami di Kranjung tuh banyak, cuma bentuknya nggak ada dua
0: gitu. Nah itu yang dia bilang gitu kan, perlu konsentrasi penuh. Gue tanya, konsentrasi mana coba?
1: Bang Bayu hobi mancing juga nggak?
2: Terbangnya tidak, cuma mau tahu.
0: Mana kalau hari biasa ya Mbak Budi ya, kalau nggak ada kegiatannya lain, oh pancingnya itu dipotongin talinya, dipasangin matanya, gitu aja kegiatan
1: bisa
0: sih.
1: Bisa dicopot pasang berarti.
0: Gitu aja yang kerjaan Pak ini tadi.
1: Amitabacan.
0: Oke. Gitu nih Pak Bayu, memang keseharian dari Pak Amitabacan di rumah.
1: Mau nyanyi apa Bang Bayu?
0: Apa ya lagunya? Ternyata bisa kan minggu yang
1: bisa,
0: lalu kan?
1: Bisa, kemarin suaranya bagus.
0: Bagus ini.
2: Lagunya sih yang gak muluk-muluk banget sih.
0: Tadi itu kok gak
2: kerasa? Baca cinta aja. Buat pokoknya Bang Budi sama Kak Ana. Kita kan pendengar terbaik gitu.
0: Bahtera Cinta Roma Irama.
1: Iya, dari Pak Haji Roma tuh.
2: Iya. Cuma buat pokoknya ya ini Bang Budi sama Kak Ana, kami pendengar terbaik aja.
1: Jangan begitu dong.
0: Minggu lalu bisa. Minggu yang lalu kan bisa.
2: Ya tuh masih gitu nih, yang lalu udah dua lagu. Ini tuh tadi malah kan capek, staminanya belum kumpul.
0: Jangan dikira untuk hari ini kita belum pulang-pulang. tapi demi pendengar bakal gitu
1: cinta,
0: kan.
1: Okay. Ya.
0: Ada nggak Pak Budi ya, Bang Budi?
1: Saya nggak berbakat jadi penyanyi dangdut sebetulnya.
2: Kalau enggak ini aja, aku nggak berbakat jadi penyanyi dangdut ya, yang nyanyi dangdut lah kalau enggak.
0: Gitu.
1: Masalahnya juga saya gak berbakat jadi penyanyi pop, penyanyi rock, penyanyi jazz, penyanyi dangdut, banyak ya pokoknya.
0: Harus pendengarnya itu yang nyanyi gitu.
2: Ini aja kalau enggak ini, Mbak Ana ini dari Boy Mantika aja kalau enggak.
0: Oke, yang mana aja pokoknya yang dua itu. Biasanya Mbak Budi cepet nih dapatin lagu ini.
1: Bruri Marantika.
0: Atau tadi.
2: Pokoknya asalnya buat Mbak Budi sama Kak Ana biar nggak ngantuk.
0: Oke. Pokoknya ada Bahtera Cinta, ada hati yang terluka.
2: Buat teman-teman semua juga penyanyi RRI, moga ini malam ini banyak yang gabung, banyak yang karaokean.
0: Oke, mudah-mudahan.
2: Salam sehat selalu juga Mbak Budi sama Kak Ana. Selamat malam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah disiapin kopi sama Bang Budi.
1: Padahal minggu kemarin bagus suaranya.
0: Katanya enggak gitu pulih sekali suara yang minggu lalu dengan minggu ini gitu kan.
1: Alasan Oke, jadi karena memang acara ini kita khususkan untuk pendengar sebetulnya untuk nyanyi. Jadi kita prioritaskan yang mau nyanyi dulu ya.
0: Kalau stok lagu kita sebenarnya sih banyak gitu, tinggal mana aja gitu kan. Oke, yuk pendengar ya. Abang-abang kita yang biasa-biasa kalau saya panggil nih harus ikut.
1: Betul.
0: Ya? Ada Bang Herman, Bang Amir, terus Bang Mus, Kak Yana, Kak apa namanya nih, Kak Yana, terus satu lagi siapa nih? Ya, siapa? Kak Nadia di Pereje. Kakak kita yang dari Kupang, apa kabar ya Bang Budi ya?
1: Waktu itu sempat japri saya, waktu itu Kak Deona ya kan?
0: Benar-benar.
1: Karena udah beberapa bulan kemarin dia ngabarin ke saya, Bung, karaoke kok tiap malam minggu kayak gak jalan lagi ya.
0: Gitu.
1: Maksudnya waktu kemarin-kemarin itu memang lebih banyak yang request ketimbang yang nyanyi. Makanya dia mikirnya karaoke udah gak ada lagi mungkin. Akhirnya saya jelasin lah bla bla bla bla bla. Begitu.
0: Terkadang kita coba untuk membantu teman-teman yang dinas malam minggu itu untuk karaoke. Karena kan kadang-kadang gak hobi tapi bisa lah gitu kan. Terus kalau Anjeli sama Rahul kan hobi sih teriak-teriak memang. Oke.
1: Boleh coba satu lagu dong yang tadi saya kirim tuh.
0: Siap. Di antara lagu Hati yang Terluka tadi itu kan yang juga disiapin. Terus kebetulan Bahtera Cinta yang di ini kan. Kalau untuk Bunda Ana saya kira belum juga ya Bang Budi.
1: Karena mungkin
0: ya
1: masih dalam suasana duka.
0: Iya, seminggu yang lalu ke minggu ini. Rentang waktu seminggu saya kira belum. Mudah-mudahan nanti ketika waktu sudah memungkinkan akan ikut setelah. Oke.

0: sebentar.
1: Atau pakai yang saya punya, karena saya masih di induk gitu, istilahnya di kursi yang langsung ke mikrofon ini ya, ke udara. Pendengar RNI Takengon, Bang Budi udah nyiapin lagu untuk apa tadi namanya, untuk muslamanya dari Ungu. Tapi siapin headset dulu biar suaranya jadi pas. Oke, kalau pendengar sudah mulai, silakan aja di rumah ya. Ada Mas siapa lagi namanya dari Bang Kolak 2, Bang Amirun, siapa? Oke, Bang Budi, nanti kita perbaiki. Kita ambil dari sebelah. Oke, yuk. Bentar ya.

0: juga aku teriak-teriak untuk malam hari ini untuk lagu yang kita sudah dengarkan ya. Ayo pendengarnya, ada Kak Amoy. Aku ke Kak Amoynya gini, berapa hari yang lalu tak janjian mau jalan gitu kan.
1: Jalan kemana?
0: Ke tempat Kak Selfie aja gitu.
1: Oh, lagi di Duta Mak Selfie.
0: Itu tadi, terus apa namanya nih si Bapak Amitabh Bachchan tadi itu ada aja Kak Amoy. Jadi udah gak bisa jalan aku Kak Amoy. Gitulah keadaannya, gitulah adanya.
1: Oh, oke, sekarang gantian dong Kak Ana, lagunya apa?
0: Itu tadi kita coba.
1: Coba tes.
0: Hati yang terluka tadi itu ya. Oke, ntar.
1: Ayo.
0: Oke. Kayaknya lebih cepat geraknya ke Bang Budinya yang nyariin gitu kan? Iya, benar ntar. Lama nih, lama. Maklumlah faktor
1: apa, usia. Gak apa-apa, Bruri.
0: Oke, karaokean Bruri Marantika
1: apa,
0: ya.
1: Judulnya apa tadi?
0: Hati yang terluka.
1: Hati yang terluka.
0: Oke.
1: Ada apa dengan hati yang terluka?
0: Enggak ada sih.
1: Enggak ada ya?
0: Karena apa nih, episode film yang berikutnya itu. Itu lagunya gitu. Sekarang malam ini kita Anjeli sama apa namanya nih?
1: Sama Rahul
0: kan. ada Bapak Amitabh Bachchan gitu ya.
1: Hati yang terluka.
0: Oke lah pendengar ya, yuk ya. Untuk malam hari ini kita temani pendengarnya atau pendengarnya nih. Jangan pura-pura ini nih pendengar.
1: Jangan tunggu lama-lama. Nanti dia lama-lama.
0: Apa seperti Pak Bayu bilang, udah Kak Ana sama Bang Budi aja.
1: Ah itu.
0: Oh itu sampai jam 22 aja gitu. Kalau ada pendengarnya sampai 22.30 biasanya Bang Budi.
1: Atau sampai jam 23 terus.
0: Besok dinas. Oke.

0: Mantap, ini baru mantap, gak sia-sia latihan 3 bulan ini.
1: Gitu pendengar. Benar, saya selalu siap.

0: Pon tadi siang putus. Terus ada Kak Fatma juga di tengah jalan putus.
1: Iya, iya. Ini kayaknya gangguan di telepon ini Bang Budi. Gak mungkin gak ada yang nelfon.
0: Atau mungkin lagi pada di kebun seperti Mak Selfie di Duta.
1: Kalau Bang Amir memang sengaja kalau mau nyanyi itu ke kebun dulu, ke rumah belakang dulu gitu kan.
0: Ke tengah hutan ya.
1: Biar gak ada yang lihat, gak ada yang dengar. Ekspresinya gak ada yang lihat. Tapi ada nih yang nelfon.
0: Oke.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Waalaikumsalam.
0: Siapa ini?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Siapa ya?
0: Oh, itu Om Yasin ini.
1: Iya, Om Yasin ya? Halo, Om. Oke, agak.
0: Pokoknya kalau ditanya dengan siapa ini, siapa ya? Itu pasti Om Yasin.
1: Oke.
0: Gimana, Om, malam Minggu?
1: Sehat, Om.
2: Alhamdulillah sehat, ini lagi sendiri di rumah, Bunda Ana masih belum pulang.
1: Iya, betul, betul. Kita lihat Facebooknya, WA-nya, apa nih, status ini ya Omnya. Mudah-mudahan orang tua kita ditempatkan di tempat yang layak di sisinya. Kan gitu ya Om? Oke.
0: Ini sendiri aja di rumah nih ya.
2: Gimana?
0: Sendiri aja berarti Om di rumah ya.
1: Oke, enggak gitu terang ya,
0: jelas
1: Om ya?
0: Enggak jelas ya, Om. Suara kita jelas enggak, Om, di sana, Om?
2: Oh, jelas, alhamdulillah.
1: Oke, okay. Kalau gitu.
2: Kita baru masuk rumah.
1: Oh, gitu.
0: Oh, baru, biasanya di luar rumah yang sinyalnya bagus ya? Ini di dalam rumah?
2: Tadi saya ini kebelang panas,
1: kan? Benar, benar. Iya, betul juga sih. Betul juga, karena kan keluarga tadi dibilang panas ya Om ya.
0: Iya, betul.
1: Oke, siap, siap.
0: Tadi
1: siap.
0: Siang requestnya bujangan, malam ini apa nih?
2: Malam ini lagu apa ya?
1: Apa ya Om ya?
2: Kematian.
1: Oh.
0: Kematian. Roma Irama.
1: Oke, mengingatkan kita nih Om akan sebenarnya kita tinggal tunggu nomor panggil
0: nomor,
1: aja.
0: Nomor antrian.
1: Nomor panggil aja ya kan Om?
2: Enggak.
1: Iya, betul, betul, betul. Oke, ada ini enggak Bang Budi?
0: Semuanya pasti nanti akan berpulang.
1: Oke, betul, betul. Karena berkebutuhan aja apa namanya nih? Bunda Hana enggak bisa bareng-bareng sama kita untuk malam ini. Oke, Om dapat lagunya, Om siapkan juga siap. Untuk semua musiknya kami siapin di sini. Oke, pendengar pasti ngikut.

0: termenung selama Om Yasin menyanyi.
1: Ya, kita ikuti terus lirik-liriknya tadi itu ya Bang Budi ya.
0: Betul. Apa malaikat Israel nanti yang akan menjemput kita.
1: Iya, begitu, begitulah tentang kematian yang digambarkan ke kita ini ya Om ya.
0: Tergantung bagaimana amal dan perbuatan kita itu Om Yasin ya, sesuai dengan liriknya.
2: Maka makanya Bang Budi perlu kita ingatkan juga ke kawan-kawan kita ya. Harus sadar diri bahwa kita itu akan mendapatkan giliran itu.
1: Iya, betul.
0: Karena apa yang kita lakukan di dunia ini nanti kelak akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat.
2: Nah itu yang jelas seperti itu. Makanya kawan-kawan yang mendengar radio RRI kami itu, jadi kalau ini ada bicara sedikit ke Ana ya.
1: Terus saja Om, nggak apa-apa.
2: Kalau bersedekah ke masjid di waktu hari Jumat, dari pemumpang 2.000, 5.000, 10.000 ya kan. 2.000 pun kalau itu ikhlas dari hati, itu akan bisa menolong kita nantinya di akhirat kelak.
1: Betul. Insyaallah, mudah-mudahan.
0: Sama-sama kita saling mengingatkan ya.
2: Karena uang 2.000 itu Bang Budi sangat berarti nanti di di sana. Di sini uang 100 juta
1: enggak berarti apa-apa.
2: Tidak ada artinya. Tapi nanti kalau kita kita tinggalkan, yang jelas jadi rebutan uang segitu banyak. Tapi yang uang 2.000 setiap hari Jumat 2.000 tidak usah malu ya kan.
1: Betul.
2: Ya, yang penting ikhlas. Itu yang akan meringankan dosa-dosa kita nanti. Yang itu tidak aneh ya.
1: Insyaallah.
2: Maka dari itu kawan-kawan pendengar RRI Sakemon, mudah-mudahan punya kesadaran dari situ, karena kita akan mendapatkan giliran untuk kematian.
1: Untuk kembali.
2: Kita harus beramal, bersedekah ke masjid, kembali pun 2.000, kumpul-kumpul jadi masjid yang megah. Apalagi kita beramal dari 2.000, nah itu akan bisa meringankan dosa-dosa kita itu yang jelas. Di sana seperti itu, sana ya.
1: Siap.
0: 2.000 itu jadi tabung.
2: Mudah-mudahan apa pendengar RRI Sakengon dengerin apa yang kita bincangkan malam ini.
1: Insyaallah.
2: Di samping karaoke di udara kan.
1: Pas ada sedikit lah yang menggugah gitu ya Om ya.
2: Iya Bang. Di samping itu pun saya lama sama Bang Budi karena tidak ada apa ya, mulai dari bencana ya.
0: Ya sempat terpukul.
2: Mulai dari bencana kan jarang kita komunikasi. Tapi sama Bang Budi, sama Kak Ana masih bisa sama Bunda Hana kan.
1: Iya betul.
2: Sama Bang Budi ini lama kali ini gitu.
0: Ya, terima kasih Om udah kangen sama saya.
1: Kesempatan malam hari ini dapat ya. Mudah-mudahan kita bisa menerima. Kita bisa
0: sama-sama menyari. Saling mengingatkan lah kebaikan kita juga nanti betul. Di akhir kan begitu ya.
1: Om,
0: sepertinya putus.
1: Okay. Terharu kali Om Yasin untuk malam hari ini ya.
0: Terima kasih Om. Kadang kita mungkin jaringannya atau apa di sana ya.
1: Kita coba.
0: Halo.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Halo.
1: Okay, dengan siapa ya Bang?
0: Bang Rahmat ini.
3: Iya, Rahmat ya.
1: Bang Rahmat, selamat malam Bang Rahmat.
3: Selamat malam ya.
1: Malam hari ini. Alhamdulillah.
3: Abang gimana sehat?
0: Sehat.
1: Bang Budi juga sehat.
0: Bang Rahmat di mana sih tinggalnya, lupa saya?
1: Blamancung.
0: Di Blamancung.
1: Blamancung.
0: Gimana cuaca di sana malam minggu ini?
3: Rasanya cerah nih Bang.
0: Cerah ya?
3: Iya.
1: Okay. Ya, tadinya siang-siang agak sedikit musim hujan gitu ya bang.
0: Hujan sedikit. Iya. Saya tahu sama suaranya nih bang, lagunya apa
1: lagu
0: nih?
1: Lagu apa ya bang Rahmat ya? Benar, karena kan jalan-jalan kami berdua nih. Biasanya kita bertiga, minggu lalu kan ada bang Fajri, minggu sebelumnya sama Kak Nur, minggu yang sebelumnya juga ada Kak Yati, Kak Selvi.
0: Iya. Jadi apa lagu kita
1: apa bang? Apa lagunya nih bang?
3: Ditelan alam Ditelan alam.
0: Siapa penyanyinya nih?
1: Ditelan malam
0: apa ditelan alam?
3: Ditelan alam.
1: Okay. Ini lagu-lagu yang era tahun berapa nih kayaknya Bang Rahmat suka.
0: Iya, ini jangan-jangan berbicara tentang kematian juga ini.
1: Pengingat untuk kita semua.
0: Iya betul, Elvis Presley ya.
1: Oke, enggak apa-apa.
0: Ditelan alam. Wah, ini bercerita tentang kematian juga nih kayaknya nih.
1: Gitu.
0: Gak apa-apalah sebagai pengingat kita kan, jangan terlalu terlena dengan kehidupan dunia.
1: Oke, okay. Dapat Bang Budi untuk
0: siap,
1: ini?
0: Udah nih dapat ditelan alam.
1: Oke, okay. Kita bakal nyanyi, kita bakal dengerin suaranya Bang Rahmat untuk malam hari ini.
0: Siap.
1: Muncul yang di rumah dengerin, ikut walaupun gak berani nyanyi.

0: Kenapa lagu putus cinta ini bukan tentang kematian?
1: Agak-agak sedikit tadi pukul samping gitu ya Bang Rahmat.
0: Saya udah lihat dari liriknya ditelan alam. Waduh, kematian lagi nih.
1: Iya,
0: ternyata putus cinta.
1: Di mana kau kini? Ternyata indah sekali. Kita larut juga dalam senandung ini ya Bang Budi ya. Enggak munafik, kita joget-joget juga, badan kita gerak-gerak
0: gitu. Jadi ditelan alam ini peribahasa seolah-olah dia pergi gitu aja tanpa meninggalkan pesan begitu Bang Rahmat ya.
2: Itu kiranya Bang.
1: Kira-kira satu lagu lagi kira-kira nih Bang.
0: Mau nambah? Iya, kita tunggu lagi minggu depan Bang Rahmat ya. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiranya Bang Amir mau lagu kemarin tuh lagu-lagu liriknya Maggie Z tapi lagu Aceh gitu kan?
0: Oh gitu ada ya?
1: Masih ingat ya, Bang Amir berikan lagu. Oh aku sih masih ingat untuk hal seperti ini gitu. Yang lain ada pesan singkat nggak ya kali?
0: Coba ini. Ada kan? WA yang ada yang masuk nggak WA-nya?
1: Ini benar-benar malam ini mereka terbuai oleh kita. Nggak sempet pesan singkat, nggak sempet nelfon, cuma dengerin gitu kan, nggak apa-apa lah kita. Jadi, ini aja apa namanya,
0: karena mau nyanyi lagu apa lagi,
1: apa ya, kira-kira yang lagu-lagu lama seperti itulah. Tadinya ngebayangin cuma satu lagu yang kita siapkan gitu kan. Karena udah berbulan-bulan itu yang di yang dipelajari atau dinyanyi-nyanyiin di rumah gitu. Mengharap pendengar itu yang akan bernyanyi banyak. Tapi kalau misalnya sambil nyanyi ada yang nelfon silakan aja. Kalau cinta hampa ibarat air di daun keladi itu Bang Budi bisa ya? Bisa.
0: Itu karena sendiri pun cocok itu.
1: Enggak tahu juga apa Bang Budi ini atau pendengar mau bareng sama kita. Ayo kamu biasanya kamu ini kalau

0: begitulah adanya Bang Budi
1: baru
0: untuk
1: saya
0: saat
1: malam
0: hari ini ya. Lagu-lagu lama ini memang asik untuk dibawa karaokean. Nah, iya, kalau lagu-lagu betul. Sekarang Bang Budi, kalau Ana sih nggak dapet kalau lagu-lagu sekarang.
1: Bila kau lihat pemuda yang lebih kaya, cintamu pun segera berpindah kepadanya. Menurut Kak Ana gimana dengan penggalan lirik itu? Apakah sesuai dengan realita di lapangan?
0: Seperti itu. Bila ada kumpang nih Bang, ada kumpang yang hadir. Tapi WA ya, telepon dong Kak, telepon dong Kak.
1: Oh iya.
0: Jalurnya kosong kok Kak.
1: Iya. Yeah. Selamat malam Kak Diona.
0: Iya, untuk malam hari ini hadir sebenarnya. Tapi belum dapat jalurnya kali ya. Oke, terlalu sibuk jalur kita. Sebenarnya jalur ini sibuk, semua pingin duluan tapi enggak nyampe-nyampe. Masih belok-belok dulu nih.
1: Oke, saya juga mau nyanyi.
0: 22.30 biasanya kita kelarkan di antara banyaknya yang peminatnya. Tapi malam ini rada malu-malu nih pendengarnya nih. Siap. Ya.
1: Ini lagu kesukaan saya seperti biasa.
0: Oh gitu.
1: Jangan ada dusta di antara kita.
0: Oke lah, untuk malam ini biarkan pendengar di rumah saja bersenandung. Tapi kalau di rumah rugi, nggak ada yang dengerin. Paling 1-2 keluarganya kan. Paling anaknya bilang, bapak nih kenapa malam ini teriak-teriak gitu. Tapi kalau terus nyaut satu lagi, itu di RRI ada karaoke. Oke.

0: biar tidak terjadi perselingkuhan.
1: Tapi itu bukan ungkapan hati ya.
0: Ada sih sedikit aja ungkapan hati.
1: Cuma tegores gitu aja. Kakak yang di Kupang, aman toh, sedang flu berat.
0: Mudah-mudahan lekas sembuh Kak Deona ya.
1: Iya betul.
0: Karena tadi yang saya bilang tadi kan udah berapa kali Kak Deona nanya ke saya. Karaoke masih ada nggak malam minggu? Masih ada.
1: Oke, Bang Budi.
0: Selamat malam, halo. Karaoke di udara.
1: Halo, selamat malam. Udah kedengaran kok. Udah masuk. Halo. Mau nyanyi?
0: Halo Bandung.
1: Halo. Oke, kita ini ya. Kita coba dulu.
0: Kita matikan dulu teleponnya ya. Nanti coba ditelepon lagi. Sepertinya sinyalnya kurang bagus.
1: Jangan-jangan sama mantan, Bang. Amita Bachchan,
0: Anjali, Rahul, ya kan, Inspektur Vija itu siapa lagi?
1: Pokoknya anak mudanya terakhir aja menang. Aduh siapa ya yang telepon tadi? Nggak apa-apa, ayo coba lagi. Kalau misalnya baru-baru dengerin kita karaoke, kita udah karaokean sampai dari tahun ke tahun lalu gitu kan. Jadi ini udah nggak asing lagi. Kita ganti-ganti jadi hostnya, nemeninya, pemandu. Kalau dibilang DJ enggak lah gitu kan. Tapi memang seminggu sekali aja program kita.
0: Masuk lagi teleponnya.
1: Ayo, selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya.
2: Selamat malam.
1: Iya, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga. Ayo, mari kita.
0: Siapa ini?
1: Mari kita keluarkan hobi
2: ini,
1: kita.
2: Ini Farian, si tapi suaranya enggak jelas. Putus-putus.
1: Oh gitu. Nah,
0: kemarin enggak, Bang?
2: Kemarin kan enggak lucu sinyalnya, Bang. Begini cincin nantinya.
0: Bisa aja ngelesnya dari tadi, Bang Bayu nih.
1: Kak, saya yakin semakin larut ini orang enggak akan denger. Yuk kita nyanyi kalau gitu.
0: Ayo keluarkan suara masnya, Bang.
1: Aku juga mikir ternyata.
2: Jadi Fajri kalau nggak benar nanti dibantu.
1: Siap. Ya, kita ini
0: satu lirik, dua lirik dibantu ke anak.
1: Siapa sih yang nggak ini?
2: Wajah di balik kaca.
1: Wajah di balik kaca. Itu benar-benar aku nggak bisa. Aku juga mikir Bang Budi ya, ternyata minggu kemarin Fajri juga ngeluarin hobi nyanyinya. Bisa dia
0: bisa,
1: ternyata.
0: Sebetulnya bisa. Cuman balik lagi mau apa enggak?
1: Kalau Kak Nur nggak bisa, harus pasang ini dulu.
0: Pasang off.
1: Baru bisa ya.
0: Wajah di balik kaca. Oke, siap-siap Bang Bayu.
1: Maka itu dia larut malam nelfonnya.

0: berarti bukan dari awal.
1: Kalau misalkan di rumah ada headset, bisa dipakai headsetnya bang, biar lebih jelas gitu.
0: Oke, oke. Jadi yang mana gantinya nih, Pak Bayu, Mas Bayu? Lagu, oke, selesai.
1: Sama kayak tadi siang.
0: Iya, selesai. Yang lain kalau misalnya ini silakan lagu pop bisa, nggak harus lagu dangdut kok karena kebetulan tadinya ada yang pilihkan lagu dangdut.
1: Ini saya lagi baca-baca berita dari kemarin ini.
0: Apa ya Bang Budi yang paling lebih ini ya?
1: Telepon dulu. Okay. Halo, selamat malam.
0: Halo, selamat malam. Halo. Oke, okay, belum juga. Itu tadi takutnya kita ini mantan ini. Ganggu. aku jadi kemarin ingat Bang Budi, main kan aku punya kesempatan untuk libur gitu kan. Terus ke kebun. Setelah itu di rumah aja, tapi kebun-kebun yang di belakang rumah ditanami apa? Yeah. Tanah-tanah kosong ditanami. Kok ingat ada di jamku ada yang pilihkan lagu namanya Kalimanjaro.
1: Kalimanjaro.
0: Kalimanjaro itu nama sebuah gunung.
1: Iya, yeah, betul.
0: Tapi Ana lupa enggak di daerah kita. Ya itu di luar.
1: Kalimanjaro tuh di luar negeri.
0: Di luar negeri. Dia pakai nama itu. Jadi aku keingat-ingat Kalimanjaro.
1: Di daerah di Afrika kok.
0: Nah, itu di manakah dia sekarang gitu kan? Coba dulu, coba dulu. Iya, iya.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Malam juga.
0: Sudah jam 10 malam apa nih sengaja malam-malam nelfon kita biar orang enggak dengar. Halo kak.
1: Putus lagi.
0: Jaringan kita kayaknya. Jaringan kita kayaknya nih kak. Jaringan kita kak.
1: Halo kak Moy.
0: Oke, jaringan kita. Jaringan. Ayo telepon lagi kak.
1: Jaringan kita.
0: Oke.
1: Halo.
0: Halo.
2: Halo. Ya, halo Mbak.
0: Mbak Ana sama Bang Budi.
1: Siapa ini?
2: Ini orang jauh ini bang.
0: Dari mana jauhnya? Sejauh mana?
2: Ini dari Medan.
1: Oh Bang Merona nih.
0: Siapa bang?
1: Bang Merona.
2: Ya Merona.
0: Nyanyi kita bang malam hari ini bang.
2: Ya.
0: Nyanyi kita karaokean kita malam ini.
2: Sebetulnya mau nyanyi tapi beli kain nanti pakai mana?
1: Jadi mau nyanyi lagunya apa?
2: Coba ya.
0: Apa judulnya?
2: Mau Syarifin mau tidak mau.
1: Imam S. Arifin.
0: Mau tidak mau gitu ya.
2: Mau tidak mau, kau harus mau.
0: Kau harus mau. Coba dulu. Makanya Bang Merona. Iya bang, agak terputus-putus sih bang, memang gangguan apa ya?
1: Agak jauh mungkin teleponnya dari handphonenya.
2: Itu bedanya ada kuasa tak 10 detik jauhnya bedanya.
0: Oh betul betul, siap bang.
1: Ya. Kalau ada headset dipakai headsetnya bang, biar jelas suaranya.
2: Tak bisa bang, pakai headset karena jauh itu.
0: Iya, karena jauh itu tadi. Oke, okay, siap, siap, siap. Okay. Ada Bang Budi lagunya Bang Budi?
1: Mau tidak mau harus mau.
0: Mau tidak mau ya.
1: Imam S. Arifin, oke.
0: Okay. Oke, okay, oke okay, bang. Dari Medan kita coba bang. Untuk karaoke malam hari ini. Siap ya. Ikuti instruksinya. Kita coba dulu musik awal.

0: bahagia.
1: Ini berdasarkan kisah nyata atau bagaimana, Bang?
0: ekspresinya, teriakannya.
1: Teriakannya luar biasa. Tadi liriknya saya dengar tadi, aku menerima dengan rendah hati atas segala hinaan orang tuamu, ya kan?
2: Ini kisah nyata nih, Bang.

0: bersyukur, dinikmati.
1: Iya betul. Bang. Siapa tahu besok kita jadi kaya gitu ya kan.
0: Rezeki orang tidak ada yang tahu dan enggak selamanya kita di bawah dan enggak selamanya kita di atas.
2: Iya, gitu yang kadang orang tua kan pandang ekonomi kita yang enggak rendahan.
0: Amin. Pokoknya lancar terus untuk rezeki keluarganya Bang Merona di sana ya. Salam untuk keluarga.
1: Oke. Kita
0: tunggu lagi minggu depan untuk nyanyi ya Bang Merona ya.
2: Bisa request ini Bang.
1: Iya.
2: Masih bisa request.
0: Bisa, bisa. Iya, apa bang. Tuh?
2: Kalau bisa request dulu Bang dari hatiku senang kangen rindu Bang.
0: Kangen rindu. Kangen rindu. Boleh nanti kita selipkan ya, di sama. Akhir aja ya.
2: Iya, iya.
0: Terima kasih Bang Merona.
2: Siapa salam Bang?
0: Silakan.
2: Salam-salamnya ini Bang Budi sama Kak Ana ya?
0: Iya, saya Budi Ana sama Kak Ana.
2: Bang Budi sama Mbak Ana. Selamat tugas sampai tuntas.
1: Iya Bang.
2: Ya, ada, jangan ada pengalaman saya ketika saya alami ini. Baru banyak susu aja Bang dari pendengar.
0: Ya, siap. Terima kasih
2: Bang.
0: Ya. Terima kasih Bang Merona. Salam sama keluarga ya.
2: Salam sama Bang Budi. Selamat tugas sampai tuntas.
1: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jauh-jauh dari Medan ya.
1: Iya, waktu apel kan cuma bawa jeruk gitu kan. Jadi orang tuanya duh.
0: Itu makanya tadi saya lihat liriknya kan, aku menerima dengan rendah hati atas segala hinaan orang tuamu.
1: Tahu-tahu datang bawa mobil gitu.
0: Ya, itu tadi tetap semangat Bang Merona ya, karena rezeki orang tidak ada yang tahu.
1: Iya, ya, sabar dan, kita sabar.
0: Kehidupan pas kehidupan itu ibaratkan roda berputar terus.
1: Gitu
0: tetap semangat Bang Merona ya.
1: Gitu dia.
0: Semoga lancar terus rezeki untuk keluarga.
1: Mudah-mudahan.
0: Semangat sekali tadi teriaknya. Pas lirik lagunya itu tadi teriaknya.
1: Karena pilihan orang tuamu di situnya itu yang lebih kencang. Gitu.
0: Apalah dayaku nasib di kandung badan aku terlahir sebagai orang tak punya.
1: Aduh. Bang Merona.
0: Dalam sekali lagi.
1: Ini Medan Bung gitu kan.
0: Medan keras ya kan. Kalau Bapak, aduh susah juga menggambarkan kondisi kota Medan ya.
1: Oh gitu. Tapi sebenarnya lebih ini di Aceh.
0: Ya.
1: Maharnya mahal. Walaupun katanya ini Medan Bung apa aja bisa.
0: Jadi
1: kota Aceh mahal lagi hidupnya.
0: Kota Medan itu bukan untuk pemula kalau menurut saya.
1: Ya, di sana cukup keras kali.
0: Cukup keras.
1: Harus apa ya bersiap gitu bisa ke Medan gitu kan. Tapi kalau sebagai wisatawan,
0: ya nggak apa-apa.
1: Silakan gitu. Kalau nggak berani, ya sekedar jadi wisatawan aja lah. Gitu.
0: Senggol-senggolan yang ada jotos-jotosan. Ini Medan Bung keras.
1: Ini Medan Bung gitu kan.
0: Adakah WA lagi atau telepon lagi?
1: Masih kakak dari Kupang. Katanya kita aja nyanyi berdua. Kalau Bulan bisa ngomong.
0: Waduh.
1: Nah.
0: Cuman sayangnya Bulan gak bisa ngomong.
1: Udah selesai Bulan Purnama berapa hari yang lalu.
0: Bulan aja gak mau ngomong apalagi saya.
1: Kalau akhirnya Bulan bisa ngomong akan ku berikan apa ya liriknya gitu ya.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan lagu apa ya pelengkap ya Kak Ona ya. Untuk lagu yang dipilihkan tadi itu Kak apa Bang Budi siap untuk memilikannya.
0: Boleh satu lagu sebagai penutup deh.
1: Siap kita antarkan. Yang lain semua lagunya itu cover. Kak Ama tadinya yang terputus teleponnya.
0: Iya, sepertinya pulsanya habis atau memang.
1: Yang lain juga sebenarnya kok ini ya malu-malu gitu kan. Bayangkan tadi Pak Bayu, Mas Bayu, teleponnya di bawah selimut, jangan orang dengar. Kesusahan kita.
0: Buktinya bagus suaranya tadi, cuma karena terkendala sinyal aja mungkin.
1: Oke, siaplah kalau gitu. Oke deh Kak ya.
0: Oke, sebagai penutup satu lagu nih terakhir untuk menemani kebersamaan kita di malam minggu ini.
1: Jadi kalau Bulan bisa ngomong, kita
0: aja. Kalau Bulan bisa ngomong.
1: Iya, mudah-mudahan dia bakal bisa ngomong gitu ya. Tapi
0: itu sebetulnya enak tadi di awal masih jam 9 tadi kan ini udah jam 10:30.
1: Sudah agak milu-milu gitu.
0: Lagunya yang milu-milu aja.

0: jangan deh atau titip salam lagi ya.
1: Soalnya aku juga nggak mau lagi ketemu sama kamu.
0: Jangan sembarang titip salam lagi ya kan. Oke, pendengar RRI Takengon yang nufun, tadinya abang-abang kita, kakak-kakak kita, Kak Deona dari Kupang bela-belain WA juga. Terima kasih kebersamaannya Kak ya. Sudah di 22.30 di tempat Kauna udah larut malam ini. Selamat malam, selamat

0: Di pembaringan. Oke. Okay.
1: Enggak narik.
2: Salah.
1: Ini berarti isyarat bakal selesai dan telah kak. Budinya dinasnya dari jam 12 siang sampai jam 6 sore.
2: Ini udah jam segini mata udah mulai nggak fokus ya.
1: Ananya nyambung.
2: Ya udah.
1: Oke. Okay.
2: Ganti aja sama Nika Ardila deh, udah nggak apa-apa. Okay, lagu kesukaannya kamu ini.
1: Ayo kita coba yang mana?
2: Malam-malam aku sendiri tanpa cintamu lagi.
1: Pahit ya.
2: Pahit. Cuman ditemani sama guling dan bantal ya kan.
1: Ngopi kita selain ini kamu deh. Aduh, senang sekali malam minggu ini ya. Aku juga akhirnya bisa menemani pendengar. Minggu depan minggu jadwal depan. Kita ditukar-tukar lagi gak ya?
2: Ya, saya sama Kak Nur minggu depan.
1: Oh, kita keluarkan aslinya Kak Nur.
2: Puas-puasin dulu lah cuti lah. Nanti aku

0: pagi enggak dinas pagi kan, enggak dinas subuh kan?
1: Saya masuk pagi.
0: Oke, okay. Masuk pagi ya? Bukannya Bang Fajri?
1: Fajri malam.
0: Oke. Istirahat dong kalau
1: sepertinya
0: gitu.
1: Sepertinya saya harus istirahat dulu malam ini, dilanjut lagi sama Kak Ana sampai jam 12 ya.
0: Iya, karena ada format yang berikutnya gitu ya,
1: Budi, sampai ya. Bertemu lagi di minggu depan, masih dalam program Karaoke di Udara. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, selamat malam. Kita ucapkan terima kasih ke Bang Budi sudah menemani malam kita untuk Karaoke Udara di kesempatan malam ini. Tidak hanya Bang Budi, untuk yang lain pendengar semuanya, bersama RRI Takengon di rangkaian lagu dan juga informasi berikutnya.

Malam pendengar RRI Takengona, malam hari ini beberapa rangkaian lagu dari Datang Tinggi Gayo melengkapi untuk satu persatu.

hingga waktu menunjukkan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Nantinya datang tinggi gayu lagi yang akan mempersembahkan tradisi tradisionalnya, tepukan didong yang akan kembali hadir untuk pendengar. Tapi kita selesaikan lagu-lagu dari datang tinggi gayu terlebih dahulu yang Anda akan dengar.

ataupun besok malam minggu, orang apa malam ini malam minggu, besok minggunya orang bilang malam panjang, yang pastinya nggak ada yang begadang jam jam segini sudah ada yang tidur lelap, sudah larut sekali, dingin sekali ya. Tapi lain halnya untuk sebagian masih nongkrong, masih dengan teman-temannya, rasanya kalau nggak ngopi nggak lengkap untuk perjalanan teh hari ini. Selamat malam semua kalangan, selamat malam untuk Anda. Kalau kenapa tadinya dihantarkan untuk bisa istirahat cepat, besok ada yang

hari ini mengantarkan kita ke waktu yang menunjukkan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Selamat malam pendengar RRI Takengon di kediaman, dan Didong melengkapi seperti yang tadi kita sampaikan dan akan membawa kita ke waktu yang menunjukkan pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran dunia di 2026. Sukses terus.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

di masyarakat Gayo, banyak yang berpendapat suku Gayo memakai bahasa Aceh. Akan tetapi, masyarakat Gayo memiliki bahasa sendiri, yaitu bahasa Gayo yang dialeknya jauh berbeda dengan bahasa Aceh. Dalam tatanannya, bahasa Gayo ada yang halus, ada yang kasar. Karena kemajuan zaman dan perubahan, serta silih bergantinya suku dan ras yang masuk ke tanah Gayo, bahasa yang dipakai pun lebih sering bahasa kasar. Bahasa halus lebih banyak yang mengetahui orang tua, karena dalam bahasa halus tersebut banyak istilah-istilah yang harus dimengerti. Dalam bahasa Gayo juga mengenal tingkat kesopanan dalam berbicara dan ditunjukkan dengan tutur dengan panggilan yang sopan dan berbeda. Hal tersebut menunjukkan tata krama, sopan santun, rasa hormat, penghargaan, dan kasih sayang.

makna-makna tentang kehidupan dalam pertunjukan didok dapat ditemukan dalam berbagai bentuk syair yang didendangkan oleh seorang Ceh. Karena itu, seorang Ceh dalam sebuah pertunjukan didok dituntut harus memiliki bakat yang komplit dan mempunyai kreativitas yang tinggi, dan yang paling penting, ia harus mampu menciptakan puisi-puisi, mampu menyanyi, beramal karimah, dan berbudi pekerti

Udah banyak. Udah banyak.

Whoa!

0: gambarmu dia.
1: Gambar kita.

Yeah.

不叫我不加了。

Anjelin.

Porque lo que hago

siaran kami. Selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualan yang harus memisahkan kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya Madiana beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda dan sampai berjumpa lagi esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda mendengar siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon mengudara pada frekuensi 93 FM. Saya Budi kembali hadir menyajikan rangkaian acara siaran untuk hari ini, Minggu 7 Juni 2026. Dari Jalan Abdul Wahab Takengon, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: 的。
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

0: Ada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak apa, aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
2: "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
2: "Iya, iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang, satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para tengku-tengku yang kami muliakan dan juga para hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat fardu subuh Masjid Agung Rohamat Takingon yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga para pemirsa pendengar Radio Republik Indonesia cabang Takingon sekaligus yang selalu menyaksikan channel Marta TV yang dipancarkan dari Masjid Agung Rohamat Takingon dimanapun berada. Untuk menyampaikan tausiah subuh pada subuh yang berbahagia ini kami minta kesediaan kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Zulkarnain MAG. Kepada Bapak, kami persilahkan dengan segala hormat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، جماعة subuh Masjid Ruhamata Kingon yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala serta segenap pendengar RRI Takengon yang berbahagia. Pada subuh ini kita ulang kaji terkait dengan kata kalimat dalam Al-Quran. Kalimat ada 17 ayat yang tersebar di berbagai surat. Allah menyebut atau berfirman dengan rangkaian kata kalimat. Di antaranya di dalam surah Ibrahim mulai dari ayat 22 dan seterusnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbihi daraballahu mathalan linnasi la'allahum yatadhakkarun. Mathalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithatin idh tuthat min fawqil ardi wa ma laha min qarar yuthabbitu Allahu alladhina amanu min qawli thabit fil hayati dunya wal akhirah وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. Itu di antara ayat yang terdapat di dalamnya kata kalimat. Badri'uz Zaman Said An-Nursi menulis satu kitab judulnya Al-Kalimat. Dia mengutip 33 firman Allah yang merupakan al-kalimat dari Allah
yang kemudian dengan itu adalah sarana penuntun, pembimbing, pengarah, dan penguat perkembangan peradaban manusia dalam hidup dan kehidupannya. Kitab yang ditulis oleh beliau ini lebih dari 1000 halaman. Beliau memulai dari kalimatun thayyibatun, kalimat yang baik, itu asluha thabitun wa far'uha fis sama. Kalimat yang baik itu memiliki akar yang kuat di bumi, wa far'uha fis sama, cabang dan rantingnya menjulang tinggi sampai menembus langit. Maka kemudian, apakah itu? Badriuzzaman Said An-Nursi mengungkapkan kepada Nabi Adam, itu diberi Allah dulu kalimat ketika beliau sudah di bumi, baru Allah menerima taubatnya. Peristiwa lahirnya Nabi Isa dari seorang ibu yang bernama Maryam, satu peristiwa yang tidak dapat ditembus oleh akal. Kehebohan yang terjadi pada waktu itu, terutama bagi Maryam sendiri, bagaimana mungkin aku bisa melahirkan seorang putra sedangkan aku tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Allah menenangkan situasi, termasuk masyarakat dan Maryam pada waktu itu, bikalimatin. Allah menurunkan, memfirmankan melalui malaikat kepada Maryam, ini adalah kalimat Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika terjadi konfrontasi dengan orang tuanya sendiri, ayahnya pemahat patung dan penyembah patung, bagaimana supaya tidak terjadi konflik dengan putranya dengan konsekuensi walaupun ia harus dibakar dalam kobaran api yang dahsyat, Allah menurunkan kalimat kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam ayat yang 17 itu tadi yang tersebar di berbagai surat, ketika terjadi konfrontasi dengan kafir Quraisy, ada yang hendak membunuhnya, ada yang sedikit bertoleransi dan berempati, terutama dengan para ahli kitab. Situasi itu Allah tenangkan dengan kalimat. Kalimat yang thabitullahu alladhina amanu biqawlis thabit fil hayati dunya wal akhirah. Ayat ini sering diperdengarkan ketika saat menalkinkan mayat.
Lalu apakah itu? Menurut Badri Uzzaman Said An-Nursi,

Allah ajarkan kepada Nabi Adam melalui doa yang menyimpulkan bahwa manusia itu disayangi oleh Allah. Manusia itu dikasihi oleh Allah. Walaupun manusia ketika hidup di dunia ini diuji oleh Allah dengan berbagai macam bentuk ujian. Ujian itu dihadapi dengan selalu berupaya menerima kalimat Allah. Kalimat Allah yang mendorong zikir, termasuk di dalamnya doa, adalah satu potensi kekuatan diri secara lahir dan batin dari hati yang disinari oleh ruhnya Allah, nurnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian syukur tentu bukan hanya sebatas ucapan alhamdulillah. Bila kita merujuk firman Allah di dalam surah Az-Zumar umpamanya, di dalam surah As-Saba umpamanya, khusus kepada Nabi Daud, itu justru i'malu ya ahlad Daud wa kun syakiran. Bekerjalah terus wahai hambaku Daud, ajaklah keluargamu untuk terus bekerja. Wakun syakiran. Ini kata yang sangat tegas. Kalau sholat saja Allah mengatakan aqimis sholat, tapi untuk bersyukur, wakun, jadilah kamu sebagai hamba yang bersyukur. Dengan apa? Dengan terus bekerja, dengan terus berkreasi, dengan terus berinovasi. Kita tahu bahwa sejarah Nabi Daud itu tantangan terberatnya menghadapi perang yang sangat dahsyat, sehingga Daud diberi keahlian untuk berinovasi, melahirkan alat-alat perang dan baju dari besi. Bukti kesyukuran itu adalah engkau mengatasi problema yang ada pada zamanmu. Amat sangat ironis, berbagai problema kehidupan kita yang apabila hanya dibicarakan, hanya diwacanakan, tidak ada solusi yang kekuatannya di atas hambatan yang ada, maka itu tidak akan pernah selesai. Ketika kita tidak pernah selesai untuk itu, kita tidak hadir atau belum hadir sebagai hamba seperti yang diarahkan Allah kepada Nabi Daud alaihi salam. Tentu contoh-contoh besar banyak. Kita amat terheran-heran umpama kalau mengamati peristiwa yang terjadi di Iran dan negara Teluk. Itu adalah indikasi bahwa usaha belum semaksimal tantangan yang dihadapi. Di tempat kita tentu juga

0: banyak hal-hal seperti itu. Maraknya praktek riba, terselubungnya prostitusi, dan lain-lain sebagainya, merupakan bagian dari bahwa syukur kita belum menjadi kun syakiran sebagaimana yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Daud. Itu dua kali diulang dalam Al-Quran. Yang ketiga adalah fikir. Fikir itu adalah aktivitas mental yang kemudian memberi analisis yang kuat bagi bagaimana menyemai tumbuh suburnya zikir dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pikir akan memberi arah bagi kualitas syukur kepada Allah. Pun pikir hadir sebagai sarana mendialogkan mana jalan yang terbaik yang harus kita tempuh. Pikir itu adalah kalimatin tayyibatin yang asluha sabitun wa far'uha fis sama. Fikir kita itulah yang kemudian bisa mengantarkan kita menembus langit, bukan bualan dan omong kosong. Maka kemudian Allah memerintahkan umat Islam yang menganut Al-Quran itu kerap dicam, afala tafakkarun, kenapa engkau tidak berfikir? Afala tabaddarun, kenapa engkau tidak mengambil iktibar? Afala taqilun, kenapa engkau tidak pergunakan akalmu untuk memperkuat kalimatin tayyibatin itu? Tapi sebaliknya, kalimatin khabithatin, tidak mau berzikir, tidak mau bersyukur, hanya senda gurau, hanya seremonial, itu adalah ijtusat mim fauqil ardi, itu hanya bertebar di atas bumi, tidak mengakar dan tidak bisa naik ke langit. Wama laha min qarar, itu tidak punya pondasi yang kuat. Kita baru saja selama 10 Zulhijjah dan hari Tasyrik memperkuat kalimatin tayyibatin, memperkuat sabitullah biqauli sabit. Kita agungkan Allah, kita sucikan Allah, kita yakini tidak ada Tuhan selain Allah. Allah yang maha besar. Bersama Allah kita akan bangkit, akan maju, akan sejahtera. Tapi kemudian di bulan penghujung, bulan terakhir dari hitungan bulan Hijriah, yaitu bulan Zulhijjah, bulan ke-12, beberapa hari ke depan kita akan masuk dalam bulan Muharram, itu tahun baru Islam. Apakah kalimat tin tayyibatin itu lebih semarak atau kalimatin khabisatin? Kalau kalimatin khabisatin yang lebih semarak, maka sabitullahu biqauli sabit fil hayati dunya wal akhirah, tercabut juga dari kehidupan umat muslim, masyarakat muslim. Kita berharap semoga kalimat yang Allah ajarkan kepada para nabi dan rasulnya untuk memperkuat kualitas, kuantitas zikir dan syukur, menghadirkan nuansa berpikir untuk yang lebih maslahat, lebih manfaat, sehingga kuat berakar di bumi, terangkat naik ke langit, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pahala jihad kita masing-masing. Mohon maaf kepada kaum muslimin dan kaum muslimat serta pendengar sekalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti ceramah subuh di pagi hari ini yang disiarkan langsung dari Masjid Agung Ruhamah Takengon. Kita kembali ke studio pendengar di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab, Ulu Kuning, Kutlot, Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah.

Baik pendengar, selamat pagi semuanya pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita ikuti Warta Tanogayo produksi RRI Takengon.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, pendengar Radio Republik Indonesia Takengon menyampaikan Warta Tanugayo. Dan di edisi pagi ini, di hari Minggu 7 Juni 2026, beberapa peristiwa terjadi di Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah dan lainnya, yaitu diantaranya Aceh Tenggara serahkan sertifikat lahan untuk persiapan pembangunan BNNK. Pemerintah dan PT Hutama Karya terus berupaya mempererat pengerjaan jalan Tangsaran di Kabupaten Gayus. Dan baik pendengar, berikut kami sampaikan rangkuman berita dalam program Warta Tanogayo sepekan.

0: Bupati Aceh Tengah Hilioka pimpin upacara peringatan Hari Pancasila yang digelar di Pengasik Dakap setempat kemarin. Bupati turut membacakan sambutan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Yudian Wahyudi. Ia menyampaikan bahwa hari lahir Pancasila tahun ini mengusung Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia yang merupakan pernyataan tegas bahwa nilai luhur Pancasila tidak hanya fan dalam menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi penciptanya perdamaian dunia yang berkelanjutan. Pancasila katanya adalah jangkar moral bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan global, mulai dari disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik yang terus berkembang. Kebijakan publik yang Pancasila, kata Yudian, harus berlandaskan keadilan sosial, memenuhi rasa keadilan masyarakat, menjamin kelompok rentan, serta memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam pembangunan.
1: Pancasila adalah fondasi dari kebijakan negeri kita yang bebas aktif, nilai musyawarah dan mufakat yang kita anut dalam instrumen diplomasi yang sangat dibutuhkan dunia saat ini. Sebagai bangsa yang besar, kita terus menunjukkan kepemimpinan nyata, kontribusi pasukan perdamaian Indonesia di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa.
0: Upacara peringatan hari lahir Pancasila tersebut diikuti oleh unsur TNI Polri, ASN, serta para pelajar di Kabupaten Aceh Tengah. Kegiatan berlangsung dengan khidmat sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pemersatu bangsa. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
2: Kensi Surinji Kempu Aceh Tengah tersematangkan persiapan menjelang kejuaraan nasional Surinji Kempu Piala Gubernur Sumatera Barat yang akan berlangsung di Kabupaten Sawah Lunto. Ketua Umum Perkemi Aceh Tengah Nasun Anja didampingi Dewan Penyantun Rasidin serta Sekretaris Umum KONI Aceh Tengah Yusnardi melaporkan rencana keberangkatan kontingen pada 9 Juni mendatang melalui jalur darat. Pria yang akrab disapa Sempai Nasun menjelaskan, kontingen dari Kabupaten Berhawas Juk tersebut akan diperkuat oleh 24 kensi dan 6 orang pelatih. Dijelaskan keikutsertaan dalam kejuaraan nasional antar pengkap dan pengkot tersebut menjadi ajang uji kemampuan sekaligus menambah pengalaman bertanding bagi para atlet Aceh Tengah di tingkat nasional. Menurutnya, Kejurnas Surinji Kempo Piala Gubernur Sumatera Barat merupakan ajang yang sangat bergengsi, terlebih Sumatera Barat dikenal sebagai salah satu barometer perkembangan Kempo di Pulau Sumatera. Banyak atlet nasional berprestasi lahir dari daerah tersebut, sehingga kejuaraan ini menjadi kesempatan penting bagi para kensi setempat untuk mengukur kemampuan sekaligus meningkatkan mental bertanding. Surinji Kempo Aceh Tengah saat ini tengah berada dalam tren prestasi yang membanggakan setelah berhasil meraih gelar juara umum pada Prapura keempat Aceh tahun 2025 dengan perolehan 10 medali emas, 6 perak, dan 2 medali perunggu. Itulah Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Bupati Aceh Tengah Salim Fakri menyerahkan 2 hektar lahan plus sertifikat di belakang Rumah Sakit Umum untuk pembangunan Kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten BNNK di ruang Oprum Sekretaris Daerah setempat pada Senin kemarin. Penyerahan sertifikat tersebut menjadi awal dalam mendukung percepatan pembentukan dan pembangunan kantor BNNK di daerah tersebut. Sertifikat itu diterima langsung Kepala BNN Provinsi Aceh, Brigjen Pol Dr. Dedi Tepani. Bupati Aceh Tengah Salim Fakri berharap momentum tersebut merupakan langkah penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan BNN dalam upaya pemberantasan narkoba.
3: Akan sebuah sertifikat tanahnya untuk dipersiapkan membangun kantor BNN Kabupaten Aceh Tengah. Lebih kurang 19.000 sekian. Hampir 2 hektar, semoga dengan sudah kami serahkannya sertifikat ini, pemerintah Aceh dalam hal ini bisa mengusulkan pada pemerintah pusat untuk membangun di Aceh Tenggara, meningkatkan statusnya menjadi BNK Kabupaten Aceh Tenggara. Tandanya pemerintah Aceh Tenggara serius dan sangat serius.
0: Provinsi Aceh, Brigjen Pol Dr. Dedi Tabrani menyampaikan apresiasi atas antusiasme dan dukungan pemerintah setempat dalam memperkuat layanan BNN di daerah. Yang menjelaskan bahwa tantangan pemberantasan narkoba di Aceh sangat besar, posisi strategis wilayah Aceh yang berbatasan dengan berbagai daerah lain, termasuk Aceh Tenggara yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Gayolues bersama pihak terkait terus mempercepat penanganan ruas jalan di kawasan Tangsaran yang mengalami kerusakan. Upaya perbaikan dilakukan dengan mengerahkan alat berat dan melakukan penataan jalan guna memulihkan akses transportasi masyarakat. Manajer PT Hutama Karya Albert Siregar mengatakan, proses pekerjaan di lapangan melibatkan petugas teknis dan kontraktor untuk memantau progres pekerjaan sekaligus membahas mekanisme pengaturan lalu lintas. Tim juga membahas titik-titik penutupan jalan serta skema pengaturan arus kendaraan agar aktivitas masyarakat tetap dapat berjalan dengan aman dan lancar selama masa pengerjaan.
5: Rencana kita memang kita koordinasi dengan beliau-beliau itu adalah agar masyarakat itu memahami kita memang ada rencana untuk buka tutup jalan. Terlebih yang ada di Tangsaran itu, nah kita rencanakan itu dia mulai berlaku pukul 8 WIB sampai pukul 11 WIB kita tutup jalan total.
4: Perwakilan pelaksana di lapangan menyampaikan koordinasi terus dilakukan antara pemerintah daerah, pihak pelaksana, dan unsur terkait untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai rencana, serta meminimalkan gangguan terhadap pengguna jalan. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pemerintah Aceh Tengah menyerahkan insentif untuk guru tingkat TPA, imam, muazin, khadam, dan satpam masjid kemarin. Ada 1.302 ustaz dan ustazah dari 337 lembaga pembinaan dan pengembangan kanak-kanak Al-Quran di bawah naungan BKPRMI yang menerima insentif tahun ini. Setiap penerima memperoleh alokasi Rp600.000 untuk periode 6 bulan, yakni Oktober sampai dengan Maret 2026. Bupati Heli menegaskan komitmennya bersama tim anggaran pemerintah daerah untuk terus berupaya meningkatkan kesejahteraan guru pada tahun mendatang. Untuk itu, Bupati menginstruksikan Dinas Syariah Islam melalui PPTK agar melakukan verifikasi data secara menyeluruh terhadap penerima.
6: Nanti berapa anggarannya yang cukup sehingga nanti ustaz dan ustazah ini merasa bahagia, kendati pun belum besar, tapi nanti kita berusaha untuk menaikkan gaji. Terima kasih kepada ustaz dan ustazah yang telah membimbing anak-anak kita yang hari ini banyak yang sudah bisa membaca Al-Quran, bagaimana tata cara berdoa, bagaimana tata cara sholat, bagaimana etika dan estetikanya terhadap orang tua, guru, dan teman-temannya. Itu bagus sekali. Maka seluruh jajaran pemerintah mengucapkan terima kasih, tapi yang jelas ustaz dan ustazah hebat, luar biasa. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan yang terbaik. Ajarilah, berilah bimbingan kepada mereka, memperbanyak membaca doa-doa.
0: Bupati turut mengumumkan program apresiasi berupa pemberangkatan umrah bagi 30 orang pasca Ramadan tahun 2027. Program tersebut diperuntukkan bagi masyarakat umum. Pemerintah Aceh Tengah berharap dukungan masyarakat agar semangat dakwah dan pendidikan Al-Quran semakin kuat membentuk generasi berakhlak. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Gayluwes resmi melantik 1.255 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu pada sebuah prosesi yang berlangsung di lapangan Pancasila. Penyerahan surat keputusan dilakukan secara simbolis oleh Bupati Gayluwes, Wakil Bupati, dan PLT Sekretaris Daerah sebagai tanda dimulainya masa pengabdian para P3K di lingkungan Pemkab Gayluwes. PLT Kepala BKPSDM Gayluwes Abdul Wahab menjelaskan, total alokasi P3K paruh waktu di daerah tersebut mencapai 1.354 orang. Dalam sambutannya, Bupati Gayluwes Suhaidi menyampaikan ucapan selamat kepada para P3K yang baru dilantik. Ia juga memberikan apresiasi kepada para tenaga honorer yang telah mengabdi selama bertahun-tahun untuk kemajuan daerah.
7: Kepada pemerintah daerah dimanapun Anda bekerja, ya, selama ini mungkin sudah tahunan, bahkan ada yang puluhan tahun. Ada nggak yang puluhan tahun? Tunjuk tangan. Nah, luar biasa, sudah puluhan tahun. Jadi sudah banyak sekali tenaga dan pikiran yang sudah disumbangkan untuk Kabupaten Gayluwes, sehingga Gayluwes bisa menjadi kabupaten yang seperti kita lihat pada hari ini, Bapak Ibu sekalian.
4: Menurutnya, status P3K bukan hanya sebuah pencapaian, tetapi juga amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
2: Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Orda Aceh Tengah menunjukkan komitmen dalam mendorong peningkatan kapasitas masyarakat menghadapi tantangan bencana dan perubahan lingkungan dengan menggelar seminar internasional bertajuk Disaster Mitigation and Environmental Management in Aceh and Sumatra yang akan berlangsung pada 5 hingga Juni 2026 di gedung IAIN Takengon dan secara daring. Ketua ISMI Orda Aceh Tengah Dr. Edi Putra Kelana mengatakan kegiatan ini menjadi wadah kolaborasi berbagai pihak untuk memperkuat pemahaman dan aksi nyata dalam mitigasi bencana serta pengelolaan lingkungan. Menurutnya Aceh dan Sumatera memiliki tantangan yang kompleks terkait bencana alam dan degradasi lingkungan, sehingga diperlukan sinergi antara akademisi, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam ketahanan daerah.
8: Dan kita berharap nanti rekomendasi-rekomendasi dari seminar internasional itu bisa kita berikan kepada pemerintah daerah untuk kemudian mengimplementasikan, membuat kebijakan, apa sih langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk menghadapi bencana atau pasca bencana.
2: Edi menambahkan, seminar internasional ini menghadirkan sejumlah pembicara dari dalam dan luar negeri, di antaranya akademi dari Bahrain, perwakilan UNESCO, pakar lingkungan, kehutanan, tata ruang, hingga kebencanaan. Selama hari pelaksanaan, peserta akan mengikuti seminar internasional pada 5 dan 6 Juni, kemudian dilanjutkan dengan aksi lingkungan berupa pembersihan danau laut Tawar dan menanam pohon pada 7 Juni 2026. Pitra Jayadi, RRI Taken, melaporkan.
9: Wakil Bupati Bener Meriah Armia secara simbolis menyerahkan bantuan modal usaha pada masyarakat kurang mampu di Aula Setdakap setempat. Program bantuan modal usaha tersebut diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Bener Meriah melalui Baitul Mal. Terhadir dalam kegiatan itu Sekretaris Daerah Bener Meriah Riswandika Putra serta Ketua Baitul Mal Bener Meriah Dr. Nesnawi. Dalam arahannya, Wabub Armia menyampaikan pemerintah Kabupaten Bener Meriah terus berupaya menghadirkan berbagai program yang berpihak kepada masyarakat, khususnya warga kurang mampu. Salah satu fokus pembangunan daerah, ungkapnya, adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan penguatan usaha produktif. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Bener Meriah menyalurkan bantuan modal usaha sebagai wujud komitmen dalam mengentaskan kemiskinan dan mendorong kemandirian ekonomi. Pihaknya ingin masyarakat tidak hanya menerima bantuan yang bersifat sementara, tetapi juga mampu menjadi produktif, mandiri, dan meningkatkan taraf hidup keluarga. Menurutnya, bantuan yang diberikan merupakan modal awal untuk mengembangkan usaha mikro yang telah dirintis masyarakat. Ia berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dan digunakan sesuai dengan tujuan usaha yang telah direncanakan, bukan untuk kebutuhan konsumtif. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah melalui dinas terkait akan terus berupaya memberikan pendampingan serta menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan usaha mikro dan usaha masyarakat. Armia berharap semakin banyak masyarakat yang mampu bangkit secara ekonomi sehingga kesejahteraan keluarga meningkat dan angka kemiskinan di Kabupaten Bener Meriah dapat terus ditekan. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
10: Bupati Gayolues Suhaidi menilai program studi kehutanan PSDKU Universitas Syah Kuala Gayolues memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi pusat pembelajaran kehutanan di Indonesia. Hal itu disampaikan saat menghadiri asesmen lapangan evaluasi dan aktualisasi akreditasi prodi kehutanan PSDKU Universitas Syah Kuala Gayolues. Menurutnya, keberadaan prodi kehutanan sangat relevan dengan kondisi Gayolues yang didominasi kawasan hutan. Ia berharap program studi tersebut dapat menjadi jurusan unggulan yang tidak hanya diminati mahasiswa dari Aceh, tetapi juga dari berbagai daerah di Indonesia. Suhaidi juga mengajak seluruh pihak meningkatkan kualitas dan akreditasi kampus agar semakin berkembang dan mampu melahirkan sumber daya manusia yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan. Selain itu, Suhaidi mendorong prodi kehutanan menghadirkan inovasi khas seperti pengembangan laboratorium alam dan program penelitian kawasan hutan yang dapat menjadi daya tarik akademik sekaligus memperkuat posisi Gayolues sebagai pusat studi kehutanan. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
11: Wakil Bupati Aceh Tengah Muksin melakukan uji coba mesin kombain harvester bantuan Kementerian Pertanian Republik Indonesia di Kampung Palang, Kecamatan Pegasing kemarin. Uji coba dilakukan pada lahan persawahan masyarakat untuk memastikan dapat beroperasi dengan baik pada kondisi geografis Aceh Tengah yang memiliki kondisi lahan bergelombang. Wakil Bupati Muksin berharap Kementerian Pertanian dapat kembali memberikan dukungan berupa tambahan alat dan mesin pertanian untuk membantu percepatan modernisasi sektor pertanian di Aceh Tengah. Saat ini katanya satu mesin kombain ditempatkan untuk kelompok tani di Kecamatan Pegasing, sementara satu lain berada di Dinas Pertanian Aceh Tengah dan dapat dimanfaatkan oleh kelompok tani di berbagai wilayah sesuai kebutuhan. Keberadaan tersebut kata Wabub, petani yang tersebar di sejumlah sentra produksi padi seperti Kecamatan Pegasing, Celala, Bintang, Kebayakan, dan Liga.
12: Yang hari ini ada dua unit. Nah, kita luasan hamparan sawah kita cukup luar biasa. Kecamatan Pegasing, Kecamatan Celala, Kecamatan Bintang, Kebayakan, dan sejumlah kecamatan-kecamatan yang lain termasuk Kecamatan Liga. Maka untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia atas nama pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tengah bersama dengan Bapak Menteri Tengah dan Seluruh Jajaran. Kami atas nama masyarakat Kabupaten Aceh Tengah sekali lagi mengucapkan terima kasih. Dan ini sekali lagi mesin kombin ini sangat bermanfaat untuk petani masyarakat Kabupaten Aceh Tengah.
11: Kepala Dinas Pertanian Aceh Tengah menyatakan bahwa mesin kombin merupakan bantuan Kementerian Pertanian yang diperoleh melalui usulan Bupati Aceh Tengah Hejo beberapa waktu lalu. Muhammad Sanusi, RRI Takimon melaporkan.
13: Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80, Seksi Kedokteran dan Kesehatan Sidokes Polres Bener Meriah menggelar kegiatan cek kesehatan gratis CKG bagi anak-anak TK Negeri Pembina Kampung Pantiraya, Kecamatan Wehpesam. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kasidokes Polres Bener Meriah Ibda Kalimasuri, didampingi Dokter Mitra Polres Bener Meriah, tenaga perawat, personil Polres Bener Meriah, serta Dewan Guru TK Negeri Pembina. Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan berlangsung dengan penuh kehangatan dan antusias dari para siswa. Anak-anak tampak ceria mengikuti setiap tahapan pemeriksaan yang dilakukan oleh tim medis. Adapun pemeriksaan kesehatan meliputi pengecekan tinggi badan, pengukuran lingkar tubuh, pemeriksaan kesehatan gigi, serta pemeriksaan telinga, hidung, dan tenggorokan atau THT. Kasidokes Polres Bener Meriah Ibda Kalimasuri mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap kesehatan anak-anak sejak usia dini, sekaligus bagian dari pengabdian Polri kepada masyarakat dalam momentum Hari Bayangkara ke-80.
14: Kami dari Sidokes Polres Bener Meriah akan melaksanakan kegiatan cek kesehatan gratis dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80. Kegiatan ini kami laksanakan sasaran pada anak usia prasekolah yaitu di TK Pembina Pantiraya Bener Meriah.
13: Melalui kegiatan tersebut, pihaknya ingin memastikan kondisi kesehatan anak-anak tetap terpantau dengan baik sejak dini. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat, khususnya dalam bidang pelayanan kesehatan. Pihak sekolah turut mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Sidokes Polres Bener Meriah tersebut. Mereka berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan guna meningkatkan kesadaran pentingnya menjaga kesehatan anak sejak usia dini. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
11: Kunjungan wisatawan ke Aceh Tengah pasca bencana kembali membaik. Di April 2026, menurut data Mobile Positioning Data, MQID Telkom ada 62.153 kunjungan. Capaian ini menjadi indikator kuat bahwa Aceh Tengah tetap menjadi destinasi wisata yang diminati wisatawan. Hal tersebut dipaparkan saat pemerintah Aceh Tengah melaksanakan kerjasama dan penandatanganan MOU dalam layanan analisa pergerakan manusia dan survei digital berbasis data telekomunikasi bertempat di Command Center Dinas Kominfo Aceh Tengah kemarin. Bupati Aceh Tengah Helioga rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara saat berkunjung ke Takengon tercatat lebih dari 3 hari. Kondisi ini katanya memberikan dampak positif terhadap sektor perhotelan, kuliner, perdagangan, serta peningkatan pendapatan asli daerah.
15: Dan hari ini sudah mulai terjawab bahwa kunjungan paling terbanyak kemarin adalah di bulan April, itu hampir 54.000 kunjungan. Wisatawan dalam negeri, kalau dari luar negerinya yang terbanyak adalah dari Malaysia. Itu berapa kunjungan tadi?
16: 5.000
15: kunjungan.
11: Bupati Aceh Tengah Helioga menyampaikan apresiasi kepada Telkomsel dan Dinas Pariwisata setempat atas pengembangan dashboard yang dinilai mampu menyediakan data kunjungan wisatawan secara valid dan akurat. Muhammad Sanusi, RRI Takimon melaporkan.

Baik pendengar, demikian rangkuman berita sepekan yang kami hadirkan dari Warta Tanogayo. Dan saya Budi mewakili kerabat kerja yang bertugas di pagi hari ini mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saatnya Anda simak info cuaca.
1: 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar semuanya. Kita akan ikuti update info cuaca terbaru bersama BMKG di pagi hari ini pendengar. Dan sudah tersambung melalui sambungan telepon di pagi hari ini dengan prakirawan BMKG dari Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda, dengan Ibu Nasita Azahra Lubis. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Zahra.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, iya. Pak.
1: Baik, langsung saja Bu, ini untuk bagaimana pantauan cuaca di pagi hari ini dari BMKG sendiri, terkhususnya di wilayah Tengah Aceh, silakan.
2: Iya, baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pendengar setia RRI Takengon dimanapun Anda berada. Berikut informasi perakiran cuaca edisi 7 Juni 2026 berdasarkan data yang kita kumpulkan. Untuk pagi hari ini wilayah Tengah Aceh diperkirakan secara umum cerah hingga berawan. Kemudian pada saat sore hari diperkirakan ada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Kemudian untuk angin pada umumnya berasal dari barat laut dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Begitu, Pak. Demikian, Pak.
1: Untuk arah angin dan juga titik panas bagaimana pantauannya Bu 24 jam terakhir ini?
2: Iya, untuk 24 jam terakhir ini kita pantau bahwasannya angin pada umumnya berasal dari barat laut dengan kecepatannya berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Begitu, Pak. Okay. Dan kemudian untuk titik panas terpantau ada 8 titik panas, yaitu untuk wilayah Aceh Barat, 1 titik panas, kemudian Aceh Selatan ada 6 titik panas, Kota Subul Salam 1, dan yang terakhir yaitu untuk wilayah Aceh Tengah ada 1 titik panas, yaitu Kecamatan Ketol, begitu, Pak.
1: Oke, berarti lumayan juga ya untuk titik panasnya Bu Zahra ya. Nah, kalau untuk berbicara musim kemarau ini Bu, apalagi kita sudah masuk di musim kemarau nih ya. Jadi kalau dari BMKG sendiri melihat untuk beberapa hari ke depan apakah masih terjadi hujan atau memang tidak ada hujan untuk beberapa hari ke depan, Bu?
2: Iya, baik, Pak. Saat ini sudah memasuki hampir keseluruhan wilayah Aceh sudah memasuki musim kemarau. Kemudian untuk 3 hari ke depan masih ada potensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan, yaitu untuk sebagian wilayah provinsi Aceh, begitu, Pak.
1: Oke.
2: Terutama pada saat siang menjelang sore hari, begitu.
1: Baik. Untuk wilayah pesisir sendiri, bagaimana untuk pantauan tinggi gelombang di perairan Sabang dan Simelu, Ibu?
2: Ya, untuk perairan Sabang hari ini terpantau cukup aman karena tinggi gelombang diperkirakan rendah, yaitu 0,01 hingga 0,5 meter. Untuk wilayah penyeberangan, kemudian untuk wilayah Semulu juga insya Allah aman, kecuali untuk wilayah perairan, yaitu perairan Sabang Banda Aceh, kemudian Aceh Barat Daya Semulu, Singkil Pulau Banyak, diperkirakan tinggi gelombang berpeluang terjadi 1,25 hingga 2,5 meter. Begitu, Pak.
1: Oke. Apakah ada potensi banjirop di wilayah pesisir Aceh ini, Bu?
2: Ya, untuk hari ini tidak ada potensi untuk terjadinya banjirop untuk wilayah provinsi Aceh, begitu, Pak.
1: Oke, baik. Terakhir Ibu, pesan-pesannya dan himbauan untuk masyarakat, silakan.
2: Ya, masyarakat khususnya untuk wilayah Tengah Aceh waspada terhadap terjadinya bencana hidrometeorologi karena potensi terjadinya hujan kemudian disertai angin kencang pada saat siang menjelang sore hari. Kemudian jika sudah melihat awan gelap, awan kumulonimbus, hindari beraktivitas di luar rumah. Dan juga diharapkan hindari membakar sampah, membuang puntung rokok secara sembarangan, dan juga hindari membuka lahan baru. Dan pastinya pantau informasi resmi cuaca di www.bmkg.co.id. Begitu, Pak. Demikian.
1: Iya, baik. Terima kasih Ibu Nasita Zahra Lubis selaku perakiran BMKG dari Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda sudah berbagi info cuaca di pagi hari ini. Terima kasih Ibu. Selamat pagi. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.

0: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Gara-gara charger HP gak dicabut.
2: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu.
1: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
3: Kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh. Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali bukan?

Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada, selamat pagi pendengar semuanya. Kami sampaikan daftar harga bahan pokok penting strategis lainnya di seputaran kota Takengon ya, edisi pagi ini Minggu 7 Juni 2026. Kita mulai dari semen ya. Semen ada OPC, satu saknya stabil, harganya masih sama dengan minggu lalu, Rp73.000 per sak. Selanjutnya ada besi beton dari ukuran 10 mm. Ini terpantau turun harganya dari minggu lalu Rp70.000 per batang, turun 7,14% menjadi Rp65.000 per batang. Selanjutnya besi beton ukuran 12 mm terpantau juga turun dari harga minggu lalu Rp100.000, turun 8% di harga minggu ini menjadi Rp92.000. Selanjutnya besi beton ukuran 6 mm terpantau juga turun dari harga sebelumnya di minggu lalu Rp28.000, turun 10,71% menjadi Rp25.000. Dan selanjutnya ada besi beton ukuran 8 mm turun juga terpantau dari minggu lalu Rp48.000 per batang, turun 6,25% menjadi Rp45.000 per batang. Selanjutnya ada seng ya, seng gelombang 8 kaki terpantau stabil harganya Rp65.000 per lembar, masih sama dengan harga minggu lalu. Selanjutnya ada seng plat 8 kaki juga terpantau stabil harganya per lembarnya Rp110.000, masih sama dengan harga minggu lalu. Dan ada pupuk ya, pupuk KCL per kilogramnya stabil Rp10.000, masih sama harganya. Pupuk TSP juga stabil harganya Rp11.000 per kilogram. Ada urea juga stabil harganya Rp5.000 per kilogram. Dan terakhir ada pupuk ZA, terpantau juga stabil harganya, masih sama dengan minggu lalu Rp7.000 per kilogram. Ya, jelas pendengar, demikian telah kami sampaikan daftar harga bahan pokok penting strategis lainnya di seputaran kota Takengon. Edisi hari ini Minggu 7 Juni 2026. Dan program ini terselenggara berkat kerjasama antara Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah dan juga RRI Takengon.

0: Oh, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.
2: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
3: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
2: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
3: Memangnya salah ya? Kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku mempertahankan budaya lokal kita supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
2: Eh iya ya, benar juga. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi?
3: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.
4: Umumnya, ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pepuyu, atau yang dikenal dengan ikan betong, adalah ikan air tawar yang mampu bertahan hidup lebih lama di daratan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sungai atau sawah. Apabila musim kemarau tiba dan air mulai menyusut, pepuyu akan bertahan di dalam lumpur untuk tidur dan berhibernasi sembari menanti air.

Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

0: supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian. Dan tentunya kalau kebijakannya sudah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar nilai rupiah ke rupiah.
1: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk iklim demi masa depan bumi yang berkelanjutan. Dunia mengalami krisis planet, tiga planet, triple planetary crisis, yaitu perubahan iklim, degradasi keanekaragaman hayati, dan
2: pemerintah bersama dengan Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter. Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 menjadi momentum mengatasi krisis lingkungan global. Iran mengecam serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas radar dan pesisir di wilayahnya. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah bersama dengan Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah bersama dengan Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Elia Zahra melaporkan.